0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan.

0: melakukan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik.

itu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqo cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 qori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah timnas putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, timnas putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Tepatnya pendengar di pukul 7 lewat 54 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Ardo Sirebutara. Dan pendengar, kembali kami sampaikan untuk opini publik pada pagi hari ini, yaitu datang dari tanpa nama nih pendengar. Selamat pagi, kami warga klaster Albasia di Tanjung Pinggir Sekupang mau menyampaikan pengaduan terkait penutupan akses jalan di kawasan perumahan Sangrila Garden yang terdampak langsung pada mobilitas warga. Kami mempertanyakan dasar hukum pemasangan portal dan penggembokan jalan tersebut, karena berdasarkan dokumen yang dimiliki, termasuk fatwa planologi ya PP Batam dan dokumen yang disebut terkait BAST, jaringan jalan serta fasilitas umum kawasan tersebut diperuntukkan bagi kepentingan sirkulasi dan pelayanan warga. Kami juga meminta pemerintah dan aparat terkait untuk memeriksa dugaan penguasaan fasilitas umum, dugaan tekanan melalui pembatasan akses yang berkaitan dengan wacana pengelolaan IPL, serta dugaan ketidaknetralan dalam proses mediasi di tingkat kelurahan. Kami juga meminta Pemko Batam, BP Batam, Disperkim, kelurahan, serta aparat penegak hukum untuk memberikan kejelasan mengenai status jalan, kewenangan pengelolaannya, legalitas portal, dan proses penyelesaian sengketa secara transparan dan imparsial. Kami juga meminta apabila terdapat dugaan maladministrasi agar dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang, termasuk ombudsman. Dan kami berharap melalui program aduan masyarakat di RRI Batam, aspirasi warga klaster Albasia dapat didengar dan mendapat tindak lanjut yang jelas. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada warga klaster Albasia ya di Tanjung Pinggir Sekupang yang telah menyampaikan aspirasinya di opini publik pada pagi hari ini. Dan kami juga turut prihatin mendengar kendala mobilitas yang Bapak atau Ibu alami akibat penutupan akses jalan tersebut ya di kawasan Sangrila Garden. Dan tentu juga kita semua berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik, adil dan bijaksana ya tentunya ya, oleh instansi-instansi yang memiliki wewenang penuh seperti Pemko Batam, BP Batam maupun pihak terkait lainnya. Dan semoga juga segera ada solusi dan titik terang yang terbaik bagi warga klaster Albasia. Terima kasih sudah memberikan opini publik pada pagi hari ini ya, dan semoga juga dapat didengar oleh pemerintah terkait yang dapat memberikan titik terang juga ya untuk terkait portal yang ditutup tersebut agar mobilitas warga dapat kembali berjalan dengan lancar. Dan terima kasih pendengar, dan untuk lagu berikutnya yaitu kita dengarkan dari Bondan Prakoso featuring Fatu Black, Kita Selamanya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 17 September 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Mengawali informasi pertama kita pada pagi hari ini, Pemko Batam membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperkenalkan sekaligus juga dapat memasarkan produknya di sejumlah lokasi strategis. Langkah ini tentunya menjadi bagian dari upaya untuk mendorong UMKM Batam menjadi naik kelas dan semakin dapat berdaya saing.

Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 25 ton atau 25 ribu kilogram beras di asal Jakarta yang masuk ke Batam melalui pelabuhan Batu Ampar. Sebelum beredar dan dikonsumsi masyarakat, komoditas pangan tersebut juga menjalani pemeriksaan oleh petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Karantina Kepulauan Riau. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui pos pelayanan pelabuhan Batu Ampar sebagai bagian untuk pengawasan terhadap komoditas pangan yang masuk ke Batam.

Dan diketahui petugas melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan beras dalam kondisi yang layak, sekaligus juga dapat mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Dan menurut Asim, selaku Kepala Karantina Kepri, kebutuhan pangan masyarakat Batam ini sebagian besar memang dipenuhi dari daerah lain. Dan tentu saja kondisi tersebut juga tidak terlepas dari karakter Batam sebagai kota industri yang memiliki keterbatasan wilayah untuk memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari.

0: Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Polresta Barelang memperkuat pelayanan dan langkah preventif kepada masyarakat melalui dua kegiatan yang menyasar langsung kebutuhan warga pada hari Selasa 15 September. Pada hari itu, personil Satuan Lalu Lintas atau Satlantas diterjunkan ke sejumlah titik rawan kepadatan melalui kegiatan Strong Point, dan sementara pada pagi harinya, personil Satbinmas dan Satlantas menyambangi TK Pembina 3 di Bengkong untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Kegiatan Strong Point tersebut diketahui dilaksanakan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan sebanyak 22 personil Satlantas Polresta Barelang ditempatkan di sejumlah lokasi di titik strategis yang memiliki aktivitas dan kepadatan kendaraan yang cukup tinggi. Tentunya kehadiran polisi di lapangan diarahkan untuk mengatur arus sekaligus juga dapat mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian mendengar kami sampaikan untuk lintas informasi yang pada hari ini, tepatnya di edisi 17 September 2026. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Batam Menyapa yang akan membawakan tema Kabut Asap Ancam Ruang Hidup Warga Batam. Dan nanti akan bersama narasumber kami yaitu Rudi Panjaitan, SSTP MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Tiga Kota Batam. Dan tetap bersama kami dan mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita

ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik, 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Jangan ditunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Batam di frekuensi 105,1 dan masyarakat Kabupaten Karimun yang menyimak lewat relay di 107,2 FM. Dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang saat ini tengah menyaksikan kami melalui di TikTok maupun serta aplikasi RRI Digital. Mengawali pagi yang cerah, tepatnya di hari Kamis 17 September 2026, saya Ardo Sirbutar kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda dalam program Batam Menyapa. Dan selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan membahas isu krusial yang tengah mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan kita semua, tepatnya di Kota Batam, yaitu melalui tema kabut asap ancam ruang hidup warga Batam. Dan dalam beberapa hari terakhir ini, jarak pandang dan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di wilayah Batam dan sekitarnya menunjukkan penurunan kualitas akibat paparan kabut asap. Situasi ini tentunya memicu kekhawatiran terkait ancaman penyakit saluran pernapasan, terganggunya jadwal transportasi, hingga dampak pada aktivitas persekolahan anak-anak kita. Dan untuk membedah sejauh mana kondisi tersebut, langkah penanganan Pemko Batam dan serta penyampaian informasi resminya kepada masyarakat pada pagi hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon bersama Bapak Rudi Panjaitan, SSTP MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Selamat pagi Pak Rudi.
1: Selamat pagi Pak Ardo. Ardo ya? Ardo.
0: Iya, Ardo Pak Rudi.
1: Ardo dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia di Batam, di Karimun juga ya.
0: Iya,
1: Karimun,
0: betul.
1: Di Johor dan juga di Singapura. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat.
0: Baik.
1: Gimana Pak Ardo kabarnya?
0: Baik, tentunya. Bagaimana kabarnya Pak Rudi?
1: Alhamdulillah baik, Pak Ardo.
0: Baik, puji Tuhan ya, sehat selalu ya Pak Rudi ya.
1: Sehat selalu ya.
0: Dan terima kasih sebelumnya Pak Rudi telah hadir ya melalui sambungan telepon pada pagi hari ini. Dan peringat.
1: Betul ya.
0: Pendengar, bagi Anda juga yang ingin bertanya langsung dan menyampaikan pantauan kondisi udara di sekitar permukiman Anda atau berkonsultasi seputar himbauan pemerintah, Anda dapat melalui saluran interaktif kami di 463351, tapi Anda juga dapat melalui WhatsApp kami di 0811 7781051. Dan baik pendengar, kita mulai untuk perbincangan kita pada hari ini. Pak Rudi, sebagai pembuka dialog di pagi hari ini, bagaimana data pemantauan kualitas udara dan kondisi ISPU atau indeks standar pencemaran udara ya di Kota Batam yang tercatat hingga pada pagi hari ini?
1: Ya baik, para pendengar RRI setia, kami sampaikan pantauan dari tim kita, tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terkait dengan ISPU atau indeks standar pencemaran udara di Kota Batam per hari ini 17 September 2026 dicatat pada pukul 7 pagi tadi, nilai ISPU kita itu sebesar 69 atau statusnya sedang. Ya, ini status ini sudah mulai dari kemarin ya, mulai dari pagi hari kemarin. Memang 2 hari sebelumnya itu sudah masuk kategori tidak sehat, itu sampai 126. Tapi setelah itu mulai dari kemarin itu sudah mengalami perbaikan. Dan visibilitas juga sudah makin membaik, sehingga ada penyesuaian-penyesuaian di semua pelayanan publik yang ada di Kota Batam. Nah, surat edaran wali Kota Batam terkait dengan kewaspadaan kita, perlu kita ketahui secara detail apa saja sebetulnya yang dikandung atau diharapkan bisa dilakukan secara simultan.
0: Okay.
1: Jadi tidak hanya instansi pemerintah, tapi seluruh masyarakat yang mungkin beraktivitas di luar rumah atau bahkan di dalam rumah atau penyelenggaraan pendidikan, semuanya sama-sama menjaga diri dengan menggunakan alat pelindung seperti masker. Dan jika tidak terlalu urgent, barangkali bisa aktivitasnya dilaksanakan di luar ruangan atau di luar rumah, silakan disesuaikan dulu sementara keadaan ini makin membaik. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing? Jangan membiarkan mungkin kegiatan-kegiatan kita itu yang menyebabkan penurunan imunitas kita. Itu perlu memang kita jaga dengan situasi yang kurang mendukung ini, karena ini terpapar semuanya orang yang beraktivitas di luar ruangan, ini terpapar situasinya, tapi dengan imunitas kita yang baik, tentu itu bisa ditangkal atau langsung kita jatuh sakit. Yang ketiga, itu dilarang, sebagaimana pengembangan ataupun larangan sebelumnya, tidak boleh membakar lahan, sampah, supaya itu tidak memperburuk situasi. Itu larangannya dari dulu sampai sekarang juga sama. Nah, itu hal-hal yang bisa diharapkan dilaksanakan secara simultan. Dan jangan menunggu. Tunggu dulu lah masker ada dari pemerintah. Yang ada dulu lah, yang ada dulu kita gunakan. Terus sehingga nanti kita bisa terhindar dari keterpaparan itu. Nah, bagaimana dengan anak kita yang sedang melaksanakan proses pembelajaran, Pak Ardo? Kan ini banyak pertanyaan ini.
0: Iya, betul-betul, Pak Rudi.
1: Nah, ya, yang pertama, pemerintah menghadirkan sebuah kebijakan tidak ujuk-ujuk, maksudnya tidak begitu, apa namanya itu ya, situasinya di sana dilakukan BBR, di kita juga harusnya seperti itu, tidak seperti itu. Sikap kita untuk merespon perubahan global yang terjadi. Kita lihat bagaimana sumber afat di penanganannya di Kalimantan. Kita juga berkoordinasi dengan BMKG. Bagaimana di penanganannya di Sumatera sebagai sumber atau penyumbang dari asap itu. Nah, bagaimana keterpaparannya di kita, bagaimana arah angin, dan semuanya kita lihat. Jangan hanya ada yang ada di sini. Nah, dengan situasi itu bisa kita ambil kebijakan sehingga tidak serta-merta apa yang terjadi di daerah lain itu ujuk-ujuk kita terapkan. Makanya kemarin itu ada dibuatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan itu, surat edaran untuk melaksanakan belajar daring. Secara online. Nah, hari ini itu sudah dicabut, Mas Ardo.
0: Iya,
1: hari ini sudah kembali belajar melihat perkembangan situasi terkini, tapi tetap menggunakan masker, alat pelindung diri, ya, masker. Itu maksudnya. Jadi banyak faktor yang kita pertimbangkan. Begitu tiba-tiba anak-anak kita belajar daring, nanti dia di rumah, apakah orang tua sudah siap? Kan itu pertanyaannya. Jangan-jangan malah kita harapkan mereka tidak keluar rumah, malah berkeliaran di luar. Nah, ini yang perlu antisipasi. Sementara kalau dia belajar di sekolah atau secara tatap muka, mereka penuh dalam pengawasan para pendidik. Ini maksudnya, ini pertimbangan-pertimbangan ini. Oke, kemarin sudah dibuatkan belajar daring satu hari. Hari ini sudah tatap muka. Nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Mudah-mudahan dengan situasi ini, memang dia masih fluktuatif, tapi masih di antara 60 sampai 70 untuk indeks punya Mas Ardo. Dalam kategori sedang, dalam dua hari ini.
0: Baik, Pak Rudi. Melihat angka tersebut, apakah dalam rentang 2 sampai 3 hari terakhir ini trennya akan membaik, terus membaik, atau mungkin masih tanda tanya nih, masih diambang nih, Pak Rudi? Dan kawasan mana sih di Batam ini yang terdampak paling pekat terhadap kabut asap tersebut?
1: Ya, dari arah angin yang kita lihat, 2 hari yang lalu itu memang arah angin dari timur ke barat. Jadi penyumbang itu dari daerah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kemarin itu dari arah barat ke timur. Kan berubah nih arah angin ini. Jadi dari Sumatera. Jadi kita tempat pertemuan dua penyumbang terbesar dari Kalimantan, juga dari dataran Sumatera. Sehingga kita bisa dikatakan ya dua-duanya bisa kena.
0: Tengah-tengah baru dia.
1: Iya, di tengah-tengah. Nah, di situ makanya kita tidak boleh hanya melihat asap yang ada di depan mata kita. Kita juga harus melihat bagaimana penanganannya di daerah Sumatera dengan koordinasi yang ada. Bagaimana penanganannya di Kalimantan? Kalimantan sudah berangsur membaik, Sumatera juga demikian. Tapi titik hotspotnya juga kan masih lumayan tinggi tuh. Nah, kita bisa lihat itu titik hotspotnya, tapi penanganannya juga cepat. Ini akan berdampak atau berkontribusi kepada supply udara atau asap dari karhutlah tersebut. Nah, dengan demikian bisa kita lihat daerah mana sih yang paling berkontribusi, karena ini dua-duanya ini dari timur dan barat ini masuk. Tapi sampai saat ini kondisinya sudah dalam kondisi sedang. Nah, kemarin itu bahkan sudah di bawah 60, 4 sampai 56. Nah, di pagi hari kemarin ya, siangnya kembali agak meninggi, dan malamnya menurun lagi. Hari ini sudah masuk di angka 71 itu.
0: 71 demikian, Mas Ardo. Oke. Ya. Semoga juga tentunya semakin membaik ya, Pak Rudi ya.
1: Ya, harapan kita demikian, karena semua tim juga sedang diberdayakan, BMKG dan juga tim penanggulangan kebakaran hutan juga, lintas instansi juga sekarang sedang bahu-membahu.
0: Iya.
1: Mari, bagian kita laksanakan.
0: Iya, betul.
1: Ya, ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara bersama. Mm-hmm. Seperti tim Avenger itu ya, Mas Ardo?
0: Iya, betul-betul, Pak Rudi.
1: Avenger ada yang berbuat ini, ada yang dari mana, apa-apa.
0: Iya.
1: Jadi semua
0: kerjasama,
1: pada tujuan, kerjasama. Jadi tidak bisa kita serahkan kepada pihak tertentu saja.
0: Iya, betul-betul.
1: Itu harapan kita. Sebenarnya disampaikan Bapak Wali Kota Batam, Bapak Amsaka Rahmat dalam berbagai kesempatan, kita harus kompak.
0: Iya.
1: Kita harus menunjukkan bahwa kolaborasi dalam menyikapi permasalahan itu adalah kunci terbaik supaya kita bisa survive, bahkan juga keluar dari krisis yang kita hadapi.
0: Iya, betul sekali memang, Pak Rudi. Karena memang kontribusi dari masyarakat juga diperlukan ya, dengan
1: sangat diperlukan.
0: Dengan tentunya masyarakat memiliki kesadaran untuk memakai alat pelindung ya jika keluar rumah ya, seperti masker atau mungkin mengurangi segala aktivitas yang tidak urgent ya untuk keluar rumah ya, Pak Rudi ya.
1: Betul.
0: Dan terkait kualitas udara yang memburuk ini tentunya berimbas langsung pada kesehatan masyarakat kan, Pak Rudi. Nah, sejauh mana peningkatan kasus ISPA yang terdata oleh Dinas Kesehatan sejauh ini?
1: Ya, kalau dari Dinas Kesehatan SOP-nya bagi masyarakat yang terdeteksi mempunyai potensi atau sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit yang berkaitan dengan itu, seperti penyakit pernapasan atau yang asma, itu silahkan langsung dibawa ke rumah sakit termasuk pelayanan dasar yang terdekat di puskesmas. Dan kita di puskesmas sudah sangat siap sedia untuk menangani itu.
0: Okay.
1: Kalau jumlah kasus kebetulnya masih standar ya.
0: Masih standar ya, Pak
1: Rudi. Masih standar sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Hmm. Sebelum karhutla ini terjadi atau situasi asap yang pekat atau bahkan sudah masuk kategori tidak sehat kemarin, itu terjadi. Cuma jumlah yang terpapar atau berdampak kepada situasi itu masih sama kurang lebih, tidak terlalu signifikan.
0: Okay.
1: Itu Mas Ardo.
0: Oke, Pak Rudi, mengingat Pak Rudi memimpin Diskominfo nih, bagaimana strategi Dinas Kominfo dalam menyebarluaskan peringatan dini dan himbauan kepada masyarakat terkait kesehatan dari Dinkes agar dapat sampai ke masyarakat ini dengan cepat?
1: Ya, kita punya banyak saluran ya, dan tentu kita juga punya mitra, termasuk RRI yang luar biasa ini. Nah, semuanya berperan dan kita ajak untuk sama-sama. Ada data dan informasi yang kita miliki, kita langsung bagikan. Setelah terverifikasi data tersebut, kita bagikan dan kita harapkan juga semua pihak itu bisa juga menyampaikan kepada publik dengan channel maupun frekuensi atau bahkan juga viewersnya masing-masing.
0: Iya, iya.
1: Harapan kita seperti itu. Itu jadi mitra strategis kita adalah teman-teman media ini.
0: Okay.
1: Dan sampai sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Kami sangat menghargai, mengapresiasi peran serta dari teman-teman media dalam berbagai platform, baik radio, televisi, media cetak, online, dan juga media sosial. Sosial ini yang paling efektif ya, karena langsung menyentuh masyarakat kita. Tapi juga bersamaan dengan itu, ibarat pisau bermata dua, media sosial ini juga bisa menghadirkan kekhawatiran atau kepanikan, karena ada mungkin ya hoax ya, data-data yang belum terverifikasi sudah terpapar di layar gadget masing-masing. Nah, ini memang bedanya kalau RRI kan tentu terverifikasi dulu. Harus dilihat dulu, diuji siapa narasumbernya, dari mana datanya. Nah, kalau media sosial kan ini kita agak hati-hati. Kita gunakan untuk yang positif. Nah, yang harapan kita juga kalau ada informasi-informasi yang tidak pas, supaya dikoordinasikan dulu. Itu Pak Ardo. Jadi semua platform itu kita gunakan, dan harapan kita itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat data dan informasi tersebut.
0: Oke.
1: Demikian Pak Ardo.
0: Baik, Pak Rudi, bagaimana dari Diskominfo sendiri untuk menyaring dan menindak hoax seputar dampak kabut asap tersebut, Pak Rudi?
1: Ya, gimana Pak Ardo?
0: Bagaimana Diskominfo untuk menyaring dan menindak hoax seputar dampak kabut asap ini?
1: Oh iya, iya. Ya, kita punya tim CSRIT atau tim reaksi cepat untuk insiden cyber. Apabila ada hoax ataupun orang yang mencoba-coba melakukan nakuti masyarakat atau bahkan menghadirkan kepanikan dengan ancaman-ancaman tertentu, kita bisa mendeteksi itu dan kita gunakan tenaga kita itu, tim kita itu yang terdiri dari tim tingkat kota dan juga terdiri dari semua OPD sampai ke kecamatan dan kelurahan, dan kita berkoordinasi langsung dengan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara di Jakarta. Mereka punya alat yang sangat canggih untuk memantau di mana penggunaan atau operasionalisasi yang memproduksi bahan-bahan hoax tersebut, karena dia terkoneksi dengan IP address-nya secara langsung. Demikian Pak Ardo.
0: Oke, baik Pak Rudi. Menyambung informasi resmi tadi Pak Rudi, banyak orang tua murid tentunya bertanya-tanya, apakah sudah ada skenario atau arahan dari Dinas Pendidikan terkait opsi pembelajaran daring ini, dan jika kondisi asap ini semakin memburuk?
1: Ya, otomatis kita tadi di awal sudah sampaikan, kemarin kita sudah menerapkan belajar daring.
0: Satu hari itu ya, Pak Rudi ya?
1: Ya, satu hari untuk merespon situasi yang dua hari yang lalu.
0: Iya.
1: Nah, setelah adanya situasi yang kemarin, ada kita update terus, kita lihat juga situasi di Sumatera dan Kalimantan penanganannya seperti apa. Kita langsung menerapkan tatap muka hari ini.
0: Okay.
1: Nah, ini pun nanti kita lihat besok seperti apa, sehingga nanti anak murid atau pelajar kita itu dia juga tidak terpapar, tapi juga mendapatkan pembelajaran yang maksimal.
0: Iya.
1: Jadi jangan di satu sisi kita melepas batu, di sisi yang lain kita malah menyebarkan sumber pencemaran batu.
0: Iya,
1: nah, itu pokoknya.
0: Betul,
1: jadi sama-sama. Kalau memang situasi penanganan kabut lainnya atau asap ini kita menjadi musuh bersama kita, semua kita sama-sama harus kita antisipasi.
0: Oke.
1: Dengan tidak merugikan kegiatan-kegiatan yang lain. Konsepnya seperti itu. Jadi update dari kita, tim kita sudah terkoneksi dengan tim gugus tugas untuk Karhutla, dan juga bagaimana tim untuk mengupdate indeks pencemaran udara di Kota Batam. Itulah yang menjadi sumber utama bagaimana kebijakan dalam pembelajaran di Kota Batam. Demikian Pak Tardu.
0: Baik Pak Rudi. Pak Rudi, kan seperti yang kita ketahui, Batam ini kan sangat bergantung ya pada transportasi laut dan udara. Nah, bagaimana koordinasi Pemko dengan otoritas bandara dan pelabuhan terkait batas aman jarak pandang navigasi tersebut?
1: Ya, otomatis sudah itu dengan BMKG, semua pihak-pihak itu sudah sudah sangat berjalan, SOP-nya sudah ada. Dan bahkan juga forecast-nya itu bisa beberapa hari ke depan itu bisa sudah didapatkan oleh para operator pelayaran maupun penerbangan. Itu sudah didapatkan. Nah, barangkali mungkin ada situasi yang tiba-tiba. Kalau untuk asap dan kebakaran ini, kami rasa itu bisa diantisipasi lah.
0: Iya, betul.
1: Tidak seperti angin apa yang Columbus apa semua itu itu kan pembentukan di atas sana, jadi tidak itu pun bisa terdeteksi sebetulnya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi asap yang sumber asapnya ada, hotspotnya seperti apa, arah angin dari mana ke mana, itu kita sudah punya alat itu semua dan terkoneksi dengan operator untuk transportasi publik tersebut.
0: Laut dan udara ya.
1: Kita harapkan tidak ada kejadian-kejadian yang itulah karena asap itu gitu.
0: Oke, baik Pak Rudi. Dan selain asap kiriman yang tadi Pak Rudi sampaikan, apa langkah tegas Pemko Batam dan instansi gabungan dalam mencegah agar tidak terjadi pembakaran lahan atau karhutla ya yang di lokal di wilayah Batam ini Pak Rudi?
1: Ya, pertama semua pihak yang ada kaitannya dengan pembukaan lahan itu sudah diberikan fakta integritas.
0: Oke.
1: Itu yang pertama yang terkait dengan itu. Karena itulah potensi yang sangat besar untuk usaha melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk membakar. Nah, setelah itu juga ada pengawasan-pengawasan dari tim kita. Nah, kalaupun ada kejadian mungkin luar biasa, apakah disengaja atau tidak disengaja, tim kita juga ada tim reaksi cepat untuk penanganan kondisi darurat yang di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ini setiap saat juga kita berikan informasi-informasi. Kita juga terkait dengan 112. Ada juga NPPD, nomor tunggal pelayanan panggilan darurat yang tidak menggunakan pulsa.
0: Iya.
1: Atau bebas pulsa. Itu semua kita manfaatkan untuk bisa menghadirkan secara cepat data dan informasi terkini untuk mendapatkan reaksi atau mendapatkan respon yang cepat dari tim-tim tersebut. Nah, ini dalam berbagai kesempatan juga disampaikan Pak Wali Kota Batam bahwa kita harus berada pada garda terdepan untuk menghadirkan kenyamanan ataupun pelayanan kepada masyarakat, termasuk dengan situasi-situasi ini, Mas Ardo.
0: Iya, betul.
1: Itu sebetulnya. Jadi ini sudah berjalan. Nah, kejadian seperti ini ada kejadian luar biasa. Jadi yang hal-hal yang antisipatif juga kita lakukan, yang preventif juga segera kita laksanakan. Demikian Mas Ardo untuk upaya-upaya kita. Nah, untuk masyarakat juga kita juga sudah menyampaikan edukasi melalui peran serta RT RW supaya masyarakat tidak melakukan pembakaran apapun di lingkungan masing-masing. Ya, supaya, karena itu berkontribusi dalam polusi udara tersebut. Sedikit kita bakar itu juga berkontribusi, ya cuma gue doang yang bakar, ya. Ternyata di sebelah atau bahkan di RT yang lain ada juga.
0: Ada,
1: nah,
0: juga
1: inilah
0: betul.
1: Yang menyatu sehingga sebuah situasi ataupun kumpulan asap atau polutan yang bisa berdampak kepada polusi udara di sekitar kita. Itu Mas Ardo.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rudi untuk diskusi kita pada hari ini, ya Pak Rudi, ya. Terima kasih juga atas waktu.
1: Terima kasih, Pak Ardo.
0: Ya. Terima kasih juga.
1: Kita berharap semua pihak berkontribusi. RRI luar biasa sudah berkontribusi. Masyarakat kita di kalangan bawah juga memberikan informasi, tidak menyebarkan informasi-informasi yang belum valid. Itu harapan kita supaya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini bisa kita antisipasi, bisa kita selesaikan, dan solusi terbaik adalah bersama kita kuat.
0: Iya, bersama, betul. Iya. Memang tidak bisa hanya pemerintah saja yang bergerak, tetapi memang sangat dibutuhkan untuk kontribusi dari masyarakat juga, agar Batam ini cepat terhindar dari asap kabut tersebut, ya Pak Rudi, ya. Dan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Pak Rudi, ya, yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Pak Rudi, sehat selalu dan sukses terus untuk Pak Rudi segala aktivitasnya, Pak Rudi.
1: Amin. Terima kasih buat kru RRI, terima kasih masyarakat Batam. Mari bersama kita untuk melaksanakan upaya-upaya kita menunjukkan Batam yang semakin maju, semakin gemilang, dan semakin terhilang.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dah. Dan itu pendengar, barusan diskusi yang dapat kami berikan kepada Anda, yaitu bersama Pak Rudi Panjaitan selaku Kadis Kominfo, ya. Dan semoga juga pendengar dari informasi tersebut kita dapat memahami bahwa memang pencemaran tersebut juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat juga, dan tidak hanya bekerja dari pihak pemerintah saja, pendengar. Karena kita juga harus memiliki kesadaran diri dengan menggunakan alat-alat kesehatan, ya. Jika keluar rumah, dengan hal simpelnya itu dengan memakai masker. Dan selalu gunakan masker Anda tentunya, pendengar, saat beraktivitas di luar ruangan. Dan pastikan juga kecukupan air putih keluarga Anda. Dan sampai bertemu kembali, pendengar, untuk Batam Menyapa berikutnya. Syardu Sirbutar pamit dari ruang dengar Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 17 September 2026 bersama saya, Ardo Sriputar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi BMKG memberikan jawaban yang tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Seskap terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun pendengar, faktanya BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar, karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga dapat memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG juga mengatakan bahwa tangkapan layar komentar dari admin akun di X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Dan demikian mendengar kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
0: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Terima kasih pendengar. Satu lagu berikut dari Imanes Anak Pantai mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam pagi ini. Dan nanti pendengar akan ada rekan saya yaitu Joshua Suryadi yang akan menemani Anda tentunya dalam program hiburan yaitu dalam Batam siang ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Syardu Siriputar pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, saya Joshua Suryadi kembali menemani Anda untuk Lintas Malam Siang hari ini di hari Kamis 17 September 2026. Saya dan Prosatria di Batam kembali menghadirkan Kita Indonesia di ruang dengar Anda dan mengajak Anda tentunya nanti untuk berinteraksi bersama kami juga untuk ngobrol bersama terkait tentang topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu di Kita Indonesia, Pramuka Belajar Mandiri, Bekerja Sama dan Peduli Sesama. Dan siang ini kami akan berbicara dengan seorang guru sekolah SD Negeri 13 Kupang yang juga salah satu penggiat pramuka, yaitu Ibu Endang Supriyati yang sudah terhubung di sambungan kami di Zoom. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang pramuka dan tentang topik kita, yaitu belajar mandiri, bekerja sama dan juga peduli dengan sesama. Selamat siang, Ibu Endang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Ibu Endang, gimana suara kita terdengar jelas di sana?
1: Iya, terdengar, Bang. Iya, boleh dibesarin sedikit lagi.
0: Suara saya itu gimana?
1: Iya, suaranya. Iya.
0: Oke. Seperti ini bagaimana? Udah
1: cukup. Oke, cukup.
0: Ya? Oke, Ibu Endang, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya, luar biasa. Bu Endang, pramuka ini memang sudah diajarkan dari kita sekolah ya, Bu ya. Mengajarkan banyak hal, kerjasama, disiplin, menjaga lingkungan, menjaga sosial kita dan semuanya hal-hal yang

0: kita pelajari di sana. Tapi di sekolah itu ada juga yang ada pramukanya tapi tidak dijalankan. Mungkin dia condong ke OSIS gitu, Bu, ya?
1: Betul.
0: Nah, secara garis besar pramuka itu kalau Bu Endang mengartikannya apa sih, Bu?
1: Sebenarnya begini, Bang. Kalau orang pada halayak umum itu taunya pramuka gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa spesifikasi sih, Bang. Ada pramuka, kepramukaan itu berbeda. Kalau pramuka itu orangnya, kalau kepramukaan itu kegiatannya, begitu, Bang. Jadi kalau orang tahu tanyanya pramuka gitu, taunya itu secara umum, secara keseluruhan, baik orangnya, baik kegiatannya gitu. Padahal harusnya kalau pramuka itu orangnya, kalau kepramukaan itu adalah kegiatannya,
0: kepramukaannya,
1: begitu.
0: Kegiatannya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau di rangkum dengan kata yang singkat, kepramukaan itu kegiatan apa sebenarnya, Ibu?
1: Kepramukaan itu sebenarnya kegiatan yang meliputi diantaranya, Bang, dia ada beberapa materi di dalam kegiatan pramuka itu yang secara ada istilahnya adalah PUPK, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum itu artinya pengetahuan umum, pengetahuan pramuka secara secara menyeluruh, secara luas ya, Bang, ya. Kalau pramuka secara khusus itu spesifikasi pada kegiatan kepramukaannya itu, kalau kegiatan pramuka itu meliputi ada tekpram, ada sandi, ada PBB, ada berkema, ada bermacam-macam, Bang. Jadi kalau lebih khusus, khusus itu artinya khusus kegiatan pramuka. Kalau secara umum berarti secara secara umum, secara luas lah arti pramuka secara luas, begitu.
0: Ya, kalau secara khusus mungkin ya kegiatan berkemahnya gitu, Bu, ya.
1: Iya.
0: Gotong royong ya di kemah itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi kita mau belajar secara spesifik ini kegiatan kepramukaan ini terkait tentang belajar mandiri, bekerja sama, dan peduli sesama. Nah, kenapa kita bisa belajar di kepramukaan ini, bisa mandiri, bekerja sama, dan peduli dengan sesama?
1: Oh, itu pertanyaan sangat menarik sekali, Bang. Kenapa sih pramuka itu bisa mandiri begitu? Karena dalam kegiatan pramuka itu sudah diajarkan dari sejak dini ya, Bang, ya. Jadi artinya dari contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dalam pramuka kita dibiasakan dalam kegiatan berkemah. Berkemah itu kan diajarkan mandiri dari bangun pagi sampai tidur lagi, kegiatannya tidak putus dan dari anak tersebut harus bisa melaksanakan sendiri tanpa tanpa disuruh. Artinya sebagai seorang pembina tentunya kan mengarahkan sebelumnya, mengarahkan, mengasih edukasi, mengasih wawasan gitu. Dalam kalau pramuka itu memang benar-benar diajarkan untuk mandiri, hidup mandiri, maksudnya nanti untuk bekal di kehidupan selanjutnya itu lebih prepare lah, Bang, lebih fight lah bahasanya gitu. Dan sudah banyak bukti juga bahwasanya anak-anak pramuka itu lebih mandiri daripada anak-anak yang tidak pernah mengikuti kegiatan pramuka. Bang, lebih apa ya, lebih
0: ada perbedaan yang kelihatan di situ, ya, dari kemandiriannya,
1: nampak sekali,
0: tanggung jawab kepada dirinya sendiri gitu,
1: ya, tanggung jawab pada dirinya sendiri, kepada lingkungannya, dari tingkat kedisiplinannya, dari tingkat ketangkasannya pun berbeda gitu. Artinya kalau anak pramuka itu kan sudah terlatih, sudah dibiasakan. Nah, dibiasakan tentunya juga didukung oleh dari pihak keluarga juga, dari sekolah juga mendukung dan diwadahi dalam gerakan pramuka tadi, sehingga balance gitu. Jadi untuk pembiasaan mandiri itu memang benar-benar sudah diciptakan sejak dini gitu. Jadi banyak sekali hal positif yang didapatkan oleh peserta didik kita ketika mengikuti kegiatan pramuka dengan sungguh-sungguh gitu, Bang. Artinya tidak setengah-setengah ya, Bang, ya. Kalau setengah-setengah biasanya cuma dapatnya capek, dapatnya tepuk lagi, nyanyi lagi gitu. Tetapi kalau benar-benar menjiwa, sebenarnya di dalam pramuka itu itu sangat include sekali begitu.
0: Mungkin kalau orang umum melihat pramuka itu ya, ya paling mereka PBB baris-baris, habis itu IEL-IEL, salam pramuka, propropok, paling gitu aja gitu. Terus cara nyusun betul. Tenda, terus berkemah. Tapi di dalam itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dipelajari Bu ya, termasuk juga mungkin saat mereka berkemah, gimana caranya bisa bangun pagi. Terus bangun pagi itu ngapain aja? Itu udah ada kegiatannya Bu ya, udah terstruktur semua.
1: Betul. Kalau anak pramuka bang, bukan dari bangun pagi aja sebenarnya. Apa namanya? Contoh kayak program Pak Menteri yang sekarang itu kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sudah sangat dilakukan sekali sama anak-anak pramuka. Pramuka bang. Jadi apa namanya, dia sudah tahu step yang harus dikerjakan setelah bangun tidur, kemudian apa yang dilaksanakan ini dan itu sudah terstruktur gitu. Jadi kalau sudah terbiasa dengan kegiatan yang rapi, maksudnya step-stepnya sudah dikerjakan dan sudah menjadi pembiasaan anak itu, jadi anak lebih apa ya, lebih prepare bang daripada anak-anak yang lainnya
0: tidak,
1: itu
0: yang tidak pramuka gitu ya, karena
1: iya, betul sekali.
0: 7 programnya Pak Menteri itu sebelum dikeluarkan di tahun belakangan ini, sebelum itu anak-anak pramuka sudah melakukan berarti gitu Bu ya?
1: Oh sudah sangat jauh melakukan bang. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu memang sudah dilaksanakan oleh anak pramuka. Dari bangun tidur, tidur cepat, kemudian olahraga, kemudian makan sehat, itu sudah include semua di dalam gerakan pramuka. Artinya pembiasaan itu sudah ada dalam anak-anak pramuka, sudah melaksanakan terlebih dahulu gitu. Mungkin karena Pak Menteri juga melihat situasi juga dengan anak-anak zaman sekarang yang apa ya bang, yang lebih sibuk dengan gadgetnya dan meninggalkan beberapa kegiatan yang lebih penting, jadi maka tercetuslah dari 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat itu juga bang.
0: Iya, supaya mereka melakukan kegiatan aktivitas fisik, bertemu dengan langsung dengan orang gitu ya, karena kan beda Bu ya, melakukan kegiatan di sosial media dengan juga secara langsung gitu ya.
1: Iya, beda bang, beda sekali.
0: Nah, ibu Endang tadi mengatakan belajar mandiri, bekerja sama, peduli lingkungan ini dan sesama itu harus dilatih sedini mungkin dan itu dilakukan pramuka. Tapi kalau bicara tentang dini usia gitu, idealnya bisa masuk ke pramuka itu usia atau kelas berapa sih Bu?
1: Dalam pramuka itu ada beberapa golongan bang, yaitu yang pertama golongan siaga, kemudian penggalang, penegak, dan pandega. Di situ dilihat dari umur, kalau siaga itu dari umur 7 tahun sampai 10, kemudian yang penggalang itu 11 sampai 15 tahun, yang penegak 16 sampai 20 tahun, dan pandega dari 21 sampai 25 tahun bang. Jadi apa namanya, dia ada golongannya, golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega gitu. Jadi biar berkelanjutan, artinya ilmu yang didapatkan di siaga dilanjutkan di tingkat penggalang. Tingkat penggalang sudah matang, kemudian di tingkat penegak begitu bang.
0: Jadi ada step by step supaya mereka juga tidak, karena namanya kalau masih 7 tahun kan dia tidak punya tenaga gitu ya, nggak mungkin kita suruh dia pasang tenda sekarang gitu ya.
1: Makanya ada dari segi kegiatan pun ada perbedaannya bang. Perbedaannya itu kalau siaga itu dia kan patuh sama ayah ibundanya gitu kan, jadi apa yang diperintahkan sama kakak pembinanya harus diturutin. Dari segi kegiatan pun dia masih ringan bang, ringan kayak dari kegiatan itu apa namanya, belajar untuk gosok gigi, belajar untuk makan yang benar, belajar untuk teknik-teknik pramuka yang masih ringan, artinya disesuaikan dengan umurnya gitu. Kalau penggalang kan sudah mulai berkegiatan yang lumayan pakai tenaga dan pikiran gitu. Tapi kalau untuk anak siaga itu masih pembiasaan-pembiasaan positif,
0: hal-hal
1: dari
0: kecil, hal-hal gitu
1: kecil
0: ya?
1: Begitu.
0: Menyusun buku di sebelum malam hari gitu ya. Jangan orang tua lagi yang nyusun gitu Bu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang hal-hal yang kecil ini yang dibiasakan supaya mereka nanti kelak menjadi anak-anak yang benar-benar mandiri. Berarti inilah poinnya berarti gitu Bu ya, yang kenapa anak-anak pramuka itu bisa berbeda, bisa mandiri, karena memang bukan hanya di rumah aja diajarkan orang tua, di sekolah, di ekstrakurikulernya juga di pramuka ini benar-benar melatih mereka. Berarti nggak salah dong ya. Gak salah dong,
1: belajar mandiri lagi itu kan. Kalau tingkat penggalang, kebetulan kemarin bulan Agustus kemarin saya juga barusan bawa anak-anak jambore ke Jakarta kan Bang. Kalau kan tingkat penggalang, kalau tidak benar-benar anak sudah terbiasa dengan mandiri, di sana pasti akan KO begitu Bang. Tetapi dengan situasi yang sangat panas dan tidak fasilitas juga tidak seperti yang ada di rumah, artinya air tinggal hidupin kran terus tinggal apa namanya mau masak tinggal cuci di wastafel ataupun apa maksudnya mencuci apa bahan masak tinggal di wastafel dan lain sebagainya. Tidak, kita kan kalau di pramuka udah di kemah harus ngambil air, harus apa namanya ngangsu itu maksudnya ngambil Bang ya, ngambil air dari tempat air yang lumayan agak jauh. Kemudian juga apa namanya kerjasama dengan teman itu sangat dibutuhkan Bang. Jadi kalau belum terbentuk dari sejak dini di kegiatan kepramukaan itu pasti akan berantem Bang. Berantem dalam artian saling menyalahkan. Itu kan kamu. Tetapi kalau sudah dibekali dari sejak dini, artinya memang anak-anak itu benar-benar pramuka, dia akan tahu apa yang harus dilaksanakan, harus kerjasama dengan teman, bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing begitu. Jadi kemandirian anak pramuka itu memang sudah tidak diragukan lagi Bang. Jadi sehingga hidup dimanapun, hidup di hutan, hidup di kota, hidup dimanapun ready dia.
0: Ini kalau saya lihat ya Bu ya, pramuka itu ibaratnya kita itu sedang belajar. Ini menurut pribadi saya Bu ya, seperti kita itu lagi belajar survival jadinya Bu. Jadi kalau dalam suatu kondisi apapun ya kita masih bisa hidup gitu Bu.
1: Benar gak sih seperti itu? Bang. Sesuai dengan lagunya. Di sini senang, di sana senang.
0: Jadi dengan kondisi apapun.
1: Dimanapun berada, kondisi apapun, anak-anak bisa fight, bisa hidup, bisa lebih survive hidupnya. Dan harus, kuncinya satu lagi, harus bahagia. Harus bahagia. Senang Bang.
0: Harus senang gitu ya, berarti bukan dalam hanya mandiri tapi harus bisa mengelola emosional kita di depan kemudian juga diajarkan Bu ya.
1: Iya, mengelola sangat sangat diajarkan sekali Bang. Peduli sesama. Misalkan dalam berkemah ada yang temannya sakit, nggak mungkin dibiarkan aja. Kalau di rumah ada mamanya, ada bapaknya. Kalau di kemah ya sesamanya, artinya teman sendiri harus peduli kepada teman yang lainnya gitu, saling mengingatkan, saling saling menjaga gitu. Artinya kalau ada salah satu yang demam atau salah satu yang jatuh, berarti kerjasama teman itu tadilah yang sangat kita butuhkan. Jadi dalam pramuka itu memang benar-benar input Bang. Mandirinya dapat, kerjasamanya peduli sesamanya juga luar biasa. Yang paling penting lagi adalah kedisiplinannya Bang. Disiplin. Kedisiplinannya itu harus luar biasa.
0: Dan kegiatan-kegiatan di
1: outdoornya juga itu. Jadi sangat rugi sekali kalau anak sekolah sampai melewatkan, dia tidak mengikuti kegiatan pramuka itu gitu ya. Aduh, sayang sekali begitu.
0: Dan ini juga bermanfaat untuk orang tua ya. Jadi orang tua juga nggak ada yang bantu lah gitu. Di luar rumah ada yang bantuin anak ini jadi disiplin, selain di sekolah gitu ya, except di ekstrakurikulernya gitu ya.
1: Iya, kalau peran orang tua dalam kegiatan pramuka itu banyak Bang sebenarnya. Kalau kita tahu, artinya kita itu dalam artian pembinanya tahu dan mengarahkan ya. Karena di dalam kegiatan pramuka itu ada salah satunya di antaranya ujian SKU Bang. Ujian SKU itu syarat kecakapan umum yang dimana di situ harus ada di antara bidangnya adalah bekerja sama dengan orang tua, kemudian mampu menata rumah, mampu memasak, mampu untuk apa namanya bersih-bersih dan bidang-bidang yang lainnya. Jadi di situ sebenarnya ada kaitannya peserta didik kita itu bekerja dengan orang tua, dan itu pun harus di apa dalam bentuk buku, Bang. Dalam artian ini loh wujud kerjasamanya anak sama orang tua itu dituangkan dalam namanya buku SKU tadi.
0: SKU, dan ada laporan SKU-nya gitu, Bu, ya?
1: Ada laporannya. Kalau udah selesai nanti barulah ada pelantikannya, Bang. Kalau Abang pernah nampak anak-anak yang pakai tanda di lengan, ada yang bentuk V, itu adalah mereka di antara anak-anak yang rajin, di antara anak-anak yang aktif dalam pramuka dan sudah teruji gitu. Artinya teruji secara dari pihak keluarga, dari pihak sekolah sudah teruji. Artinya bukan tempel menempel saja, Bang.
0: Ya, ada yang diuji gitu ya. Jadi ibaratnya orang tua selama ini beres-beres rumah jam 11 baru selesai. Karena dibantu sama anaknya jam 9 udah selesai gitu, Bu, ya. Jadi efisiensi waktu itu bisa dibuat karena kita
1: karena sudah terbiasa gitu, disiplin tadi, Bang. Kan sesuai dengan dasar dharma yang ke-8, disiplin, berani dan setia. Dari situ aja udah nampak kan bahwa seorang pramuka itu harus disiplin, berani melakukan apapun kegiatannya dan setia. Setia artinya ya setia kepada pacarnya, ya, Bang, ya.
0: Beda lagi tuh setia band itu kayaknya tuh, lagu itu kayaknya.
1: Iya, setia dalam kegiatan hal yang positif begitu.
0: Iya. Nah, itu kalau udah mandiri ya seperti itu. Jadi banyak banget yang bermanfaat untuk kita, orang tua, keluarga, dan juga lingkungan kita. Belum lagi belajar kerjasama dalam kepramukaan ini, kegiatan-kegiatan pramuka yang kerjasama. Memasang tenda itu kalau sendiri mungkin bisa 1 jam baru selesai, Bu, ya. Tapi kalau beramai-ramai 3 orang, 2 orang mungkin cepat gitu, Bu, ya.
1: Kalau untuk pasang tenda 1 jam tidak selesai, Bang. Tenda itu rangkaiannya kan banyak. Tenda itu dalam pramuka dijadikan sebagai ibaratnya adalah rumahnya, Bang. Rumahnya. Jadi tidak hanya tenda itu kan bentuk rumahnya. Nah, untuk perlengkapan tendanya kan banyak, harus ada pagar, harus ada gerbang masuk dalam istilah perkemahan kan gapuranya itu, gapura, kemudian dapur. Jadi kalau 1 jam tidak cukup. Jadi istilah yang pepatah mengatakan berat sama dipikul itu benar-benar dilaksanakan oleh anak pramuka, ya. Bagaimana kerjasama yang baik supaya cepat selesai, supaya tendanya cepat terbangun, supaya lingkungannya cepat, lingkungan tendanya itu cepat selesai, harus memang kerjasama dengan dibagi tugas-tugas. Kamu yang membangun tenda, kamu yang membangun pagar, kamu yang membangun gapura. Jadi sudah ada plotnya masing-masing gitu. Jadi karena kita dalam pramuka itu sudah membiasakan dengan bekerja sesuai dengan tupoksi dan juga bekerja sama dengan yang bagus, anak-anak itu tinggal karena sudah terbiasa, ya, Bang, ya, terbiasa itu tadi mandiri, kerjasama, disiplin, tinggal mengarahkan tap, selesai. Gitu. Jadilah
0: roh tenda gitu, Bu, ya.
1: Iya, jadilah tenda yang cantik, yang rapi. Nanti kalau ada kurang-kurang, seorang pembina tinggal mengingatkan, "Nak, kurang begini," tinggal mengarahkan. Gitu. Karena sudah terbiasa. Terbiasa tentunya dimulai dari ini, Bang, dari sekolah, ya. Dari sekolah juga kalau untuk kegiatan kayak membuat tenda itu sudah berlatih di sekolah, sudah diajarin terlebih dahulu. Jadi ketika keluar dari sekolah, jadi kegiatan di luar itu dia sudah ready, sudah prepare, sudah tinggal action aja begitu, Pak.
0: Untuk mendirikan satu tenda itu umumnya berapa orang? Berapa
1: mendirikan angka? Tenda, hanya tenda, ya, Pak. Kalau tenda itu cukup 2 orang depan, 2 orang belakang sudah selesai, 4.
0: Nah, 4 orang aja itu bagaimana memanage dan juga membagi job masing-masing gitu, Bu, ya. Disitulah diuji kerjasamanya, membangunnya gitu, Bu, ya.
1: Iya, betul. Kerjasama, terus mereka saling tidak menyalahkan satu sama lain yang lainnya. Tapi insya Allah kalau anak-anak sudah terbiasa dengan disiplin di sekolah, Bang, dia sudah tahu kerjanya. Oh, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, sudah tanpa perintah lagi, tap, selesai. Tapi itu juga berproses panjang ya Bang. Artinya proses itu apa namanya juga sesuai dengan diarahkan pembinanya, diajarin, dilatih di sekolah. Bukan bim salabim tiba-tiba anak-anak menjadi hebat, itu tidak. Semuanya berproses. Semuanya perlu latihan, iya.
0: Ya, tidak mungkin tiba-tiba mereka langsung kerja sama bagus sekali gitu ya. Tentu ya ada pelatihan, ada teori yang disampaikan juga Bu. Iya, bagaimana caranya menyikapi teman, mungkin kalau temannya salah, dimarahi ataukah diajarin atau tetap gimana gitu Bu ya kan. Di situ kan ada cara-caranya juga Bu yang ditreatment kepada mereka. Nah, untuk peduli sesamanya mungkin apabila pas lagi tenda lagi berkemah gitu Bu ya, ada teman sakit, nah di situ juga menjadi prakteknya kita untuk peduli gitu Bu ya, mungkin satu orang untuk menemani, ngejaga, satu ngekompres, satu bikin teh hangat gitu Bu ya.
1: Iya, betul sekali Bang. Kalau ada kawannya yang sakit itu dia cepat peka Bang. Artinya ini misalkan demam ya, kalau demam ya itu maksudnya penyakit yang biasa aja. Jadi anak-anak sudah kan juga dalam pramuka itu juga dibekali ini Bang. Kemanapun acara apapun juga P3K itu juga harus selalu terbawa gitu. Artinya prepare gitu. Kalau ada hal-hal yang terjadi di lapangan kita tidak kelabakan gitu. Contoh kalau demam berarti ya segera dicarikan obat paracetamol dan yang lainnya seperti yang Abang sampaikan tadi, membuatkan teh, ada yang apa namanya segera mencarikan kompres kan begitu Bang. Jadi itulah hebatnya anak-anak pramuka. Makanya setua ini saya juga masih
0: aktif Bu ya,
1: masih aktif gitu sekali ya. Dan aduh rasanya itu sayang kalau kegiatan sampai terlewatkan, itu ada hal yang hilang dalam kehidupan rasanya Bang. Sampai ini, segitunya.
0: Kalau saya lihat ya pramuka itu bukan hanya sekedar kegiatan berkemah, tapi juga bisa dikatakan pencinta alam. Benar nggak Bu ya?
1: Iya. Nah, pecinta alam kalau dalam
0: pramuka itu bagaimana?
1: Masih golongan-golongan apa namanya ya Bang? Golongan penggalang, penegak, pandega itu berbeda-beda. Kalau pecinta alam di tingkat penggalang itu artinya dia menerapkan dasar dharma yang kedua Bang, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Itu diwujudkan dalam kita apa namanya? Hiking Bang.
0: Hiking
1: iya, dalam hiking itu juga tidak sekedar cuman jalan aja ataupun keliling-keliling hutan, tidak. Dia dalam perjalanan itu harus ada edukasinya juga, di antaranya harus membuat peta pita, harus membuat peta perjalanan. Nah, dalam apa namanya penjelajahan itu juga, hiking itu juga ada pos-posnya. Jadi edukasi di pos 1 misalkan, silakan membuat peta perjalanan selama perjalanan dari pos 1 sampai finish dibuat. Nanti di pos 2 berbeda lagi tugasnya Bang. Misalkan memecahkan sandi gitu, meskipun apa namanya kalau dipikir zaman sekarang ngapain pakai sandi-sandi, sudah ada HP semuanya selesai begitu. Tetapi tidak begitu konsepnya. Dalam pramuka kan dibutuhkan kerjasama. Artinya untuk memecahkan sandi ini, untuk mencari perintah ke pos berikutnya apa gitu. Karena tanpa bisa memecahkan sandi kan tidak bisa, apa perintahnya untuk ke OTW ke pos 3 ini kan tidak tahu kalau sandinya tidak terpecahkan.
0: Mudah-mudahan belajar survival Bu ya, belajar kepramukaan ini.
1: Jadi sudah include Bang di situ, belajar belajar kerjasama, belajar cinta alamnya dapat begitu. Itu kalau tingkatan penggalang ya Bang. Penegak juga masih demikian, tapi lebih tingkatannya lebih rumit sedikit gitu. Beda notabene kalau yang udah pecinta alam yang sesungguhnya, yang pendaki gunung itu sudah berbeda lagi. Artinya
0: tapi itu masih bagian dari pramuka Bu ya.
1: Masih bagian daripada pramuka, tetapi tetap harus kita kemas kegiatannya sesuai dengan aturan yang ada di pramuka. Tidak hanya sekedar kita jalan naik gunung ke sana jam sekian, tidak. Kita harus prepare segalanya, dengan segala resikonya harus kita pikirkan. Main risknya harus kita perhitungkan terlebih dahulu kalau dalam pramuka Bang. Jadi supaya hal-hal kecil yang sekiranya nanti terjadi di lapangan itu sudah kita prepare-kan, sudah kita siapkan, sudah kita antisipasi begitu.
0: Jadi pas mereka hiking masuk ke hutan, nanti mentornya mentor ya namanya kak ya, kalau di
1: pembina
0: ya, nanti pembina bilang kan ini sebelah kiri ini adalah pohon jambu, ini pohon jambu biji tapi nggak boleh dimakan soalnya kebun orang gitu berarti bu ya. Tapi kalau di hutan belantara mungkin diajarkan bu ya, ini pohon-pohon yang nggak boleh disentuh kan di alam liar kan bu, ada kan pohon yang nggak boleh disentuh, ada yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh
1: bu ya. Itu tadi bang gunanya membuat peta perjalanannya, membuat peta perjalanan dari awal dari akhir itu kan dia menggambarkan peta-peta dia berjalannya kemana, kemudian di kanannya ada pohon apa, di kirinya ada pohon apa, dan di situ jauh-jauh hari sebelum adanya penjelajahan ataupun hiking yang seperti yang abang sampaikan tadi, kita sudah mengenal tipe-tipe dan jenis-jenis pohon seperti ini berbahaya, ini boleh diinjak, ini boleh disenggol, ini tidak, itu sudah diajarkan semua. Jadi ketika di benar-benar di hutan, anak-anak itu tidak sembarangan gitu. Dan sejauh ini kalau anak-anak pramuka itu bang, misalkan dalam hiking, dalam apa, tadi kan apa menyampaikan ini kebun orang, jangan sampai jambunya dimakan. Tidak bang, karena karena dalam pramuka itu kan sudah diajarkan dasa dharma bang, janjinya pramuka yang ke-10 kan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya ya kalau perbuatan diantaranya ya tidak boleh mencuri, tidak boleh dalam perkataan, tidak boleh ngomong kotor. Itu semua berkaitan dengan dasa dharma ke-10 semuanya bang. Jadi anak-anak itu role-nya adalah dasa dharma. Iya, 1-10. Semua kegiatan pramuka role-nya adalah di dasa dharma. Jadi yang insya Allah kalau pembinanya paham, anaknya juga akan lurus, juga akan tertib bang.
0: Jadi memang manfaatnya sangat luar biasa saat membuat saat hiking, membuat tanda, itu artinya juga dia peduli dengan tim yang ada di belakangnya, dia mengarahkan gitu bu ya. Jadi kegiatan bikin tanda itu adalah kegiatan bukti bahwa dia peduli dengan sesamanya gitu bu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ibu, apa sih yang membedakan kegiatan pramuka sekarang ya sama dulu? Apalagi kan kalau di Batam ini kan hutannya kan udah nggak seperti dulu lah, di tahun 90 atau 80 masih cukup banyak. Kalau sekarang kan hutannya ini hutan beton semua sekarang. Apa yang ngebedain sekarang Bu Endang?
1: Kalau yang membedakan anak pramuka zaman now dan zaman old, zaman sekarang dan zaman dulu itu sebenarnya banyak sekali bang. Zaman dulu kita tidak ada gadget, zaman sekarang semuanya serba digitalisasi. Jadi artinya kita ketika melakukan kegiatan itu harus mengemas dengan yang sangat menarik, sangat menantang, sehingga anak peserta-peserta didik kita itu tertarik untuk mengikutinya bang. Kalau tidak, anak-anak kita itu tak akan melirik pramuka, karena dia akan lebih suka, lebih senang dengan permainan gadget bang.
0: Gitu ya.
1: Jadi kalau kegiatan seperti kemah, hiking itu kita harus menyesuaikan zaman yang sekarang. Kita masukkan kegiatan-kegiatan yang mengandung edukasi, dan juga di dalamnya situ juga kita menggunakan digitalisasi gitu bang. Jadi yang lama kita tidak tinggalkan, yang baru tetap kita ikuti. Kalau tidak seperti itu, anak-anak gak akan tertarik gitu. Jadi kayak game-game itu kan banyak juga sekarang yang mengadopsi dari gadget ya bang ya. Jadi kita adopsi di lapangan, harus kita kemas sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi anak-anak itu tetap tertarik dan semangat untuk mengikutinya. Kalau zaman dulu kita perintahkan, mereka tidak pegang gadget, mereka tidak pegang handphone. Jadi cepat mendengar, cepat melaksanakan. Kalau sekarang anak-anak handphone di tangan bang. Kalau kita tidak mengemas dengan kegiatan yang menarik dan menantang, dan juga tidak mengikuti digitalisasi, tidak akan tertarik ya. Selain daripada kegiatan yang di ini bang, yang di outdoor, kita juga juga sering juga kegiatan di indoor. Kalau di indoor misalkan, kalau kita di Batam ini kan banyak mall ya Bang ya. Sering kegiatan di mall, sering mengadakan di dikolaborasikan, contoh kayak Semapur Den. Itu kan Semapurnya kegiatan kepramukaan, dennya adalah ya
0: kerjasamanya
1: anak-anak
0: zaman
1: gitu ya. Kan cepat menangkap yang den-den seperti itu. Jadi dimasukkan apa ya Bang, dikolaborasikan gitu. Jadi anak-anak tertarik gitu. Kalau untuk kemah-kemah alhamdulillah di Batam ya tidak seperti di daerah-daerah yang lain ya Bang ya. Kalau di Batam ini kan juga kita keterbatasan untuk wahana untuk berkemah, tetapi nuansa nuansa di hutan juga masih tetap ada.
0: Masih kok, ada. Oh, yang di Punggur Bu ya.
1: Yang di Punggur ada, di Senimba ada, di apa namanya, di Nufasa juga masih Nufasa. Sering dipakai Bang. Jadi tetap menyesuaikan, artinya tidak mengurangi efisiensi sebagai seorang pramuka yang cinta alam itu tidak. Jadi tetap kita kemas dalam apa kegiatan yang menarik ya, kemah ya tetap di hutan, tetap di gitu hutan, tetapi gitu ya. Juga tidak hutan yang hutan belantara kayak di luar Batam Bang. Kalau kita hutannya juga tidak seram-seram amat gitu.
0: yang penting esensi dari pramuka itu
1: iya, betul.
0: Berkemah dia udah dirasakan anak-anak pramuka yang tingkat
1: tapi SD, semakin SMP. Kesini sebenarnya pramuka Batam itu semakin maju Bang. Apa namanya, ketertarikan peserta didik kita itu sangat luar biasa. Jadi artinya dari SDM pembinaannya itu di Kota Batam itu sudah meningkat jauh daripada dibandingkan di tahun-tahun 2007 dulu Bang. 2007, 2008, 2009 itu kayak masih tertidur di Batam ini, nggak ada kegiatan yang semeriah kegiatan kepramukaan yang sekarang itu nggak ada dulu. Sekarang alhamdulillah dari 12 ranting yang ada di Kota Batam ini sudah berlomba Bang, berlomba untuk mengadakan kegiatan apa namanya, kegiatan kegiatan besar, karena kita juga disupport oleh pemerintah dan juga dapat dukungan juga dari apa namanya, berbentuk apa namanya, uang hibah itu ada. Jadi lebih terpacu untuk berlomba-lomba Bang setiap kecamatan itu. Oh, misalkan brand, punya brand masing-masing. Batam Kota misalkan punya Sport Day yang acaranya luar biasa dilaksanakan di selalu di mall gitu. Sekupang punya brand LKBB gitu, lomba lomba ketangkasan baris berbaris begitu. Jadi masing-masing kecamatan punya brand besar masing-masing Bang. Tapi kalau secara umum, secara keseluruhan di Kota Batam itu kegiatan pramuka sudah sangat luar biasa sekali. Dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain begitu.
0: Ya, karena pramuka itu, tidak hanya di hutan aja, di kota pun bisa dilaksanakan. Karena esensi dari pramuka itu adalah kemandirian, kerjasama dan juga peduli dengan sesama ya Bu ya.
1: Bu
0: Endang, terima kasih sudah hadir di Prosa TRRI Batam di program kita Indonesia, bicara tentang pramuka, belajar mandiri, kerjasama, peduli sesama, dan mudah-mudahan orang tua yang mendengarkan obrolan kita nih Bu ya tertarik untuk mengajak anaknya atau nge-treatment anaknya supaya mau ikut kegiatan pramuka di sekolah.
1: Amin.
0: Karena manfaatnya banyak,
1: amin,
0: luar biasa
1: amin.
0: Bu ya.
1: Iya.
0: Bu Endang, mungkin terakhir bisa sampaikan ke pendengar kita, baik itu mungkin kalangan orang tua, bahkan juga anak-anak gitu ya, mengingatkan pentingnya kegiatan kepramukaan ini untuk masa depan kita nanti.
1: Baik. Pesan untuk orang tua yang di rumah dan juga adik-adik yang saat ini baik yang sudah mengikuti kegiatan pramuka ataupun belum mengikuti kegiatan pramuka, sebaiknya segera bergabung dengan ekstrakurikuler pramuka, karena disitulah kita akan berkembang, di situ kita akan berlatih tentang kemandirian, kerjasama, disiplin dan peduli sesama, dan juga yang lainnya itu sudah include semua. Kalau kita tidak mengikuti kegiatan kepramukaan itu sangatlah rugi. Dan untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya belum ikut kegiatan pramuka, ayo disupport, ayo disemangati supaya anak-anak kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif, perbanyak kegiatan positif, perbanyak kerjasama dengan teman, perbanyak dengan berlatih mandiri daripada di rumah main HP saja. Jadi kalau tidak kita mulai sekarang, kapan lagi? Kalau tidak dari kita, siapa lagi? Siapa begitu lagi? Bang. Yeah. Jadi iya.
0: Oke,
1: jadi mudah-mudahan kedepannya peserta didik kita, anak-anak kita yang mengikuti Pramuka lebih banyak lagi, dan support orang tua semakin luar biasa, Bang.
0: Oke. Terima kasih Bu Endang sudah ngobrol dengan kita. Kita jumpa lagi lewat kesempatan, Bu, ya. Lain kali mungkin kita bisa ngobrol bareng juga dengan salah satu anggota Pramukanya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih, Bu. Sampai jumpa.
1: Terima kasih.
0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Demikian peringatan obrolan kita di Kita Indonesia hari ini yang mengangkat topik yaitu Pramuka Belajar Mandiri, Bekerja Sama, dan Peduli Sesama. Ada tadi Ibu Endang Supriyati yang merupakan guru sekolah SD Negeri 13 Kupang yang juga merupakan pembina dari Pramuka yang ada di Kota Batam. Kita jumpa lagi pendengar di Kita Indonesia di hari lainnya di jam yang sama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica Marco Silva mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Wialibri. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri, Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang

0: kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
1: Kita bisa cuma udah kualifikasi ke 2027.
0: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
2: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
3: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
1: Target juara di ASEAN.
3: Iya benar.
2: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asyop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan gol muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kolen cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Los merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Kosova, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Kosova mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kosova makanya paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United. Dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program Matiga. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam al-kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rintang Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: 105,1 FM, Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Nora Niza Idris dengan Dasalam, ya. Mari kita dirantai mulai jom hebohkan hari ini dengan saya Joshua akan menemani pemantau-pemantau kita semuanya dengan lagu-lagu Melayu, dan juga kita akan hadirkan pantun-pantun tentunya. Yang nak kirimkan pantun, jom langsung di WhatsApp Pusat RRI Batam di 08 11 778 1551, atau boleh juga bergabung sama kita, bergurau bersama ya di line telepon di 463351 untuk kode area 0778 ya. Saya ucapkan selamat siang, selamat makan siang ya, selamat bekerja, selamat nak istirahat juga ya, untuk seluruh pendengar kita yang ada di Johor Bahru, Malaysia, Singapura ya, bangsa Melayu yang ada kat sana ya, kemudian juga yang ada di Kota Batam tentunya, yang ada di Karimun, Selat Panjang, di Riau ya, di Kuntung dan sekitarnya, atau juga untuk pendengar kita yang ada di Bintan dan juga Tanjung Pinang ya. Siang hari ini saya akan menemani Anda tadi sebagai lagu pembuka ada Noraida Idris ya, dengan lagu Dah Salam Dia, dan tentunya nanti kita akan hadirkan juga ya untuk lagu-lagu yang nak di request di siang hari ini. Terima kasih untuk pendengar kami yang dah bergabung di WhatsApp Pusat RRI Batam. Ada Tokci di sini, tak belajar pantun katanya. Macam mana pula guru nak belajar ya? Nama juga belajar ya. Siapapun tak boleh belajar, boleh belajar ya. Nak guru ke atau siapa ke ya? Tokci pun boleh ya. Tapi ini bukan belajar, tapi memang guru tampaknya ya. Ini ada pantun dari Tokci, nak belajar, nak jual pantun katanya. Tokci Gu Normah. Ini pantun untuk Cikgu Norma dari Tokci. Saya dah bacakan sebagai pantun pertama kita. Buah kurma manis rasanya, buah manggis hitam kulitnya. Kalau boleh Tokci bertanya, Maluku letaknya di mana ya? Maluku, Maluku, Maluku ya, Maluku kota ya, bukan malu aku gitu ya. Tanam lebuh terpisah sawah, orang Melayu di Tanjung Pinggir. Kita berpantun, janganlah maruah, jagalah marwah, jangan sampai sindir menyindir ya. Kalau ada masa putarkan lagu Bunga Tanjung Saripa Aini. Terima kasih. Sama-sama ya. Buat Tokci kita yang dah kirimkan pantun tadi di jam 11 ya, waktu berita olahraga. Ada Pak Zaini juga, tak mau kalah dia sama Pak Tokci ya. Ada 3 pantun yang ada yang dah dikirimkan di WhatsApp kita. Nak coba bacakan dulu. Pergi berlayar ke Singapura, perahu pecah melanggar karang. Hari ini saya gembira, yang dinanti sudah datang. Alama apa nih nanti Pak, Pak Zaini apa? Labu manis tumbuh di lering, tumbuh di pandang hati-hati. Hitam manis rambutnya keriting, itulah dia pilihan hati. Oh, pilihan hati dah pulang eh. Dah dekat, dah datang eh. Rumah Melayu, rumah bertengkat, rumah tidak disewa. Lagi Pak Toha juga orangnya yang hebat, selalu dapat masuk di rentak Melayu. Ya, itulah dia orang hebat ya, bisa masuk di acara kita. Nah, ini satu lagi di WhatsApp saya bacakan sebelum kita angkat di line telepon ya. Ini hadir dari dengan siapa nih? Ada Kakak Sumarlina, ada pantun dari Kakak Sumarlina. Buah apel, buah stroberi, dibawa ke pasar pakai keranjang. Perbaiki dulu diri sendiri sebelum kita menyindir orang. Ah betul itu ya. Pucuk pauh dari seberang gugur jatuh di atas batu. Jika hati hendaklah tenang, jagalah tutur bahasa kita supaya hati kita tidak menyakiti hati orang lain ya. Nah, ini buah tinggi si pokok cermai, tumbuh di samping pokok kelapa. 1000 kebaikan sudah tersemai, 1 kesalahan orang tak akan lupa. Ah itulah dia, namanya juga orang kan. Oke, terima kasih sudah bergabung ya di WhatsApp kita. Saya nak coba bacakan line telepon kita. Nak angkat ya. Nak angkat di line telepon. Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Rentak Melayu, jom hebohkan bersama Joshua.
0: Jom hebohkan orang Batam.
1: Jom hebohkan. Ya, senang ya. Sudah bertemu dengan Joshua.
0: Sama lah. Saya senang. Saya senang.
1: Lancak. Lancak banget.
0: Lancak banget.
1: Oke, pantun lah.
0: Pantun.
1: Tapi sebelumnya minta lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Minta lagu. Agung Joshua. Sebetulnya saya demikian hakim, sebetulnya kat tempat pemuda India Abang Ko.
0: Amat Jais ya, banyak sebenarnya lagu Amat Jais ini hit-hits. Ada si si baju merah, nak darah rindu, mengalir air mata, hasrat hati, banyak lagu dia memang nih. Legend nih Amat Jais nih ya.
1: Joshua, minta bantu nih, bantu nih ya.
0: Apa kakak?
1: Kain sutra indah ditenun, dipakai elok di hari raya. Kepada Kak Tensyam kami berpantun, semoga sukses dan terus jaya.
0: Amin, sukses semua.
1: Amin. Oke, harum semerbak wangi melati, bumbu kari sedap rasanya. Tunggu mulia pemuda India ini, selalu ramah kepada sesama.
0: Ah, kepada sesama.
1: Amin, iya. Satu lagi sesuai dengan Abdul. Bunga mawar tumbuh di taman.
0: Dewa.
1: Apa lagi ni? Kalau Pak Mekar tampak berkering. Bu Siti selalu ramah dan nyaman. Betul suasana sini ya setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Ya, oke. Okay. Kalau begitu, Monik undur diri. Terima kasih. Bye-bye.
0: Oras ya. DJ Dev, salah satu penyanyi legend juga dari bangsa India ya, yang hadir di tanah Melayu. Ada lagu-lagu dia Kepangkuanku Saja, itu lagu dia, lagu yang romantis ya. Kemudian juga ada lagu Yatim Piatu, lagu sedih ya, Ku Ingin Bicara juga, Salam Suci juga, Cinta Suci, Air Mata Kasih. Banyak sangat lagu dia ini ya, yang sangat luar biasa menghibur dunia permusikan bangsa Melayu. Oke, okay, di WhatsApp saya nak bacakan lagi sebelum kita kat dilan telepon. Di sini hadir dari Bang Roni di STB ya, nak berpantun dia. Bolehlah Bang, saya bacakan pantun Abang ya. Anak nelayan memancing ikan, dapat seekor si ikan hiu. Assalamualaikum, Roni ucapkan. Semua pendengar dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, amin. Terima kasih Bang Roni juga sehat ya. Di lantai telepon, halo.
2: Halo.
0: Untuk Melayu Jom Hipokan dengan siapa?
2: Iwak Iu.
0: Hah? Ken Iu? Aduh. Apa kabar Mama, Mama Boy ya, bukannya?
2: Bukan siapa?
0: Iwak Iu. Iwak Iu? Aduh, ketawa terus nih ya. Ah, jom pantun pertama.
2: Minta lagu dulu.
0: Minta lagu dulu.
2: Tepat dulu lah tadi siapa.
0: Siapa ni, Karimun, Pinang, Batam siapa?
2: Tak mau di Karimun.
0: Tak mau, di mana kat Batam, Sak Panjang.
2: Ah, bukan.
0: Siapa? Mak Fajar ya, Mak Fajar ya.
2: Andai pun, tak tahu pun.
0: Bapak dia kat mana? Mak Mak Fajar tinggal kat mana?
2: Sawang lah.
0: Sawang kan? Mak Fajar. Jomlah pantunnya Mak, Mak Fajar.
2: Lagu dulu lah, lagu.
0: Oh, lagu dulu apa lagunya?
2: Lagu Abang Sayang.
0: Oh, Abang iya. Sayang. Baru gajian dia jadi Abang Sayang, eh?
2: Iyalah.
0: Iya pula. Aduh, Abang Sayang. Oke, kita edikan nanti lagunya ya.
2: Pantun main-main aja juga.
0: Boleh.
2: Mak Fajar tak pandai pantun. Tapi pantun Mak Fajar tak nyindir-menyindir.
0: Ah, tak nyindir-menyindir.
2: Untuk keluarga dia.
0: Menghibur ya.
2: Hendak belangi kelapa busuk. Minyak lekat di tapak tangan. Papa pajak pagi besok. Mama menangis di tengah laman.
0: Oh, nangis tengah laman pula. Aduh. Abang saya dah datang pula kan.
2: Ini kata gila. Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di Tanjung Jati.
0: Tanjung Jati.
2: Hajat di hati tak mau berpisah. Bagaikan rambut bersimpul mati.
0: Bagaikan rambut sebelum mati, gimbal kali ya, rambut gimbal ya. Yo man katanya. Penyanyi reggae kan gimbal rambutnya kan?
2: Rambut keriting.
0: Rambut keriting ya. Iya. Ada pantun lagi Pak Fajar?
2: Adalah, jadilah biar orang belakang ya. Termasuk orang yang pandai-pandai pantun kan. Lagu
0: kasih.
2: Jangan tak diputar ya.
0: Siap.
2: Mak Fajar nunggu nih kalau tengah hari.
0: Tunggu Mak Fajar
2: sore,
0: ya.
2: Mak Fajar tak ada kat rumah.
0: Mana?
2: Jadi tak dengar. Mak Fajar lagi berada di
0: Ada apa?
2: olahraga.
0: Olahraga mantap betul. Memang itu harus harus macam itu ya, harus sehat ya.
2: Yeah.
0: Dan selalu ya Mama Fajar ya. Terima kasih atas waktunya.
2: Yeah. Oras.
0: Oras, ada Mama Fajar di dalam telepon kita ya. Ada Kak Sekarwangi juga nih di WhatsApp kita dengan pantun dia tanam selasi tepi perigi kayu gaharu si kayu jati. Kalau kekasih tinggalkan pergi, cari yang baru sebagai pengganti. Ah, ini Kak penggantinya. Halo. Halo.
3: Halo. Halo Joshua.
0: Saya dengan siapa di sana?
3: Namboru.
0: Namboru. Ah, Namboru apa kabar Namboru? Horas.
3: Habis beras makan gabah, horas, Bang.
0: Horas, Bang. Habis beras makan gabah, horas, Bang. Aduh.
3: Satu aja
0: Namboru. Cukup.
3: Butik cukup lah.
0: Ah, cukup ya.
3: Mendadak.
0: Mak mendadak pula ya.
3: Tekan-tekan, biasa tekan-tekan susah masuk, ni masuk pula Mas Joshua.
0: Itulah dia rezeki dia. Jam 8 tu dia.
3: Nenek-nenek giginya ompong. Tak ninggung ngelang lain ya. Ini cuma pantun, kata Mama Fajar. Hobinya pula makan mie. Persahabatan tuh bagi kepompong. Perbedaan tuh harus dimaklumi.
0: Harus dimaklumi, ya?
3: Iya, namanya persahabatan. Harus maklum lah kalau salah sedikit.
0: Salah dikit tak apa-apa. Salah banyak, ya nanti koreksi lagi, revisi.
3: Salah banyak dibas lah.
0: Tebas pula. Ada cuma dia nih, ya. Ada masih ada satu lagi?
3: Hah?
0: Cukup
3: satu
0: aja satu.
3: Putih.
0: Oh, satu aja ya. Oke lah, tak apa.
3: Sebab mendadak nih tadi tekan langsung masuk.
0: Mendadak. Terkejut lah tadi ya.
3: Lagunya.
0: Hah? Terkejut lah tadi mendadak ya.
3: Mendadak. Memang nelpon kita nih nak rezeki-rezekian ya, Suha.
0: Betul.
3: Kadang satu hari tak dapat. Kadang satu hari dapat. Sampai malam.
0: Sampai malam ya.
3: Jadi, kalau udah masuk tuh kita sah.
0: Syup. Apa lagunya mak dia?
3: Lagunya Budak Melayu dari Apis.
0: Budak Melayu Afid ya.
3: Apis.
0: Budak Melayu.
3: Yang Pekanbaru tuh Joshua.
0: Oh, orang Pekanbaru. Oh iya benar-benar ya. Oke. Budak Melayu.
3: Oke Joshua.
0: Terima kasih dah bergabung, dah berbantu.
3: Selamat siang Joshua.
0: Terima kasih. Oke, ada mak dia ya dengan lagu Budak Melayu. Hafiz ya. Judul dia itu tak ya? Tampaknya judulnya bukan itulah. Aduh, judulnya mungkin malu-malu kalau tak salah ya. Nanti kita coba carikan lah ya. Dari Hafiz kan. Oke, yang ada di WhatsApp kita nak bacakan lagi ya. Cukup banyak sebenarnya di WhatsApp kita ini supaya kebaca. Kita coba baca ini dari Pak Abed Nego. Pagi hari pergi ke Daek. Nenek kembar rajin ibadah. Jika hati tersimpan baik, kata keluar semua indah ya. Beli nangke di Pulau Dai, orang muar jerak merpati. Jika tuturmu terdengar baik, itu berasal dari lubuk hati. Nah, ini Memalina ya, balas pantun untuk putra pesisir. Pergi menjerak burung tempua, cari yang jantan dapat betina. Memang jahat hendak berjumpa. Memang hajat dah berjumpa. Kenapa putra tak nampak muka? Itu pula ya. Okey, di line telefon kita nak angkat lagi satu lagi ya. Tata Mayu, jom hebohkan dengan siapa?
4: Hello.
0: Oh, ya saya. Siapa? Hello. Hello dengan siapa?
4: Nama Pak Zaini Teluk Buntal.
0: Pak Zaini Teluk Buntal.
4: Yes.
0: Apa khabar?
4: Baik
0: ya, alhamdulillah dah makan.
4: Ini ada tiga pantun.
0: Oh, tiga pantun dulu baru makan tampaknya ya. Pantun pertama dari Pak Zaini Teluk Buntal. Pantun pertama. Halo Pak Zaini.
4: Halo.
0: Halo pantun Pak Zaini. Pantun pertama.
4: Halo.
0: Saya dengar. Jangan marah ya. Pantun pertama Pak Zaini apa? Halo. Halo Pak Zaini. Pak Zeni tampaknya bermasalah nih handphone Pak Zeni. Suara Pak Zeni kita dengar, yang lain juga dengar, tapi suara saya Pak Zeni tak dengar pula ya. Oke, boleh dicoba lagi Pak Zeni ya di line telepon kita, di WhatsApp satu lagi sebelum kita adikan dulu lagu yang telah di request dari Nek Syakira. Sampan kolek lagi berlayar, hari ribut sampan menepi. Hidup ini hanyalah sebentar. Jangan sombong, jangan meninggi. Tumbuh subur si pokok betik, tumbuh berdamping pokok cermai. Apa guna berwajah cantik kalau buruk akhlak perangainya, ya? Eh?

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami ada kalender informasi untuk Anda pendengar. Kapal induk helikopter ITS Guspen Garibaldi terpantau melintas di perairan perbatasan Batam dan Selat Singapura pada Rabu 16 September pagi, dan kapal perang ex Angkatan Laut Italia itu sedang dalam pelayaran menuju Indonesia setelah bertolak dari pelabuhan Kolombo, Sri Lanka. Pergerakan dikonfirmasi TNI Angkatan Laut atau NIAL, Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan Garibaldi menggunakan jalur resmi alur laut Kepulauan Riau atau ALKI 1 dalam pelayaran menuju tanah air. Nasib 1.025 pekerja PT Gimli Indonesia masih belum menemui titik terang setelah aktivitas produksi perusahaan garmen tersebut berhenti sejak 7 September 2026. Persoalan itu kini mendapat perhatian pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam Sakar Ahmad meminta para pekerja tetap tenang dan mempercayakan proses penyelesaian kepada pemerintah. Hal itu disampaikan Sakar Ahmad saat menerima ratusan pekerja PT Gimli Indonesia di kantor Wali Kota Batam pada Rabu 16 September. Informasi terakhir, kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di Jalan DI Panjaitan kilometer 7 Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada Kamis 17 September pagi hari. Satu pengendara sepeda motor tewas dalam kejadian tersebut. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30 menit Indonesia Barat. Sejumlah pengendara yang terlibat kecelakaan masih berada di lokasi dan membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Pantauan di lokasi, serpihan kaca kendaraan terlihat berserakan di badan hingga pinggir jalan. Informasi sementara menyebutkan kecelakaan melibatkan 2 mobil minibus, 1 truk box, dan sejumlah sepeda motor. Warga sekitar mengatakan kecelakaan tersebut sempat membuat kendaraan tidak bisa melintas secara lancar. Sejumlah kendaraan yang terlibat berada di badan jalan. Demikian pergi Lintas Informasi, dan kami sampaikan sesaat lagi kita akan kumandangkan juga untuk sholat zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini,
3: barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran.

0: Malu-malu dari Al-Hafiz masih menemani Anda di Rentang Melayu Jam Hebohkan ya. Jangan malu-malu ya, jom berpantu bersama kita di Rentang Melayu Jam hari ini. Terima kasih yang telah sabar menanti ya. Kita kembali untuk buka line telepon juga di WhatsApp ya. Saya akan coba bacakan lagi pesan yang sudah dikirimkan, pantunnya sudah dikirimkan di WhatsApp Rosa Ferrari Batam. Pantun ini hadir dari Rama yang ada di Batu Aji, nak berpantun ya. Ada pantun pertama dia dari Resun Kemensenak, singgah sebentar ke Seningkah, kerja bersusun begitu banyak, bila masa lagi nak sudah ya. Nah, ini lagu Ina Ketawa katanya dari Aisyah. Makasih Abang Rama yang sudah bergabung di line telepon kita ya. Terima kasih untuk pantunnya. Ada Kak Rosping juga di sini. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Pantun aja ya di sini ya. Salam-salam nanti di program berikutnya. Di sini hadir juga dari Suwardi di Tanjung Gadai. Pantun katanya buat Nenek Karim. Dari Suwardi di Tanjung Gadai ya. Kabar saya baik. Ini pantun dia apa? Buat Nenek Karim. Di depan rumah pohon bambu hendak mengikat tali turun ke laut. Kalau Nenek Karim nak tahu pengobat rindu, melekat mautlah datang. Wah, malaikat mautlah datang, umak. Datang menyemput ya. Seram sekali ya. Oke, yang nak berpantun kembali di WhatsApp silakan, dan juga di line telepon di 463-31. Halo, Rentang Melayu Jam heboh kan?
1: Heboh kan bersama Opung.
0: Opung Kanduang di Tanjung Batu.
1: Oh iya, Pantai Asmara Dewi.
0: Pantai Asmara Dewi.
1: Jangan lupa je.
0: Saya kan
1: tempat dia datang. Besok tanggal 27 ini akan ada lomba pancing lagi.
0: Lomba pancing lagi.
1: Aku dah sediakan 10 meja batu je.
0: Meja batu. Aduh, mantap.
1: Mantap. Siapa lagi kalau kena tu?
0: Nunggu umpan dimakan si belang ya kan? Si belang.
1: Ini pantun ini juga harus jawab nih, Jo.
0: Ah, Jo, pantun itu. Nah,
1: ini berkenaan dengan karyawan RRI ini.
0: Ah, kenapa tuh?
1: Ah, inilah hatu dah coba, orang lain tak ada tahu, hatu yang tahu. Kelapa besar, pokok berbunga. Sudah berlari-lari.
0: Coba diulang, hatu.
1: Pantun,
0: suara atuk tiba-tiba hilang-hilang.
1: Ah, itulah tak bagusnya apa atuk je.
0: Ah, atuk.
1: Kelapa besar, pokok berbunga. Sudah berlari-lari. Kenapa?
0: Sudah berlari-lari.
1: Kenapa pingsan dia? Ya, sudah berlari-lari bersama. Kenapa pingsan dia?
0: Kenapa pingsan dia?
1: Kepada Joshua, Datuk bertanya, Ustah RRI ke-22, berapa angkanya? Tahun 68 tu, Datuk tahu jumlah karyawan lebih kurangnya sekian gitu. Jadi tanya dengan Ariel. Datuk tahu, ulang tahun yang ke-22 itu, berapa jumlah karyawan-karyawan di RRI Indonesia ni kan gitu.
0: Seluruh
1: Indonesia ni, ya.
0: Di usia 22 tahun.
1: Ya, waktu 22 tahun dulu. Ini untuk Unidesi.
0: Unidesi, ya.
1: Bila tu hendak mencapai daun dekat guni berisi, bila tu hanya tercapai pohonan.
0: Ewa.
1: Bila tu tak pandai berpantun nasihat berisi, bila tu hanya pandai pantun cinta. Walau segoni gandum berharga, alihlah pokok awar. Kalau universi belum berpunya, datang melamar.
0: Datang melamar putus-putus satu tadi.
1: Ujungnya gini tadi. Kalau universi belum berpunya, satu datang melamar.
0: Oh, universi.
1: Pandainya tu pantun cinta.
0: Pandai. Pandai Bercinta. Lagu
1: patut. Tidur dari Aram.
0: Tidur.
1: Dari dat lagunya juga.
0: Ah, tidur eh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Dato kita, suaranya makin
1: terima
0: lama.
1: Terima kasih.
0: Mulai teguh udang eh, makin lama makin putus-putus pula ya. Oke, terima kasih dah. Berpantun tadi ada beberapa pantun juga dah. Data dengarlah, data sampaikan ya. Oke. Di line telepon kita angkat lagi dapat 6351. Halo, Rata Melayu.
1: Halo, Rata Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan
1: Kak Mila, tanya bakal jaya sama
0: je. Tanjung sama Kak Mila, apa khabar Kak Mila?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga eh. Jom pantunnya Kak Mila.
1: Iya pantunnya. Bunga mawar tumbuh berduri.
0: Ewa.
1: Namun indah dipandang mata. Meskipun meskipun hidup penuh ujian diri. Tetap kuat mencapai cita-cita.
0: Wah, harus kuat mencapai cita-cita, khususnya anak-anak muda ya, Kak Mila ya.
1: Ya.
0: Pantun berikutnya.
1: Pergi ke pasar membeli sayur.
0: Ewa.
1: Pulangnya mampir ke rumah bidan. Hadapi hidup dengan bersyukur. Sabar menjalaninya menjadi kemudahan.
0: Sabar menjalani jadi kemudahan,
1: Ini lagi juga ya.
0: Lagi.
1: Menjemur baju di atas batu.
0: Ewa.
1: Baju dijemur berwarna putih. Badai pasti berlalu seiring waktu. Buanglah duka, jangan kau sedih.
0: Wah, buang duka, jangan kau bersedih ya. Wah, luar biasa.
1: Satu lagi dia ya.
0: Iya.
1: Turun hujan rintik-rintik. Berteduh di bawah pokok petai. Dunia ini akan berbalik. Apa yang ditanam itu yang dituai.
0: Apa tanam itu dituai ya. Kita rembulan malam.
1: Ya.
0: Oke, kita adikan lagunya ya.
1: Terima kasih juga.
0: Terima kasih. Selamat selalu. Sama, sehat selalu juga di sana.
1: Ya, terima
0: kasih juga ada Kak Horas, ada Kak Mila ya di line telepon kita dengan pantun yang sangat luar biasa ini ya. Dibalaslah pula dengan nenek kembar yang ada di TBK ya, grandma kita, pantun yang pertama. Jalan-jalan di waktu malam-malam minggu sangatlah ramai. Kita sebagai umat Islam, marilah kita sama-sama berdamai ya. Kedua, di TBK ada Pak Lang, buah mangganya sangatlah lebat. Abid Nego dan juga Pak Lang, keduanya berpantun sangatlah hebat ya. Terima kasih ada nenek kembar ya. Terima kasih sudah berpantun. Ada Pak Nego lagi di sini. Orang Karimun beli peria, nangka masak pojok perigi. Sedap sekali pantun Mak Dia, kata-katanya menyejukkan hati. Senja-senja ke kota Karimun, sayang Cek Soleh bermain gitar. Nek Sakirah pandai berpantun, bolehkah hamba datang belajar? Boleh tampaknya. Tak tahulah ya, tanyalah. Nanti kita tunggu ya. Nek Sakira nak jawab apa ya. Okey, di line telefon 46331. Halo.
2: Halo.
0: Jom hebohkan Rantau Melayu dengan siapa?
2: Ini Wak Normi je.
0: Wak Normi apa khabar?
2: Alhamdulillah Wak Normi balik kampung je.
0: Balik kampung.
2: Tak lama lagi ke balik.
0: Jod. Ya saya.
2: Ini Wak minta dengan Jod, dengan seluruh pendengar Pura Satu Radio Batang. Wak minta maaf, minta waktu sebentar ya.
0: Ada apa Wak Normi?
2: Apa tu? Nak minta kepada Puan Amidah,
0: di
2: Desa Tanjung Lalang. Dia bilang dia ada anak yang sama. Keluarga kami ada juga di Tanjung Lalang terus. Ini saya mohon, saya minta ini nomor saya, tolong hubung. Nomor Wak Norni 08 13 64 63 95 26. Awak ulang sekali lagi je ya. 08 13 64 63 95 26. Itu nomor Wak, tolong hubung Wak nak kenal dengan Puan Hamidah.
0: Nak ketemu saudara-saudara
2: Ini ada pantun untuk dia satu je ya.
0: Sila Wak Normi.
2: Berenang ke Meranti mencari kuning.
0: Ewa.
2: Tempat jaitun mangan halwa. Tenang hatiku di hari ini dapat berpantun dengan Joshua.
0: Terima kasih Wak Normi, saya senang juga.
2: Itu aja Joshua, terima kasih Joshua.
0: Sama-sama.
2: Lagunya kalau dapat, kasih sampai apa di sini Rere dan Bintara.
0: Oh, Rere Bintara ya.
2: Terima kasih banyak Jos ya.
0: Oke.
2: Horas,
0: terima kasih sudah bergabung ya. Ada Wak Normi di line telepon kita. Saya nak bacakan lagi nih, ada pantun di WhatsApp Rosatria Ri Batam, ada Kak Nur di Padang Kundur ya. Entah melalui job hebohkan. Di pantun dari Kak Nur ya. Memetik satu buah kue nih, bawa pulang jadi hidangan. Di dalam kubur kita sendiri, hanya amalan menjadi teman ya. Lagunya Saloma, Hati Muda ya. Terima kasih atas pantunnya buat Kak Nur di Padang Kundur ya. Sudah bergabung di sini. Ada di WhatsApp kita juga, di sini ada dari Kak Norma. Sedahan pangkal berdahan tiga, menimpa diterik mati bersangga. Bukan nakal dengan bahasa saja, hanya mencari bukti yang nyata ya. Bersama patah bertimpa ujung, berdahan berat kayu bertindan. Lama sudah kita bergabung, mudahan dapat satu pengalaman ya. Dahan berbalik bertimpa mati, menyungka di tepi, di babatu jalan. Pengalaman yang baik kita dapati, semoga menjadi satu ingatan. Ya, terima kasih pantunnya kakak. Di line telepon kita nak angkat lagi di 46351. Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa di sana? Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Kak Siti Jamila.
0: Kakak Siti Jamila. Oh, Kak Siti Jamila Karimun eh?
3: Tidak.
0: Eh,
3: di
0: tidak.
3: Ano, di DRS Kilo 10.
0: Kilo 10. Sido Mulyo.
3: Guntung.
0: Oh, Guntung. Oke. Okay.
3: Apa kabar, Jo?
0: Kabar baik, Kak Siti. Gimana kabarnya di sana? Saudara-saudara semua, gimana?
3: Alhamdulillah, sehat. Banyak asap, Jo?
0: Banyak asap ke sana?
3: Iya.
0: Ay, saya tiup ya. Saya kipas dari sini ya.
3: Mantap.
0: Macam mana lagi ya, kan? Udah musibah lah ini.
3: Mantra.
0: Ya, tetap jaga kesehatan Kak Siti ya, pakai masker kalau nak keluar ya.
3: Iya, iya, iya. Ya.
0: Pantun Kak Siti.
3: Pantun. Dah tak ingat dah.
0: Dah lupa pula. Pelan-pelan ya.
3: Kekota lama membeli laksa.
0: Beli laksa.
3: Beli mengkuduk juga kerma.
0: Aha.
3: Sudah lama kita tak jumpa. Hati rindu, apa kabar semua?
0: Hati rindu, apa kabar semuanya? Tolong dijawab ya.
3: Buah mengkudu, buah kepaya. Masak sebiji, rempas ke batu. Salam rindu, salam sayang.
0: Salam rindu, salam sayang.
3: Buat teman-temanku di RI Pro 1.
0: Pro 1 Batam. Terima kasih. Okay. Itu aja cukup. Pantun dia. Ada lagi?
3: Satu lagi. Burung pelato terbang melayang. Terbangnya hinggap di atas angkasa.
0: Ewa.
3: Mataku ngantuk jadi hilang. Dapat bergabung dengan Jasua.
0: Terima kasih.
3: Itu aja Jasua.
0: Sama-sama. Lagu apa nak didengar ini?
3: Ku pandang-pandang adik dari seberang.
0: Ku pandang-pandang gitu ya.
3: Okay, itu aja Joshua.
0: Terima kasih.
3: Umur selalu sehat.
0: Amin. Saya juga di sana.
3: Horas.
0: Dari Kak Siti Jamila ya, lagunya Ku Pandang-Pandang Gadis Dari Seberang ya. Okay, kita nak dengarkan dulu lagu yang pertama untuk segmen ini. Ada P. Ramli dengan Nak Darah Rindu.

0: Masih dengan teman-teman yang jauh heboh kan, Prosa TRRI Batam, ada Arif dengan Rembulan Malam, ada Ramli, Peramli juga tadi ya, ada Tok Peramli dengan Nak Darah Rindu ya. Oke, yang ada di WhatsApp dan juga yang telepon, kita kembali ajakan atau bergabung sama kami, atau juga bisa dikirimkan pantun, saya akan bacakan ya. Seperti pantun dari Desya Kira yang baru saja dikirimkan di WhatsApp Prosa TRRI Batam, pantun ini katanya untuk balas pantun Pak Apit Nego. Saya coba bacakan pantunnya. Pohon selasih tumbuh di taman, daunnya rimbun si pohon jati, pintu rumah terbuka lapang, datanglah belajar dengan senang hati. Ya, ini Nak Syakira nih, datanglah Pak Benego ya, nak belajar pantun dengan senang hati, kata Nak Syakira. Oke, okay, di line telepon di 463-51 yang nak bergabung silakan di 463-51. Namun mohon maaf untuk request lagu kita sudah close ya. Ada dua lagu penutup nanti akan kita hadirkan untuk Anda dari Sini di Sidan dan juga dari Akhir Bintara juga featuring Riri sebagai lagu penutup. Yang nak bergabung untuk berpantun saja sila. Halo, atau mau jom heboh kan?
1: Halo, terlalu heboh kan?
0: Ah, jom heboh kan, dengan abang siapa di sana?
1: Atan nih Bang Sula.
0: Abang Atan di mana? Abang Atan Jemutan ya?
1: Di Stone Cold.
0: Stone Cold sekarang?
1: Iya.
0: Abang pantun aja ya. Kita dah tutup lagu ya. Tak apa ya.
1: Boleh, boleh pantun lama aja boleh kan?
0: Boleh abang, silakan.
1: Ya, ya. Di kiri jalan, di kanan pun jalan. Di tengah-tengah pohon mengkudu.
0: Mengkudu.
1: Dikirim jangan di pesan jangan. Ialah sama menanggung rindu.
0: Menanggung rindu. Ya, saya pikir tadi kiri kanan kiri kanan jalan rupa-rupanya tengahnya asap kan.
1: di atur dinding. Anaklah baru menumpang mandi. Biar sungguh memegang janji. Cincin tetap ku cari.
0: Itu ya. Tetap
1: janji ya. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung Bang Atan ya. Ada Bang Atan dari Setongkol ya. Di line telepon kita angkat lagi di 463-51. Halo. Untuk menuju jam hebohkan dengan siapa?
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di sana?
2: Terang Tanjung Pinang
0: di sini. Oh, Tanjung Pinang Kak Sekar. Eh, Kak Sekar, Kak Sarina. Kak Sekar ya.
2: Yoi.
0: Apa kabar Kakak Sekar?
2: Manja
0: banget. Ya apalagi panas berasap gini ya kan?
2: Mantap banget cuacanya.
0: Pantun aja Kak Sekar ya.
2: Ya enggak apa-apa deh.
0: Enggak apa-apa deh. Ini dia pantun dari Kak Sekar.
2: Mau ibu sama si Atun. Saya si Atun pergi ke Jawa.
0: Atun.
2: Mari-marilah kita berpantun. Kita berpantun bersama Joshua.
0: Mari berpantun ya.
2: Lagi ya.
0: Lagi.
2: Si Atun pergi ke Jawa.
0: Ewa.
2: Masak kurang masanya mateng. Nggak berpantun sama Joshua. Orangnya Ramadan juga ganteng.
0: Terima kasih Kakak ya.
2: Itu aja Jos ya.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih banyak Horas.
0: Horas, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Sarina. Kak Sekar. Sarina pula ya. Kak Sekar di Tanjung Pinang ya. Terima kasih sudah berpantun. Kita nak angkat lagi satu penelpon lagi, pemantun lagi. Halo. Tetap menjong heboh kan dengan siapa?
3: Dengan Bang Salim, Tanjung Batu Kundur.
0: Tanjung Batu Kundur, Bang Salim.
3: Iya.
0: Apa kabar Bang Salim?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, pantun aja Bang Salim. Saya sehat juga. Nah. Oke, okay, pantun aja.
3: Lagu ya. Boleh enggak?
0: Lagu udah tutup, udah lagu penutup nanti. Pantun aja.
3: Oke. Okay. Kalau mengalir tenggelamnya. Dapat seekor ikan duri. Kalau pantun tak beri lama. Orang lain lah masuk lagi.
0: Pandai pula ya.
3: Oke bang.
0: Terima kasih.
3: Horas.
0: Pandai pula ya. Nak berbagi waktu pula sama pemantun-pemantun lainnya ya. Kita angkat lagi satu penelpon ya. Sebelum kita adikan lagu dari Bintara dan juga Riri. Halo. Rantak Melayu jom hebohkan dengan siapa?
4: Yes, Rantak Melayu. How are you Mr. Joshua? Captain Sam ya.
0: Captain Sam, saya kabarnya baik. Captain Sam, kabarnya bagaimana di sana?
4: I'm 100.1 eh.
0: Luar biasa.
4: Okey, siap nak tanya. Tadi lagu Denyutan Hati tu siapa yang minta tu?
0: Ada Kak Monik tadi.
4: Untuk Kak Monik, terima kasih ya. Ada rezeki akan mendatang untuk kamu dari siap ya. Okey, pasal lagu tak ada. Okey, ke pantun untuk kamu eh, Joshua.
0: Boleh kapten, silakan kapten.
4: Because of the respect for you as a DJ eh. Mr. Joshua bertugas di Radio Republik Negara Indonesia. Menjadi mencari rezeki halal melalui suara sebagai DJ. Semoga DJ Joshua diberkati Tuhan. May God bless you, eh, Mr.
0: Amin.
4: Joshua.
0: Amin, terima kasih, Donya.
4: Okey, Kap nak pantun untuk Monique, boleh?
0: Boleh, silakan, Kapten.
4: Monique, wanita yang berbaik hati, berbudi bahasa dengan Kapten Sam. Bukan Kap nak sombong atau apa, setiap orang yang berbudi, Kap sudi membantu dengan berbagai bentuk rezeki rekening, eh.
0: Amin, eh. Terima kasih.
4: So, untuk Joshua, apa saja pahaman agama kita, God still bless you, eh. Demi kerana setiap agama mengajar kebaikan
0: eh. Semua, eh.
4: Okay, Joshua. Take care. Good luck to you, eh. Good
0: terima
4: luck.
0: Kasih, Captain Syam. Eh. Ya, dari Singapura ada Captain Syam ya, dengan pantun dia untuk saya, ada Kak Modi, untuk semua lah tampaknya kabar baik ya. Okay, nanti kita akan hadirkan lagi. Kita nak dengarkan dulu Akhir Bintara. Bicara yang Rere, khusus Sali Kepergianmu.

0: Ya, masa di rentang mulai jam hebohkan Prosat RRI Batam ya, dengan pantun-pantun ya. Ada khusus hal kepergianmu dari Ahyar Bintara featuring Ray Ray yang baru saja kita dengarkan. Ya, sebagai lagu penutup nanti kan ada Zinedine Zidane dengan featuring Yaya Nadilah dengan Cinta dari Seberang. Saya coba angkat lagi penelpon kita atau pemantun kita di siang hari ini. Halo, rentang mulai jam hebohkan.
1: Halo, rentang mulai jam hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan siapa di sana?
1: Putra Rangsang, Joshua.
0: Bang Putra Rangsang, ya, apa kabar bang?
1: Kabarnya beberapa hari tak bisa masuk.
0: Alamak, itulah karena asapnya, jadi dia tak bisa masuk.
1: Tak bisa masuk, telpon beberapa hari dan kroket ya,
0: sama ya. Aduh, akhirnya masuk ya.
1: Tapi kabar lah, Joshua.
0: Bang Putra, pantun aja ya, tak apa ya.
1: Lagu tak bisa, Joshua.
0: Udah habis waktu kita nanti.
1: Bang Putra lah ya.
0: Pantun aja ya.
1: Satu je suam untuk mencepatkan waktu ya.
0: Pantunnya apa tuh judulnya?
1: Buah berangan masaknya merah.
0: Ewa.
1: Buah keranji si dalam perahu. Luka di tangan Yesua nampak berdarah. Luka di hati siapa yang tahu?
0: Itulah, tak ada pula dokter cinta kat sini.
1: Tak ada yang tahu luka di hati, luka tangan nampak berdarah.
0: Luka tangan kan? Kelihatan, luka hati tak tahu kan?
1: Yelah, pantun ni buat pendengar semua, terutama buat Kapten Sam lah ya, sehat selalu ya.
0: Sehat selalu kita semuanya.
1: Boleh juga. Oke, Joshua sama petugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bergabung dan berbagi pantun juga di siang hari ini. Ada Bang Putra ya. Di line telepon kita angkat lagi 46351. Halo. Rantak main jam hebohkan dengan siapa di sana? Halo. Halo, rantak main jam hebohkan dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo. Ya Allah, udah masuk ternyata. Siapa di sana ini? Jauh sangat suaranya, dengan siapa?
2: Kak Sarina.
0: Kak Sarina ini pasti lagi goreng goreng enak ini di sana ya.
2: Atau kita lagi goreng mentari karena masih kompor.
0: Oh, itulah. Diperhatikan kompornya ya.
2: Pantun kita.
0: Pantun aja Kak ya.
2: Semalam nampak hari terakhir hari ini terakhir.
0: Terakhir ya, pula lama.
2: Terakhir aja.
0: Jom Kakak.
2: Jom hebohkan. Untuk Joshua aja lah.
0: Untuk saya. Jom saya dengar.
2: Apa ya? Jalan-jalan di tepi kali. Buaya hidup pesan ke mati.
0: Buaya hidup
2: pesan ke
0: mati.
2: Jangan percaya mulut lelaki. Berani sumpah tak berani mati.
0: Alamak, hujan pun dia takut keluar rumah.
2: Satu lagi. Suara Joshua ni memang luar biasa lah.
0: Saya.
2: Beda-beda tipis dengan Ardo. Di pagi hari minum madu. Madu diminum di depan pintu. Suara Joshua memang merdu. Membuat hati pendengar selalu rindu.
0: Amin, selalu rindu. Terima kasih.
2: Buat Joshua, sehat selalu ya Joshua ya.
0: Sama-sama Kakak.
2: Menjalankan tugas. Terima kasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya lanjut karirnya Kakak. Lagi goreng lauk tampaknya ya. Oke, terima kasih untuk Pemirsa Satu RRI Batam yang sudah bergabung, sudah berpantun juga di siang hari ini. Saya nak coba cek lagi di WhatsApp Satu RRI Batam. Mudah-mudahan ya sudah kebaca semua, sudah tersampaikan semua. Di sini sudah semua kita bacakan ya. Terima kasih untuk semua peringkat Satu RRI Batam yang sudah bergabung, baik di line telepon, WhatsApp dan juga di sosial media kami. Mudah-mudahan lagu yang kita hadirkan, pantun-pantun yang sudah disampaikan juga peringkat Satu RRI Batam bisa menghibur dan juga menemani siang kita ya. Sebagai lagu penutup, kita hadirkan untuk Anda Zinedine Zidane featuring Yaya Nadilah, Cinta dari Seberang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Kondisi udara kita sepertinya sudah BMKG ya, sudah di bawah 100 Pak.
2: Bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan.
0: Mengawali Warta Berita pada siang hari ini kami sampaikan sari berita utama. Hari ini proses belajar mengajar siswa SMA sederajat di Batam kembali diberlakukan tatap muka di sekolah. Pengamat ketenaga kerjaan Batam menilai harus ada perubahan dalam pola pelatihan kerja. Inilah Warta Berita siang selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Kondisi cuaca di Batam mulai membaik. Dinas Pendidikan Kepri kembali buka pelajaran tatap muka di sekolah bagi siswa SMA sederajat di Batam. Dilaporkan Bedi Prabu.
1: Sempat 2 hari mengikuti pembelajaran belajar dari rumah atau BDR dari tanggal 15 dan 16 September kemarin, siswa SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta di Kota Batam hari ini kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah menyusul adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Cabang Batam. Kepada RRI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Kasdianto membenarkan adanya surat edaran yang berisikan proses pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dibuka mulai hari ini tanggal 17 September. Mengingat informasi dari BMKG yang menyatakan kondisi cuaca di Batam saat ini sudah kembali membaik dari beberapa hari sebelumnya.
2: Iya betul Pak, karena dicek kondisi udara kita sepertinya sudah BMKG ya sudah di bawah 100 Pak. Tengok pun hari ini sudah alhamdulillah nampak cerah gitu Pak. Kemudian tidak ada keluhan. Kita untuk wilayah Batam saja Pak, karena di wilayah Batam kita kan alhamdulillah beberapa hari ini kan sudah sering disiram hujan kan Pak. Jadi alhamdulillah kondisi udara agak lumayan. Nah, kita bandingkan dengan Tanjung Pinang Pak, rupanya di sana belum ada hujan rupanya Pak.
1: Sementara itu Kepala Sekolah SMK IT Darussalam Batam Yanto Budianto mengaku respon siswa dan guru di SMK IT Darussalam Batam selama 2 hari pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR kemarin sangat baik. Dengan menggunakan media Zoom dan Google Meet, proses belajar mengajar dari rumah antara guru dan siswa berlangsung aktif.
3: Sudah ada surat edaran, boleh tatap muka. Ini dari Cabang Dinas Pendidikan menyampaikan ini. Menindaklanjuti surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian di poin 1, berdasarkan pemantauan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Batam saat ini, telah membaik berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup yang kebatan per tanggal 15 September. Nah, jadi di poin nomor 2-nya sehubungan dengan hal tersebut, kondisi tersebut, kegiatan pembelajaran tatap muka pada SMA, SMK, dan SLB negeri swasta di wilayah Kota Batam dapat dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 17 September 2026.
1: Yanto juga menyambut baik kembalinya proses belajar mengajar tatap muka di sekolah yang mulai berlangsung hari ini. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Menurunnya kualitas udara Kota Batam akibat kabut asap dari beberapa wilayah tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus menjadi perhatian jajaran pemerintah Kota Batam. Salah satunya Dinas Pendidikan Kota Batam melalui surat edaran SE tertanggal 15 September 2026, Dinas Pendidikan Distrik Kota Batam memperlakukan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah atau BDR untuk peserta didik mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh Kota Batam. Dalam surat edaran nomor 9 tahun 2026 yang ditandatangani oleh PLH Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Sularno di Kota Batam menyampaikan kegiatan BDR dimulai tanggal 16 September 2026 sampai dengan kondisi kualitas udara membaik dan dinyatakan aman. Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga memuat beberapa poin terkait beberapa tugas dan peran para kepala sekolah selama kegiatan BDR berlangsung. Antara lain menyusun skenario penugasan dan bahan ajar yang terstruktur sesuai dengan kondisi dan juga keterbatasan akses murid di wilayah masing-masing. Kemudian melakukan pemantauan dan koordinasi aktif dengan orang tua, wali murid mengenai pengembangan belajar dan juga kesehatan anak selama pelaksanaan BDR. Berdasarkan presensi atau kehadiran dan juga aktivitas belajar murid tetap didokumentasi dengan baik. Kemudian kepala sekolah melakukan survei supervisi, pemantauan dan juga pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan BDR serta kualitas udara dan juga ketahanan kesehatan warga sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Selain itu, ada juga himbauan yang ditujukan kepada orang tua murid terkait kondisi udara Kota Batam yang berkabut, antara lain mendampingi dan juga mengawasi putra-putranya selama pelaksanaan kegiatan BDR, membatasi aktivitas putra-putrinya di luar rumah, ruang terbuka guna menghindari paparan kabut asap, menjaga pola hidup bersih dan juga sehat, mengonsumsi air putih yang cukup, serta menggunakan masker apabila harus keluar dari rumah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Penggiat literasi mengajak masyarakat untuk menumbuhkan minat baca sejak dini guna membentuk generasi yang gemar membaca dan berpengetahuan luas. Dilaporkan Nurul Mahfud.
4: Pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia, maka dengan membaca seseorang akan memperoleh banyak ilmu. Pendiri penerbit buku Alinea, Ridho Azhar mengajak masyarakat untuk membiasakan membaca buku di waktu luang. Menurut Ridho, dengan membaca buku dapat mengisi berbagai macam informasi baru yang selama ini belum diketahui, sehingga kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna nantinya. Ridho mengungkapkan, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup, baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang.
5: Melalui buku ini, melalui membaca, orang itu bisa mengambil ilmu dari orang lain yang bisa dibilang lebih pakar gitu. Iya. Nah kita, kalau misalnya kita mau tahu tentang finansial gitu, kita cukup merangkum atau membaca rangkuman gitu dari buku, yaitu tentang finansial. Dan apapun sebenarnya yang kita ingin ketahui tentang suatu ilmu, kita bisa mendapatkannya di buku. Dan itu udah dirangkum gitu dengan ahlinya. Jadi kita, apa istilahnya itu, jalan pintas gitu untuk kita lebih baik lah dari hari ke hari gitu.
4: Selain itu, Ridho juga mengatakan dengan membaca buku dapat memberikan andil untuk meningkatkan kualitas otak dalam proses mengingat berbagai macam hal yang telah dibaca. Dari Batam, Kepulauan Riau, Dr. Mahfud melaporkan.
0: Pengamat Ketenagakerjaan Batam menilai harus ada perubahan dalam pola pelatihan kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
6: Bahwa Batam ini, saya sampaikan beberapa kali, adalah nomor satu untuk kesempatan kerja tingkat provinsi se-Indonesia. Tapi kompetensi pekerjanya nomor tiga dari bawah. Kan itu.
7: Angka pengangguran Batam Kepulauan Riau dinilai masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah giat melakukan pelatihan kepada para angkatan kerja. Hal ini disinyalir akibat dari tidak seimbangnya pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan keahlian yang saat ini tengah diserap oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Batam. Pengamat Ketenagakerjaan Batam Suprapto kepada RRI mengatakan, pelatihan yang ada baik itu yang disediakan pemerintah melalui program dari Dinas Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan kerja dan sekolah vokasi yang ada di Batam tidak terserap dikarenakan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang membuka peluang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan membuat rekrutmen luar Batam untuk memenuhi pekerjaan yang telah diorder.
6: Vokasi, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan melakukan pelatihan dengan memperbanyak sekolah yang memang tidak dibutuhkan dalam industri. Kan banyak memperbanyak pengangguran gitu loh. Pengangguran ini sebenarnya tidak bertambah. Banyaknya lowongan itu terserap oleh tenaga kerja dari luar Batam, tidak terserap oleh tenaga kerja atau SDM di Kota Batam.
7: Suprapto menambahkan Batam sendiri saat ini menjadi salah satu kota dengan kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, kesempatan tersebut sayangnya tidak diisi putra-putri asli daerah dikarenakan tingginya angka rekrutmen luar kota. Selain itu, alasan lainnya ialah peringkat Batam yang saat ini juga sebagai pemegang peringkat 3 terbawah kompetensi pekerja yang masih menunjukkan bahwa para pekerja Batam masih membutuhkan ruang khusus untuk pelatihan yang tepat sasaran agar bisa terserap di dunia pekerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Christina Ariani meminta dukungan KBRI Singapura untuk mengidentifikasi

0: pasar kerja. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara, tujuan maupun dunia usaha. Di samping itu, ia meminta KBRI Singapura memberikan pendampingan dan juga memantau persoalan hukum yang tengah dihadapi salah satu pekerja migran Indonesia, yaitu Maria Ingrid Seran. Maria Ingrid Seran divonis hukuman 11 minggu penjara oleh pengadilan Singapura atas dakwaan melakukan penganiayaan terhadap seorang lansia 69 tahun, penderita demensia yang dirawatnya. Kasus yang terjadi pada April 2023 tersebut terekam kamera pengawas CCTV karena tersulut emosi. Selanjutnya, peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. MotoGP 2026 berlanjut ke Austria akhir pekan ini. Red Bull Ring menjadi arena seri ke-15 musim ini dengan persaingan perebutan posisi teratas klasemen yang semakin panas setelah Marc Marquez merebut puncak klasemen MotoGP dari Jost Martin walaupun kedua rider punya poin yang sama. Marquez untuk pertama kalinya memimpin klasemen MotoGP musim ini setelah meraih kemenangan ganda di Misano ditambah hasil Jost Martin yang finish ke-5. Hasil itu membuat persaingan klasemen makin sengit dengan kedua rider kini memiliki jumlah poin 274. Namun Marquez berhak berada di posisi teratas karena memiliki jumlah kemenangan balapan utama lebih banyak. Marquez sudah mengoleksi 5 kemenangan Grand Prix musim ini, sedangkan Martin baru meraih 1 kemenangan. Martin sebelumnya memimpin klasemen sejak seri Assen, kini juara bertahan MotoGP tersebut harus mempertahankan posisinya saat persaingan berlanjut di Red Bull Ring. GP Austria menjadi balapan kedua secara beruntun di Eropa setelah seri San Marino. Rangkaian MotoGP 2026 kemudian berlanjut ke Jepang sebelum Indonesia menjadi tuan rumah di Mandalika pada Oktober. Selain persaingan Marquez dan Martin, akhir pekan di Austria juga akan dimulai dengan rangkaian sesi latihan, kualifikasi, sprint race hingga balapan utama. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, tim bulu tangkis Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Memasuki hari kedua pemusatan latihan di Tokyo, skuad merah putih mendapat variasi permainan lewat latih tanding dengan klub Jepang NTT S Badminton Club. Latih tanding tersebut digelar pada Selasa 15 September 2026. Para pemain ganda putra dan putri Indonesia mendapat kesempatan menghadapi pasangan Jepang untuk menambah pengalaman sebelum terjun di Asian Games. Pelatih kepala ganda putra Indonesia Antonis Budi Arianto menilai latih tanding dengan klub Jepang memberikan manfaat penting. Menurutnya, para pemain bisa menghadapi pola permainan berbeda dibandingkan saat berlatih dengan rekan sendiri. Anton juga menyebut persiapan sektor ganda putra sudah matang. 5 pemain yang ada di skuad terus dibiasakan bermain dengan pasangan berbeda selama persiapan di Indonesia. Hal serupa dirasakan ganda putri Rachel Alicia Rose Feby Setianingrum. Bagi mereka, kesempatan berlatih tanding dengan ganda putri Jepang membuat suasana latihan lebih segar sekaligus memberikan pengalaman menghadapi karakter permainan yang berbeda. Feby menilai karakter permainan ganda Jepang juga bisa menjadi modal tambahan bagi dirinya dan Rachel sebelum tampil di Asian Games. Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan dibuka pada tanggal 19 September. Cabang bulu tangkis kemudian dipertandingkan pada tanggal 20-24 September untuk nomor bergu dan 25-29 September untuk nomor perorangan. Bagi Rachel Feby, Asian Games kali ini menjadi panggung debut mereka. Keduanya ingin menjadikan hasil di kejuaraan dunia sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di Jepang. Dengan persiapan yang semakin dekat ke hari pertandingan, latih tanding melawan klub Jepang menjadi kesempatan bagi para pemain Indonesia untuk memperkaya variasi permainan sebelum menghadapi persaingan di Asian Games 2026. Dari berita Porprov Kepri 2026, pendengar, verifikasi entry by NIM Kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri ke-6 Kepri 2026 telah selesai dilakukan di Sekretariat KONI Kepri pada Sabtu 12 September 2026 kemarin. Hasil verifikasi entry by NIM tersebut didapatkan sebanyak 47 dari 320 nomor kelas kategori diverifikasi, kurang dari 4 kabupaten kota yang mendaftar sehingga nomor kelas kategori tersebut. Selanjutnya, jumlah keseluruhan sebanyak 273 nomor kelas kategori dari 30 cabang olahraga dihitung dalam perebutan medali. Setelah verifikasi entry by NIM tersebut, tim keabsahan akan melakukan verifikasi keabsahan atlet dan ofisial yang telah didaftarkan kontingen peserta kabupaten kota pada tanggal 13 sampai 27 September 2026. Diketahui sebelumnya, PB Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 menetapkan sebanyak 30 cabang olahraga atau cabor yang akan dipertandingkan di 30 venue di kota Tanjung Pinang. 30 cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi atletik, barongsai, bilia,

bola basket, bola voli, bulu tangkis, catur, dayung, futsal, gulat, judo, jujitsu, karate, kempo, menembak, motor, muay thai, panjat tebing, panahan, pencaksilat, renang, sepak bola, sepak takraw, tarung derajat, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, woodball, wushu, dan safat. Ketua Panitia Besar Proprov Kepri ke-6 2026 Asmin Patros mengatakan, penetapan venue menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pelaksanaan pertandingan. Panitia mengutamakan pemanfaatan fasilitas milik pemerintah maupun badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. KONI Kepri bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang memiliki waktu sekitar 30 hari untuk mempersiapkan seluruh venue agar memenuhi standar pertandingan sesuai dengan ketentuan masing-masing cabang olahraga. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kepri Usep RS menegaskan bahwa penetapan 30 venue tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh persiapan Proprov ke-6 tahun 2026 dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Menurut Usep, Proprov bukan hanya menjadi ajang pertandingan antar atlet dari 7 kabupaten dan kota di Kepri, tetapi juga menjadi momentum penting dalam pembinaan dan pencarian atlet-atlet potensial yang nantinya dapat dipersiapkan untuk membawa nama Kepri pada ajang olahraga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Usep berharap seluruh pihak mulai dari panitia besar Porprov, pemerintah provinsi Kepri, Pemko Tanjung Pinang, Dispora hingga pengurus cabang olahraga dapat bersama-sama memastikan kesiapan venue sesuai dengan standar pertandingan. Demikian berita olahraga, saya

Demikianlah informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Hari ini proses belajar mengajar siswa SMA sederajat di Kota Batam kembali diberlakukan tatap muka di sekolah. Pengamat ketenagakerjaan Batam menilai harus ada perubahan dalam pola pelatihan kerja. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi siang ini, saya Joseph Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Kopitiam adalah istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

0: 105,1 FM Prosetor dari Batam, channel informasi dan inspirasi. Kembali menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut tentunya di program Di Goda kali ini. Kalau saat ini sedang dengarkan lagu Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika, dan sebelumnya juga tadi ada Kata Pujangga dari Rido Roma featuring Soneta 2 Band. Nyanyi request lagu dangdut kesayangan Anda, silakan bergabung sama kami di line telepon di 463351. Dan salam-salamnya juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Terima kasih untuk Kak Sumarlina yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Batam, yang minta diputarin lagu dari Nila Karisma ya. Nah, untuk request lagunya bisa langsung di line telepon ya, salam-salamnya bisa di WhatsApp dengan lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Spesial katanya untuk Bang Budi, semoga sehat selalu. Kirim salam katanya buat para pendengar RRI Pro 1 Batam. Semoga sehat selalu juga dengan kru-krunya juga. Semoga rezeki lancar dan juga sukses selalu dan maju untuk RRI ya. Salam katanya buat Abek Nego, ada warga Meranti, ada Kak Norma, ada Mas Prabu Bangkit, warga Rangsang Pesisir, yang lainnya juga yang sudah gabung ya. Belum ada yang gabung nih, baru pembukaan ya. Oke, di sini ada Nenek Aswa juga. Terima kasih Nenek Aswa sudah bergabung. Salam-salam kata buat Nek Kembar, Nek Karin, ada Mak Dewi, ada Syakira, ada Mama Pajar, Mama Jihan, ada Nenek Syakira ya, ada siapa nih? Mama Rempong ya, ada Mama Firman, ada Nor Balkis, ada Nirmala, Udin Gala, dan semua peninggal Pro 1 RRI Batam ya. Dapat salam dari Ne Aswa yang ada di WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya. Ada Kak Sekar juga di sini, terima kasih Kak Sekar. Mau salam katanya buat Bang Roni, Bang Emira, ada Kak Mastura, ada Unidesi, Bang Mus, ada Monik, Bang Captain Sam, ada Bang Simon, Roasting, Melati, Syakira, Bu Sri, dan semuanya peringkat satu area di Batam ya. Kita angkat di lantai telepon di 463301. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ada Digo yang dandut mantul, mantul bersama Joshua.
0: Iya, ada Kak Norma di sana ya?
1: Iya, ada Kak Norma. Apa kabarnya?
0: Kabar baik ya. Kak Norma mendengar lagu apa?
1: Lagunya dari Eri Susan.
0: Eri Susan?
1: Ha-ha.
0: Yang mana tuh lagunya, Kak?
1: Hujan.
0: Hujan?
1: Karena di sini hujan.
0: Oh, lagi hujan di sana ya?
1: Iya, hujan.
0: Wah, syukurlah. Hujan
1: lebat,
0: biar
1: lebat tadi, diguyur je begitu lumayan.
0: Itu lumayan tuh menghilangkan asap dari asap karhut lah ya.
1: Kalau tidak kan ada jerabut asap itu,
0: ada jerabu,
1: macam apa, susah nafas kita kan.
0: Susah, radang kan, sakit lah. Salam untuk siapa, Kakak?
1: Salamnya yang pertama kali dan terutama buat keluarga yang tercinta lah ya. Yang di rumah dimaksud dia ya.
0: Di rumah, ya benar.
1: Terus yang ada ditanya waktu kecil, ada Kak Ani, ada Pak Usamri, ada Kak Ana juga yang ditanya hutan, ada Bang Atan juga ya.
0: Yeah.
1: Bang Atan tuh bukan setongkol je, di sedongkol.
0: Sedongkol, oh iya.
1: Kecamatan Belat.
0: Di Belat ya.
1: Terus buat Nyalong Asri, buat Jemas Lider juga, buatnya Pak Fauzi, Mama Iman, buat Bapak Bahat bersama Mak Lima, semoga sehat selalu ya, bahagia selalu.
0: Amin, sehat selalu.
1: Buat
0: ya,
1: kesehatan,
0: bukan
1: buat orang tua kita ya.
0: Betul.
1: Tak lupa juga buat kedua orang tua Kak Norma, semoga sehat sehat juga yang lagi dengar ya.
0: Amin, sehat semuanya ya, keluarga Kakak.
1: Terus buat Bang Tengku Adriansyah, buat Andi Lau, buat
0: Jemas
1: Prabu ya. Andi Lala, Andi Lau.
0: Andi Lala, Andi Lau. Tahu lagi, Andi mana lagi?
1: Buat Bang Iman, buat Kak Berta, buatnya Mak Hitam, buatnya Nenek Yasmin juga yang di Tanjung Pinang ya. Terus buat Bang Junaidi yang di Malaysia. Buat siapa lagi lah? Buat macam, macam buatnya Pak Mur ya, sama Kak Mila. Ada
0: ya.
1: Ika juga. Ada Ibu Faridah juga ya. Ada satu buat semua aja lah.
0: Semua Jod lagi dengar ya.
1: Itu Bang Ismail sama Pak Uslimin, Bang Ismail sehat selalu Udang Galah ya.
0: Amin, sehat selalu.
1: Tapi
0: ya,
1: tak dapat dimakan Udang Galah dia.
0: Iya, ini Udang Galah beda, tak bisa dimakan dia.
1: Pak Haji juga tak dilupakan ya. Itu aja Jos nampaknya.
0: Terima kasih Kakak.
1: Buat Jos serius selalu, semangat dalam caranya.
0: Semangat kita semuanya. 45.
1: Jangan pernah bosan ngelayani kami.
0: Merdeka pasti harus ya.
1: Pasti. Itu aja Jos. Yuk.
0: Oras, ada Kak Norma di lantai telepon kita ya, sudah bergabung di lantai telepon di WhatsApp. Di sini ada dari Kak siapa nama? Oh, ada Wak Kelong nyapa katanya buat Tok Ji Pak Kumi, Sepak Tohat, ada nih Naswa, nih PG, Ismail Wahab, Abang Atan, Pak Usu, Amri Norma, Ani Roma, ada Amri Palu dan semua peringkat satu dari Batam ya, ada dari Wak Kelong ya menyapa kita semua yang ada di WhatsApp persatu. Di line telepon kita angkat lagi 46351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di sana?
2: Dengan Jasmin.
0: Halo, dengan siapa di sana?
2: Dengan Jasmin.
0: Bang Jasli?
2: Bang Jasmin.
0: Jasmin?
2: Iya.
0: Ah, Bang Jasmin di mana, Bang?
2: Di Stoko, pendatang baru nih, Pak.
0: Pendatang baru dari daerah mana, Bang? Iya.
2: Dari Stoko Barelang.
0: Stoko Barelang ya. Gimana di sana, Bang? Panas cuaca Stoko hari ini?
2: Cuaca panas, Bang.
0: Waduh, jerbu ada?
2: Jerbu juga nih, Bang.
0: Waduh, tetap jaga kesehatan, Bang ya. Banyak minum, Bang ya, biar enggak radang ya.
2: Iya, Bang, iya,
0: Bang. Bang Jamie mau dengar lagu apa, Bang?
2: Lagu Angka 1 ya, Bang.
0: Angka 1, Caca Andika ya, bukan ya?
2: Caca Andika ya.
0: Ah, ya Caca Andika. Oke, kita siapkan lagunya.
2: Salam untuk semua ya, Bang. Salam kenal.
0: Salam kenal juga buat Abang ya. Gitu aja, Bang.
2: Kita aja, Bang, ya.
0: Okay. Waalaikumsalam. Ada Bang Jami ya dari Setokok Kota Batam. Lagunya Angka 1 Caca Andika. Ini dari requestnya udah ketahuan nih selera musik klasik dangdutnya. Keren ya. Oke, okay, di line telepon di 46301. Halo.
3: Halo, bersama Joshua.
0: Halo, Kak Monik. Kembali lagi dari Batam ya. Keren ini Batam dua-duanya langsung gabung. Tadi dari Setokok, sekarang datangnya Uma ya.
3: Tadi Bang Jasmin mulai dari Soto Karelang, sekarang Monik lagi.
0: Ada Kak Monik ya.
3: Iya, salam kenal ya sama tadi barusan siapa tuh?
0: Bang Jami, Stoko.
3: Bang Stoko Kota Batam juga sama dengan dia.
0: Betul, ujung ke ujung tapi ya.
3: Iya, betul itu.
0: Ujung Uma Stoko ya.
3: Stoko itu tak jauh lah dari Tanjung Uma tuh.
0: Oh iya ya, kalau nyebrang ya, kalau naik Pancung ya.
3: Iya betul.
0: Nah, kakak lagu lo, betul. Boleh kakak nanti lagu apa? Gila rumah pula ya.
3: Iya nanti kalau gitu minta lagu lo kesukaan abang
0: lagu Jejak India.
3: Amin. Abangku Kak Tengkong Pemuda India, Bu Suti, Pak Cik Masa Koko Ayam, Putra Rangku, Nenek Karin, Grup Nano Nano ya, saya hormati semoga tidak selalu. Nur Bilkis, ada tadi barusan tadi, Bang Ujah Sumi, Sepetok Barelang, dalam teman kita. Ada Rahma, Ika, Pak Nabi sama Bunda, Nenek Sakira, Kak Jamila, Bumi Desi, terus Bule Pa, Mamak Jihan, Sumarlina ya, Sumarlina, Pak Rahma, Rasin, terus Pak Arang, Pak Si, Bang Keluarga Jandung Gagal, Bang Keluarga Jibu Balai. Oke,
0: okay. Kalau
3: gitu baca dulu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Monik ya di telepon kita. Di sini ada Bang, ada Kak Lukas Uran juga di WhatsApp Prosetir dari Batam. Salam katanya buat Mama Mia, Mak Rempong, Ci Asna, ada Risa Putra, Kak Monik, Jamila Penyalai, ada Siti Jamila, Bunda Zaima ya, ada di Sutekno juga. Untuk semuanya dapat salam dari Lukas Uran di WhatsApp Prosetir dari Batam. Ya, kita angkat lagi satu penelpon sebelum kita berikan lagu request yang sudah kita siapkan. Halo, dengan siapa di sana?
4: Dengan Mama Lina.
0: Mama Lina?
4: Iya.
0: Lemas sangat. Mama Lina ada apa? Karena nggak ada Mama Lina di sana.
4: Bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur ya. Habis makan siang tadi kayaknya bangun tidur dulu ya, tidur dulu.
4: Dengan Joshua kan?
0: Oke, deh Mama Lina mau dengar lagu apa?
4: Halo.
0: Mau dengar lagu apa, Malina?
4: Minta lagu 3 hari 3 malam aja lah.
0: Waduh, 3 hari 3 malam ya, begadang ya. Begadang dia, 3 hari 3 malam, oke? Okay?
4: Iya, salam ya. Mbak Monik tadi ya.
0: Iya.
4: Buat abangnya Captain Sam.
0: Buat abang Captain Sam.
4: Jejaka idaman.
0: Jejaka India. Jejaka India. Jejak idaman. Aduh.
4: Sorry.
0: Gara-gara 3 hari 3 malam kan. Begadang kan.
5: Gua sama Leni, Kak Ania, Mami, Pak Nagonda, Mama Dewi, Kak Fa, Nek Karin, Rego. Juga buat
0: siapa tuh?
5: Bapak Roni.
0: Bang Roni ya.
5: Buat putra pesisir juga tuh Cik. Buat Longri, Kak Ida tuh ayah Nek Kembar. Mbak Tuti, Mak Dia.
0: Mak Dia, ya.
5: Buat semuanya ya. Buat semua yang mendengarkan,
0: yang lagi dengerin kita semua ya.
5: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Horas ya. Ini karena memang lagi hujan juga di daerah Tanjung Batu Kecil ya. Dan request dari kakak Nurma juga tadi lagunya Hujan katanya. Biar lebih semangat ya, kita mendengarkan dulu lagu request ini dari Eri Susan, Hujan.

Masih di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan rilis panggilan dari Pengadilan Agama Batam. Yang mengenal atau mengetahui bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan atau dengan keluarganya. Telah memanggil Johnny bin Ali Ali Sikumbang, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, ke dewan terdahulu, beralamat di Kavling Seraya, Indah Sambau, Blok D3, nomor 18, RT5, RW1, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Rabu 20 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Martadinata nomor 5, Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Netri Murni binti Kari Ambo sebagai penggugat melawan Johnny bin Ali Sikumbang sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah NKRI, maka panggilan ini kami sampaikan, kami laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan cek fakta untuk Anda mendengar dari Kementerian Komunikasi dan Digital di komdigi.go.id. Berdasarkan sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisi layar tangkap dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau SEPKAP terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara mengcrop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari laman bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG Badan Geologi, isi imbauan sektaf mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik atau volcanic arcs dan juga keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analis meteorologi penerbangan BMKG. Dengan adanya konter ini, mendengar nyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh bkomdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

0: Ada Favonita dengan Jejak India. Berikan masa menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut tentunya yang Anda request di lantai telepon kami. Dan juga tentunya yang ingin menyapa pendengar Soteria di Batam di WhatsApp Soteria di Batam, silakan kembali bergabung ya. Saya coba bacakan lagi pesan-pesan yang sudah dikirimkan di WhatsApp kita di 0811 778 1051. Di sini telah hadir ada siapa nih? Lai Suhardi ya, Lai Suhardi yang mau ingin menyapa sahabat-sahabat RRI Batam, buat Kak Moni katanya, buat Sarina, buat Mamalina dan juga Tuh Engki, ada Emira, Norma dan lain-lainnya ya. Tolong putarkan lagu Siksa Kubur. Waduh, Siksa Kubur siang-siang ya. Buat Kak Moni juga terima kasih sudah hadir ya di WhatsApp Pusat RRI Batam. Salam katanya buat Lina, Mamalina, Mama Dewi ya. Kemudian di sini ada juga dari Kak Mas ya, terima kasih Kak Mas sudah gabung. Salam kata buat Sumarni, Pak Kumis, Kak Jamila, Siti Jamila, Nenek Zazua dan juga Roni ya. Masih dari WhatsApp di sini ada dari Bang Saiman hadir merequest lagu katanya dahsyat, spesial katanya buat Mas Prabu Bangkit. Ada Bang Mustafa, Pak Sulimin, Bang Udin, Azkar Wangi, Sarina, Sakira, Nekari, Nekembar, Fajar dan semua peningkat satu RRI Batam ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita angkat di line telepon. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
1: Ada kan Bang Jaka Suara.
0: Bang Jaka Suara, pendekar dari Batam, bukan? Benar.
1: Pendekar deh.
0: Bang Jaka Suara mau dengar lagu apa?
1: Lagu Mari Main Tali. Mari Main Tali.
0: Mari Main Tali. Lagu siapa ini?
1: Cari itu.
0: Cari ya, saya cari ya, sebentar ya. Salamnya tuh siapa?
1: Salam untuk Norma, Kak Jamila, Peggy, Mama Fajar, Bang Anwar,
0: Adek. Siapa lagi? Halo? Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Siapa tadi? Halo. Halo. Masih ada suara kah? Halo, masih ada suara kah di sana? Oke, tampaknya udah terputus ya jaringan mungkin ya. Oke, nanti kita coba hadirkan lagunya. Mari Main Tali ya. Kayaknya ini lagunya Titi Sandora sama Husin Alatas kayaknya ya. Main Tali kayaknya ya, bukan Main Tali. Oke, di line telepon kita angkat lagi di 463351. Halo. Dengan siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa di sana?
2: Dengan Pak Mur nih, Pak Mur dari Bakal Tanjung Sama.
0: Pak Mur, apa kabar Pak Mur? Tanjung Sama. Ya. Pak Mur mau dengar lagu apa?
2: Adik Wak Normi nih, Wak Normi.
0: Iya, Wak Normi tadi gabung di program Pantun. Pak Mur mau dengar lagu apa?
2: Lagu Pura-Pura lah.
0: Pura-Pura?
2: Ya, lagu Revina Elvira.
0: Oh, Revina Elvira ya, jangan pura-pura gitu ya. Pura-pura. Oke, siap kita hadirkan. Salamnya untuk siapa? Ya.
2: Beragama buat Jos, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Murahkan rezeki.
0: Amin.
2: Oke, dalam

0: Menurut Mbak Yesi.
1: Diberikan sih wajar nih, tak kira buk lepa ini desi
0: ini desi
1: Mariana Prabu Bangkit Gapar Amin Deko Mama Dewi Pak Haji Gemoy si Mayang Udang Gala Pak Alang Udin Buton Siti Jamila Guntung Putri Rangsang Mahadi Dipangke Jahe Roni Emira
0: Emira
1: Limen Bana di Tanjung Batu Tengku Adrensa Duengki Pak Nga Anilau
0: Anilau wah
1: ya Anilau. Nah, satu untuk semua untuk ya,
0: semua ya. Terima kasih Pak Mur sudah bergabung. Saya selalu.
1: Terima kasih,
0: Oras. Oras, dari Tanjung sama kada Pak Mur ya. Wak Normi juga lagi pulang kampung tuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Di sini ada dari Mama Eva di Cengkui. Cengkui ini mana ya? Kok baru dengar ini daerahnya ya? Cengkui. Daerah Cengkui apa salah ketik ini? Mama Eva di Cengkui, salam-salam katanya buat suaminya yaitu Ali di rumah. Semoga sehat selalu buat Eva bersama suaminya Sahril di Batam, juga buat Rizka bersama suaminya Agus yang ada di Batam juga, buat Suryono di Kampung Lama bersama keluarganya juga, semoga sehat-sehat selalu ya. Buat penelpon pertama sampai akhir, salam kenal dari Mama Eva ya. Buat yang baca terima kasih juga ya. Terima kasih buat Mama Eva yang ada di Cengkui. Yang tahu Cengkui ini daerah mana boleh dong dikasih tahu sama kita ya. Soalnya baru tahu nih Jos ada daerah Cengkui ya. Ini masih dari WhatsApp kita, ada Kakak Zaima di Tanjung Medang. Digoda, selamat siang juga. Salam-salam kata buat yang buat Bik Girah ya, Lukas Uran, Janatun Juriah dan juga Nur Aini Monik ya. Ini dari Kak Zaima. Di line telepon kita angkat lagi. Halo. Dengan siapa di sana? Halo, halo. Dengan siapa? Oh, ada pula di sana.
2: Halo, halo Joshua.
0: Ini dia yang punya laut Selat Panjang nih. Nek Peggy ya.
2: Sehat?
0: Sehat, Nek Peggy sehat.
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan, Jos?
0: Saya udah makan. Nek Peggy udah makan.
2: Udah ikan?
0: Ah, ikan dia biasalah, telur kan? Kita jauh dari laut kan, Kak. Nek Peggy dekat dengan laut kan?
2: Jauh juga,
0: jauh juga. Banyak ikan tapi ke sana kan?
2: Insya Allah masih ada ikan je.
0: Banyak.
2: Selera-selera lah kan, selera-selera. Kita ada nak ikan, kita ada tidak.
0: Itulah.
2: Sama juga, Jos, yang apa itu, yang gampang-gampang susah telur.
0: Telur kan, gampang dapat kan.
2: Gampang-gampang susah telur kan. Telur.
0: Nek Peggy mau dengar lagu apa ini?
2: Satu Hati, Roma.
0: Satu Hati ya. Oke, okay. Dari Roma Haji.
2: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay.
0: Salam untuk siapa, Nek Peggy?
2: Salam-salam dia semua jedah ya, satu hati kita semuanya. Tidak ada, tidak ada apa? Tidak ada caci mencela ya. Semuanya kita satu hati.
0: Nah,
2: satu hati kita semuanya di mana pada di mana berada pada mendengar ya. Untuk Joshua selamat siang Joshua. Selamat bertugas, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Jos.
0: Amin.
2: Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan sehat-sehat.
0: Oke.
2: Berjuang satu hati kita semua.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Terima kasih buat Nek Peggy yang sudah hadir di line telepon kita dengan lagunya Satu Hati. Wah, mantap ini ya. Nanti kita akan hadirkan lagunya Satu Hati Roma Irama. Ada Tia juga yang sudah menanti dari tadi dengan lagu Tiga Hari Tiga Malam ya. Ini lagu untuk orang-orang yang suka begadang. Oke, okay, tetap sama kami berikan di Pusat RRI Batam. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. banyak orang menjadi sangat materi.

sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Masuk di Prosa Terari Batu berdengar di program di Godan dengan lagu-lagu dangdut. Ada Revina Alvira dengan Jangan Pura-Pura. Ya mudah-mudahan menghibur tadi. Ini lagu request dari pendengar kita yang ada di Karimun tadi, yang ada di WhatsApp juga. Terima kasih sudah hadir. Pak Salim di sini ada Pak Ngah ya. Terima kasih Pak Ngah sudah hadir, mengucapkan selamat siang juga di WhatsApp kita. Kirimkan foto yang menarik juga di sini ya. Oke, siang hari ini Prosa Terari Batam ya, Joshua mengajak Anda dengan kehadiran dari KPID Kepulauan Riau yang spesial tentunya ingin menyapa semua pengurus RRI Batam yang lagi dengerin siaran RRI. Nah, jadi mungkin bapak-bapak dari KPID yang pengen menanya nih pendengar kita ya, bagaimana sih RRI mengudara? Apakah Anda terhibur, dapat informasi atau bagaimana gitu Pak ya? Boleh nanti kita tanya ya. Oke, kita ajak kenalan dulu ketiga narasumber kita di studio Persatu RRI Batam. Dari sisi kiri mungkin bapak dengan bapak siapa Pak?
1: Dengan Bapak Indra S. Putranto.
0: Boleh didekatkan mic-nya Pak? Pak Indra ya?
1: Iya.
0: Dengan Pak Indra di KPID Kepri, kemudian ada Pak
2: Ahmad Dhani.
0: Ahmad Dhani ya, Dewa 19. Kemudian
3: Tito Suwarno, koordinator bidang siaran.
0: Siaran ya, Pak Tito. Boleh dekatkan lagi mic-nya Pak Tito?
3: Baik, baik.
0: Nah, jadi Bapak-bapak KPID ini datang ke RRI Batam penyiar karena memang kita selalu welcome dengan KPID, karena memang KPID lah yang memantau kita dia di sini ya, dari program hiburan kita, program budaya, informasi. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia, banyak hal yang dibicarakan. Nah, kita pengen tahu nih apa yang dibicarakan ya terkait tentang siaran RRI kita ini. Khususnya untuk RRI Batam nih. Silakan Pak. Pak Indra kali ya yang dulu ya.
1: Terima kasih pada para pendengar Bapak Ibu yang saya hormati atau saya banggakan.
0: Iya, yang mungkin lagi sambil dengar lagu dangdut tadi Pak di program kita ini.
1: Kebetulan Bapak Ibu, kami berada di stasiun RRI Kota Batam, kebanggaan. Kebanggaan masyarakat ya. Sekali di udara tetap udara.
0: Sekali di udara tetap di udara. Merdeka pokoknya.
1: Merdeka. Jadi pertama kami mengucapkan dulu dirgahayu ya, ulang tahun RRI yang ke-81. Kebetulan baru 6 hari ya, kemarin kita mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga tetap di udara.
0: Ya, amin.
1: Tetap
0: amin,
1: jaya di
0: tetap
1: udara.
0: Jaya, ya. Ternyata hadirnya ke sini spesial sekali, datang untuk memberikan ucapan ya kepada RRI Batam. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di studio RRI Batam. Selain tadi ucapan, apa yang dibicarakan di sana Pak ya? Pak Ahmad Dhani Dewa 19.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang, Pro 1 Batam
0: ya.
2: Maaf. Tadi kita juga berbincang-bincang dengan Kepala RRI Batam, Pak Suhendra. Banyak hal yang harus kita lakukan bersama agar radio RRI Batam ini lebih baik ke depannya, terutama pada masyarakat yang senantiasa setia menjadi pendengar pro RRI 1 Kota Batam. Karena tadi kita dengar para pemirsa pendengar radio RRI ini bukan hanya dari Kota Batam saja, tapi dari pulau-pulau yang ada di sekitar Kota Batam ini. Nah, ini menjadi salah satu kebanggaan kita. RRI ini dengan usia 81 tahun, tapi keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat. Nah, terutama masyarakat-masyarakat yang pecinta-pecinta pendengar radio. Jadi kita sangat bangga kepada masyarakat yang ada di Kepulauan Riau sentiasa setia mendengar siaran yang ada di RRI.
0: Wah, terima kasih Pak Tito tadi. Baik, mungkin sudah dengarin juga sedikit ada lagu-lagu dangdut kita putarkan gitu ya, lagu-lagu budaya juga pendengar kita juga mungkin tadi sudah dengarin ada yang bergabung. Menurut Pak Tito bagaimana sih siaran kita saat ini di RRI?
3: Saya pikir inilah satu-satunya apa yang tidak dimiliki yang lainnya, karena RRI adalah sebagai pusat informasi dari masyarakat. Kepulauan Riau yang di Pulau Tau agar mengetahui apa yang terjadi hari ini baik di Batam, di Kepri maupun di Indonesia pada umumnya.
0: Iya. Dan saat ini sebenarnya tantangan dari media itu termasuk radio adalah digital ya Pak ya. Karena digital ini suka sekali orang menyebarkan berita-berita bohong Pak ya. Tapi RRI ya mudah-mudahan dari teman-teman KPI juga menilai hasilnya bagus ya gitu ya.
3: Luar biasa.
0: Nah, apa sih cara yang harus kita lakukan nih Pak untuk melawan berita-berita hoax ini?
3: Betul.
0: Wah, running nih, sweet dulu nih. Pak Mak Deni kayaknya.
4: Pertanyaannya kan belum tahu dilempar ke siapa.
0: Pak Ketua dulu kali ya.
4: Lebih apa teknis lah.
2: Siap, siap. Ini sebenarnya pertanyaannya berat karena ini suasananya suasana siang, kita ngantuk, tapi kita usaha menjawab untuk semaksimal mungkin. Untuk supaya masyarakat bisa mengetahui atau tidak itu informasi hoax itu. Nah, pertama kita harus tahu informasi itu dari mana
3: sumbernya,
2: ya kan? Terkadang kita ini tidak mau mengetahui sumber terlebih dahulu, tapi dengan cepat kita meng-share gitu. Nah, ini salah satu yang harus kita pahami. Nah, yang kedua, setelah kita tahu informasi itu dari mana, kita lihat kejadiannya itu kapan. Ya kan? Apakah kejadiannya terbaru atau kejadian lama? Jangan-jangan ini kejadian lama tapi
0: dibikin baru gitu.
2: Baru gitu.
0: Di repacking gitu ya.
2: Nah, yang ketiga, juga kita harus tahu ini apakah apa namanya?
0: Sumber informasinya.
2: Informasinya ini informasi yang menguntungkan atau tidak gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini, orang pengen viral, pengen cepat terkenal gitu ya. Apa-apa semua di-share. Lebih cepat tangan memberi ketimbang mata melihat gitu. Kadang kita lihat informasi di handphone, belum baca seutuhnya, kita sudah share.
0: Langsung share gitu. Enggak tahu di dalamnya adalah berita bohong ya.
2: Nah, itu dia. Maka tiga hal tadi itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Jangan sampai kita juga ikut menjadi orang yang menyebarkan informasi hoax.
0: Nah, itu tentu yang harus kita lakukan.
2: Maka tiga hal tadi harus kita lakukan. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang negatif.
0: Simpelnya mungkin bahasanya kita ceklah dulu gitu ya Pak ya. Kita cek.
2: Itu.
0: Jangan sembarang share-share sana share sini. Dilihatkan, wah di Batam sedang terjadi banjir 1 meter gitu. Yeah. Padahal nggak ada.
2: Betul-betul.
0: Oke, Pak Indra, gimana sih menurut Pak Indra untuk RRI itu bisa melawan hoax, khususnya radio secara umum itu, karena radio kan salah satu media yang sampai saat ini dipercaya tidak menyebarkan berita bohong.
1: Benar. Kalau menurut kami yaitu yang pertama, RRI selalu memberikan literasi ataupun arahan-arahan kepada peserta pendengarnya ya, paling tidak supaya menjauhi konten-konten, jangan membuat konten-konten yang berbau porno katakanlah.
0: Ya, itu benar sekali itu.
1: Betul ya. Kemudian jangan sampai konten-konten, karena nanti kalau kasihan masyarakatnya, nanti kalau nggak sering diarahkan, nanti bisa kena kasus.
0: Kena kasus ya, kasihan kena ITE, kemudian juga sanksi sosial dan lain-lain ya Pak ya.
1: Betul. Harus sering dikasih arahan atau kasih apa ya? Masukan literasi kepada masyarakat, jangan membuat konten-konten negatif, jangan buat konten hoax,
0: jangan cuma sekedar cari viewers sih Pak ya, tapi juga kita harus membantu edukasi dan kebenaran di dunia digital ini ya. Karena kita ini berada di program dangdut nih Pak Tito ya.
4: Wah, dangdut banget nih.
0: Kita komen lah Pak ya.
4: Betul.
0: Karena memang dangdut itu kan salah satu musik originalnya kita Indonesia.
4: Dalam rakyat Pak ya?
0: Iya, dalam rakyat, musik rakyat. Tapi ada beberapa yang suka membuat lirik-lirik yang bernuansa pornografi. Terutama di dangdut ya Pak ya? Sering ya Pak ya? Itu gimana tanggapan Pak Tito?
3: Nah, saya pikir itu dia kan. Artinya, kepada siapapun, sebelum menyebarkan lagu-lagu itu Pak,
0: kita filter dulu Pak ya, kita cek dulu ya.
3: Terus kita juga di KPKPD itu melakukan pembinaan kepada LPP, salah satunya itu mengarahkan agar berita hoax ini bisa dipilter Pak, jangan sampai ada, mohon maaf nih, seperti kemarin ada kerusuhan, kita main tangkap aja berdisiplin ke masyarakat itu kan padahal belum dijelaskan Pak. Nah, sebelum kita mengambil berita itu, menyiarkan berita tersebut, kita saring gimana agar publik tidak resah gitu Pak. Itu yang paling penting. Terus apalagi dengan isu di Batam ini kan banyak dari mana-mana, suku mana-mana ini. Bagaimana kita bisa menyiasati bahwa ini bukan susara, tapi ini adalah memang ribut, tidak pokoknya dihindari dengan sarana.
0: Harus kita cek satu-satu ya. Tapi ngomong-ngomong tadi bicara tentang konten-konten termasuk juga di musik gitu ya Pak ya, ada lagi berdosa pornografi sampai saat ini memang kita masih sering dapat dari teman-teman KPID memang dilarang diputar.
3: Betul,
0: ya Pak ya.
3: Betul, betul.
0: Termasuk makanya juga itu. Mungkin salah satunya contoh lagu yang dilarang diputar di dangdut itu yang sempat viral lagu Cinta Satu Malam. Nah, itu kan lagu hits banget itu ya, Pak ya. Tapi
3: kalau bisa jangan tayangkan apa itu.
0: Tapi kita memang komitmen RRI KPID tidak menayangkan lagu itu.
3: Betul ya. Betul.
0: Pak, boleh izin kita angkat penelpon kita boleh enggak?
3: Boleh, boleh.
0: Mungkin bisa nanya-nanya juga bagaimana RRI selama ini kepada pendengar kita atau bahkan juga pendengar kita yang mau ngobrol dengan bapak-bapak ini atau yang request lagu juga boleh nanti, tapi requestnya di ujung aja ya. Kita ngobrol dulu di sini siang ini ya. Halo, dengan siapa di sana?
5: Dengan Andi ini.
0: Bang Andi di mana, Bang Andi?
5: Di Manda
0: ya. Wah, jauh sekali ini Bang Andi. Manda.
3: Bang Andi di mana?
0: Di Riau.
3: Riau, Tembilahan.
5: Iya, Riau.
0: Tembilahan.
5: Daerah itu, daerah Manda kan.
0: Riau ya. Nah, Bang, hari ini di studio kita ada bapak-bapak dari KPID, Komisi Penyiaran Daerah. Ya. Nah, mungkin Abang bisa ceritakan sedikit nih kepada narasumber kita ini bagaimana RRI selama ini.
5: Ya, kalau tahu soalnya kan kita baru juga baru dengar soalnya gitu kan, jadi tidak lama juga kan soalnya baru juga dapat nomor ini kan, jadi sering juga dengar. Alhamdulillah
0: gitu ya.
5: Ya, lancar-lancar aja gitu kan.
0: Lancar-lancar aja.
5: Iya, jadi soalnya sini tidak pakai digital kan, soalnya pakai radio manual.
0: Oh, radio manual gitu, ya, kan. Dengerin kita ya dari Tembilahan ya, luar biasa.
5: Iya, jadi soalnya kan kalau di daerah Tembilahan sini kami pakai radio manual, manual semua nojo kan. Tidak ada anulah kan RRI digital gitu kan.
0: Iya benar.
5: Iya pakai radio di anu kan, radio manualnya kan enak kita kan, dengan bawa kan masuk dalam tas kan gitu kan.
0: Iya. ada yang mau ditanya nggak sama narasumber kita dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini, Pak?
5: Kalau untuk
0: atau mau request?
5: Mau request aja lah.
0: Request aja.
3: Tidak lupa ya.
2: Atau kami mau bertanya?
0: Iya. Ada yang mau ditanya nih dari KPID. Apa tuh yang mau dipertanyaannya, Pak? Bang Manda tadi, Manda.
5: Iya.
2: Assalamualaikum, Bang Manda.
5: Waalaikumsalam, Bang.
2: Sehat ya, Pak?
5: Sehat.
2: Pak, kami mau nanya nih, Pak.
5: Iya, lanjut.
2: Sejauh ini yang Bapak dengar dan Bapak nikmati radio RRI Pro 1 Batam ini kan sudah sampai ke wilayah Riau ini, Pak.
5: Iya, sudah sampai, Pak.
2: Nah, pertanyaan kami, sejernih apa suaranya di sana, Pak?
5: Alhamdulillah, kalau di sini kan jelas tidak ada itunya lah, kata orang itu kan ombak-ombak itu tak ada dan bersih. Iya, bening gitu kan suaranya kan, jadi dapat semua monitor kan gitu kan.
2: Iya benar.
5: Monitor dengan jelas lah gitu kan. Betul. Jadi apa yang dibilangkan itu kan jelas dengar kan gitu kan. Iya, yang mana yang tak bagus itu kan semuanya dapat kita tanggapi semua.
0: Wah, luar biasa. Kan? Biasa. Terima kasih ya, Pak ya, sudah menceritakan bahwa pelayan dari Batam luar biasa memberikan frekuensi yang bagus gitu ya.
5: Iya.
0: Oke. Tadi mau dengar lagu apa tadi, Pak?
5: Lagunya lagu apa ya? Waktu sedikit nih kalau itu Mansur aja lah.
0: Mansur, wah ini lagu legend ya.
3: Air tuba.
5: Dengan itu aja ya. Sejengkal tanah aja lah.
0: Sejengkal tanah, wah dalam sekali ya. Oke deh.
5: Iya, nanti siap. Kalau Melinda kan Cinta Satu Malam kan.
0: Oh, enggak boleh ya. Kita harus mengedukasi dengan lagu-lagu juga ya, Pak ya.
5: Itulah. Jadi itu harus dikonfirmasi dulu kan gimana lagunya kan gitu kan.
0: Oke, deh, terima kasih. Kita kasih waktu yang lain dulu ya, Pak ya.
5: Oke.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Oke, ada dari Tembilahan, Pak. Jauh sekali. Karena kita ada pemancar relay, Pak, sekarang di RRI ini di Karimun 107,2. Jadi kita pancarkan memang mengarah ke Selat Panjang dan juga ke Riau.
3: Oh, ya, luar biasa.
0: Untuk bisa menjangkau semua masyarakat kita, Pak ya, di pulau-pulau kecil ya. Nah, jadi bagaimana tadi, Pak, respon Pak Ketua nih mendengar ternyata bukan dari Batam yang telepon, dari jarak jauh ini, Pak?
2: Iya, saya tadi mendengar daerah Manda, setahu saya itu di Riau gitu.
0: Iya, di Riau.
2: Di Tembilahan ya.
0: Tembilahan.
2: Jadi saya berpikir, oh ternyata RRI 1 Batam ini sudah lintas provinsi.
0: Provinsi. Ya.
2: Kan bukan hanya di Kepri saja. Nah, memang kita ketahui memang RRI ini kan menjadi salah satu media informasi masyarakat gitu. Nah, kalau ini sudah berbicara lintas provinsi, artinya keberadaan RRI Batam ini sangat membantu semua lini masyarakat, bukan hanya di Kepri saja. Ini salah satu apresiasi yang luar biasa ya. Ini kami dari KPID mendengar langsung dan ini tidak di setting-setting ya, langsung ya gitu.
0: Secara natural langsung mereka natural, menyampaikan bahwa siaran kita baik di sana, Pak ya.
2: Nah, itu ini luar biasa apresiasi RRI terus mudah-mudahan RRI Batam ini bisa lebih luas lagi jangkauannya.
0: Amin.
2: Karena kita lihat di Batam ini memang banyak pulau-pulau terluar.
0: Iya. Yeah.
2: Yang berdekatan dengan provinsi Riau, gitu. Selain ada di Meranti, ya, Selat Panjang dan sebagainya. Bahkan mungkin pendengar kita juga dari sana banyak ya?
0: Iya, banyak Pak, dari Meranti.
2: Mudah-mudahan ada yang masuk ya selain ini. Ya.
0: Kita coba angkat lagi Pak ya.
2: Oke, siap.
0: Ya, sebenarnya kalau kita angkat terus, kayaknya nggak bisa habis nih Pak. Halo, selamat siang dengan siapa sana?
6: Halo, assalamualaikum Yuswa.
0: Waalaikumsalam. Sore. Ada bapak-bapak KPID juga di sini.
6: Ini Siti Jamila dari Guntur.
0: Dari Guntur, oh, beneran dah.
4: Iya lagi, riang lagi. Memang luar biasa ya.
0: Iya.
6: Apa kabar?
0: Kabar baik. Kak Siti Jamila, mungkin ada yang mau ditanya nih dari bapak-bapak KPID. Boleh, bapak boleh langsung dijawab nggak?
4: Orang Riau nih.
0: Dari Riau.
4: Riau, asli Riau nih.
6: Iya.
4: Riau ya?
0: Iya, Guntung Riau. Iya, itu bilang. Iya. Ya. Kalau di Guntung, siaran kita bagus ya, Kak Siti ya?
6: Alhamdulillah
0: jernih banget. Waduh, luar biasa.
4: RRI dong.
0: Boleh diceritakan nggak sedikit tentang siarannya RRI kepada bapak-bapak KPID?
6: Kalau siaran RRI ini, cukup menghibur, bagi kami. Terus informasinya jelas banget. Terus apa-apa aja ya jelas gitu, bersih.
0: Kak Siti, program apa yang disuka dari RRI?
6: Program Rentang Maju, Digoda, Digoyang Dangdut.
0: Memangnya nomor satu ya.
6: Itu kalau malam hari kan, Ruang Rindu.
0: Iya.
6: Nah, semuanya lah pokoknya.
0: Mantap.
6: RRI ini kan
0: mau
6: menghibur semua.
0: Nah, oke, siap. Kak Siti, terima kasih ya sudah bergabung ya. Ada lagi yang ingin didengarkan nggak?
6: Saya minta lagu Bunga Dahlia.
0: Oke, deh, siap. Terima kasih ya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Kita ngobrol lagi dulu di sini ya.
6: Ya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung dari Guntung ya, Pak ya.
2: Iya, dari Guntung.
0: Luar biasa. Ternyata Riau. Memang
2: Riau ya.
0: Riau. Nah, tadi dari program yang disukai itu adalah program budaya ternyata,
2: program
0: budaya, Pak.
2: Ya,
0: program budaya dan juga hiburan dangdut. Nah, jadi Pak Indra, Pak Tito, Pak Ahmad Dhani. Bagaimana cara kita di radio ini untuk mengembangkan budaya kita ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan ini, Pak?
2: Oke, jadi memang salah satu upaya kita dari KPID untuk semua lembaga penyiaran yang ada di Kepri ini, agar mereka bisa menayangkan atau menyiarkan tentang budaya.
0: Budaya.
2: Terutama kita yang ada di Kepri ini dikenal dengan budaya Melayu. Nah, maka dari itu tadi saya dengar Bu Siti ya, itu dia suka dengan program budaya tadinya. Nah, program budaya ini memang harus kita galakkan, kita tingkatkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar budaya yang ada di daerah kita, khususnya Kepri, itu terus dikenal masyarakat luas. Karena di Kepri ini bukan hanya Melayu aja yang ada, semua suku ada.
0: Semua gitu. Ada.
2: Tapi dominannya juga suku Melayu.
0: Gitu. Iya.
2: Nah, karena identitasnya itu memang daerah Melayu ya. Nah, kalau kita nggak mengenalkan budaya lewat radio seperti RRI ini, alangkah sayangnya gitu.
0: Iya.
2: Karena memang setiap lembaga penyiaran itu mereka wajib menayangkan program-program budaya agar bisa mengedukasi masyarakat. Gitu. Hari ini kalau kita berbicara budaya, generasi-generasi muda saat ini itu sudah sangat bergeser akan mengenal budaya gitu. Nah, kalau kita enggak tahu budaya dan kita enggak kenal budaya, maka kita sangat sulit dikenal orang. Kita ini sebagai siapa gitu.
0: Iya, benar.
2: Ya kan? Identitas kita ini apa gitu. Nah, jadi budaya ini sangat penting.
0: Itu yang harus jadi, kita jaga.
2: Jadi ya, kita berterima kasih kepada RRI Batam yang sudah membuat program budaya kepada masyarakat. Mudah-mudahan program ini terus ditingkatkan kreativitasnya.
0: Amin.
2: Agar supaya masyarakat tidak jenuh mendengar tentang siaran budaya. Yeah. Paling tidak bisa berkolaborasi dengan penggiat-penggiat budaya.
0: Penggiat-penggiat budaya, ya. Dan itu memang selalu kita lakukan, Pak. Jadi di RRI itu
3: budayaan, ya.
0: Iya, ada program kasana budaya di kasana sini budaya. Mulai dari suku-suku dari Sumatera, ya, Jawa, dan juga di timur selalu kita hadirkan di sini. Nah, kita ini kan berada di berandanya NKR ini, Pak. Ya, perbatasan kita ini, ya, Pak, ya. Nah, kalau saya mau ke Pak Indra dulu nih. Singkat aja mungkin, Pak Indra, bagaimana cara kita menjaga radio ini supaya orang tahu, oh, yang didengarin adalah radionya Indonesia, bukan radio seberang, gitu.
3: Iya, itu dia.
0: Menjaga identitas kita itu bagaimana, Pak?
1: Baik, yang pertama dilakukan, tunjukkan dulu bahwa RRI itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat.
0: Tengah-tengah masyarakat.
1: Ya, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, jangan sampai mengirim ataupun berita-berita yang hoax. Paling tidak yang sebenarnya, fakta.
0: Fakta gitu,
1: ya. Kan ada juga ada penyiaran yang tidak sesuai fakta.
0: Pengen ngejar rating, Pak, ya.
1: Jadi, tapi saya percaya RRI ini selalu, karena apalagi sudah berumur 81 tahun,
0: yeah.
1: Itu saya rasa sudah tidak dilakukan lagi lah. Mengenai penyiaran berita dan segala macam tidak dilakukan lagi. Nah, itulah yang ketiga, supaya seringan konten-konten lokal juga sering diutarakan, sering ditampilkan. Karena
0: supaya orang tahu, oh, ini Indonesia nih, radio Indonesia, gitu, ya.
1: Betul, konten-konten lokal. Saya lihat kalau ada juga, kalau Jawa itu ada
0: ketoprak.
1: Betul, pernah saya mendengar juga ketoprak, kemudian wayang kulit, ya kan? Iya. Ah, itu supaya jangan sampai luntur.
0: Iya, benar.
1: Kalau itu tetap dipertahankan, insya Allah tetap akan banyak peminatnya.
0: Ya. Ya. Nah, kita ini kan disiarkan juga di Johor Bahru dan Singapura, ya, Pak, ya, iya, Pak Tito, ya. Baik. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan, Pak Tito, supaya kita memang bisa menguasai teritorial kita di udara?
3: Kita yang terpenting adalah mengedukasi, Pak. Mengedukasi masyarakat yang ada di sini dan bagaimana kebaikan-kebaikan ini ketika tayang di Johor atau di Malaysia mendengar, maka oh, ini RRI loh. RRI Indonesia yang di Batam, gitu.
0: Yang di Batam.
3: Terus terutama juga beberapa tahun lalu sebenarnya kan kayak masyarakat di pulau kan lebih senang siaran dari jiran, kan.
0: Yeah.
3: Nah, saya berharap dengan kehadiran RRI yang lebih menjangkau, lebih jauh di udara, selain dari tetap di udara, nah ini bisa menjadi apa, kebanggaan.
0: Yeah.
3: Oh, ternyata RRI nyampe lu di Johor,
0: yeah.
3: RRI nyampe lu di Singapura, nah itu, Pak. Terus satu lagi, ya, karena kita berada dari Melayu, tambahannya mungkin kearifan lokal, Pak, ya. Kearifan lokal Melayu ini selain disiarkan di Batam, Kepulauan Riau dan Riau pada umumnya, bisa juga nyampai ke Johor Melayu biar tahu, oh, ini loh budaya
0: mirip Melayu sama kita, gitu, ya, Pak, ya.
3: Mirip dengan kita loh, ada di Kepri. Nah, ini nyampai ke Johor, gitu, nyampai keluar itu. Nah, ini ada kebanggaan bagi Kepri, gitu, bahwa Kepri tersampaikan pada mereka. Kepri Indonesia maksud di sini, ya.
0: Nah, iya.
3: Tersampaikan di Johor dan Malaysia. Baik, gitu aja.
0: Karena memang saya pernah dengar juga itu, Pak Tito, ya, Pak Mahdani, Pak Indra. Orang di pulau-pulau itu ini sering mendengarkan siaran negeri seberang. Dan mudah-mudahan dengan adanya penguatan di RRI bisa mendengar radionya sendiri lah, gitu, ya.
3: Bangga dengan RRI kita.
0: RRI, ya. Pak Ahmad Dhani, mungkin sebagai penutup, karena waktu kita tinggal 1 menit lagi ini kayaknya, ya, 1-2-3 menit lagi. Closing, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita di RRI.
2: Ya, oke. Para seluruh pendengar RRI Radio Batam, kami mengucapkan terima kasih selalu menjadi pendengar setia. Mudah-mudahan dengan selalu mendengar radio RRI mendapat edukasi, mendapat pencerahan, serta mendapatkan hiburan.
0: Iya.
2: Nah, sebagaimana RRI selagi mengudara tetap mengudara.
0: Sekali udara tetap mengudara.
2: Ya, jadi kita berharap RRI ini menjadi radio yang bisa memenuhi kebutuhan informasi,
0: ya, amin.
2: Edukasi, ya kan, serta hiburan. Bagi masyarakat, ya, yang luas. Mungkin itu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pendengar radio RRI, terima kasih sudah senantiasa setia dan terus menjadi kebanggaan kita semua.
0: Amin. Terima kasih. Tangan buat kita semua. Oke, mendingan demikian juga untuk program kita di Goda hari ini dan juga obrolan kita bersama KPID Kepri. Esok hari kita masih akan kembali dan sore ini juga akan ada informasi untuk Beranda Cerita bersama Pro 1 RRI Jakarta. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Masih di Prosotnya RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan siaran untuk Beranda Sacita, siaran berjaringan bersama Prosotnya RRI di Jakarta, di mana pada hari ini akan membahas topik yang berbeda dari pekan lalu, yaitu di mana akan menghadirkan topik yang pertama dari RRI Manokwari, dampak limbah sampah bagi lingkungan dan juga penanganannya, kemudian juga dari RRI Tahuna, bank sampah berbasis sekolah, dan juga RRI Purwokerto, pemanfaatan bank sampah, dan terakhir nanti RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Kita bergabung persenggemengar bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk Beranda Cita Nasional hari ini.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita. Bersama saya, Cornelia Mansora. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini, memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

0: Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, lihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
1: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
0: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
1: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan.

manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corlea Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Hibur Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi nilai, ya, ya,
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10,
1: ya, 10
0: sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, kap-kap es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah.
0: Ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian, tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali,
1: terima
0: lagi
1: kasih.
0: Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian
3: iya,
4: dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di apa namanya di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, lho. Wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Oh, pengelolaan jadi, sampahnya.
4: Iya, pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah, ke situ, ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya.
3: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya. Apa ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari
4: iya,
3: kresek,
4: kresek ya, Pak, ya? Terus tempat minum
3: tempat
4: juga
3: minum.
4: Ada tempat tisu tempat itu juga tisu. Ada di sana
3: tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya,
4: iya, tempat gelas
3: iya. Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
4: ada.
3: Cair atau POC,
4: iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun
4: iya.
3: Padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah. Kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya.
4: Sendiri.
3: Karena iya. Ini di perumahan sih ya,
4: iya.
3: Pak ya.
4: Jadi
3: iya.
4: Supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti iya. Ekonomi sirkuler
4: iya,
3: ya
4: betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya betul
3: iya. Iya. Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya. Lagi banyak yang melakukan. Itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini.
4: Yeah.
3: Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya,
4: iya.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asia Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Ya, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit. Ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah. Dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Barangkali saja Kasmarni mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
1: Untuk terus mendukung keterampilan teroris dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dari narkoba. Untuk itu, khusus kepada generasi muda keterampilan, kami ingin menyampaikan satu pesan yang sangat jelas. Jangan pernah mencoba narkoba. Karena sekali mencoba, bisa menjadi awal dari kehancuran yang panjang. Jangan bergantung masa depan untuk sesuatu yang menyebabkan narkoba. Begitu juga kepada seluruh masyarakat bahwa majelis kami juga mengajak jangan diam saja jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan kita, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut untuk bertindak, jangan biarkan lingkungan kita menjadi ruang kumpul bagi peredaran narkotika.
0: Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran.

0: kasus lebih awal dan memutus mata rantai penularan di tengah masih tingginya kasus TB di Kota Padang. Deko laporan Dodi Setio.
1: Sebanyak 200 lebih warga mengikuti screening TB yang digelar di Puskesmas Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kegiatan ini merupakan pengabdian Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI bersama Dinas Kesehatan Kota Padang. Mengingat Kota Padang masih menempati peringkat pertama kasus TB di Sumatera Barat. Kepala Puskesmas Kecamatan Pauh, Dr. Pratiwi mengatakan, screening dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan mendeteksi TB sejak dini. Peserta berasal dari 9 kelurahan di Kecamatan Pauh, khususnya warga yang menjadi kontak erat dengan pasien positif TB selama 1 tahun terakhir.
2: Iya, ada keluarga atau tetangga, artinya kontak erat itu orang yang berkontak dengan dekat dengan penderita TBC. Bisa keluarga serumah itu disebut kontak serumah, ataupun tetangganya, teman main, teman nongkrong itu bisa juga kita periksa.
1: Pratiwi menjelaskan, kegiatan didukung alat ronsen portable dan pemeriksaan molekuler dahap dari perusahaan alat kesehatan. Pemeriksaan tersebut membantu mempercepat hasil screening dengan akurasi di atas 90%. Salah seorang peserta dari Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Apriani, mengatakan dirinya mengikuti screening karena merupakan kontak erat anggota keluarganya yang positif TB. Berdasar hasil pemeriksaan, Apriani dinyatakan negatif TB. Apriani mengaku sempat khawatir sebelum menjalani pemeriksaan, namun setelah mengetahui hasil pemeriksaan negatif, ia merasa lega. Dodi Istio melaporkan.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan. Kepala Bepom RI Taruna Ikrar menjelaskan, penerapan standar baru tersebut dilakukan secara bertahap. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Sapitra.
3: Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Nah artinya dengan konteks itu asumsinya semakin aman.
4: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM memperketat batas maksimal migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan menjadi 0,05 mg per kilogram. Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menyampaikan hal itu setelah kegiatan dialog interaktif tentang akselerasi produk gastronomi Nusantara ke pasar global yang digelar Universitas Andalas kemarin. Taruna Ikrar mengatakan pengetatan batas tersebut bertujuan meningkatkan keamanan kemasan pangan. Penerapan dilakukan secara bertahap hingga 1 Juli 2031 melalui Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2026. Taruna menjelaskan, BPA menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi sistem hormon pada manusia. Ia menyebut paparan BPA juga dikaitkan dengan sejumlah risiko kesehatan.
3: BPA yang diizinkan misalnya galon isi ulang. Dulu standar kita cuma 0,5 mikrogram per kilogram atau satu bagian per sejuta kan. Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Itu 5 tahun ini kita sudah siapin. 1 tahun 2 pertama turun dari 0,6 menjadi 0,5. Tahun kedua sampai tahun ketiga turun jadi 0,3. Pas tahun kelima 0,05. Jadi kita sangat akomodir karena kita hitung itu yang terbaik bagi masyarakat kita.
4: Penerapan standar baru dilakukan bertahap selama 5 tahun untuk memberikan waktu penyesuaian. Tahap awal dilakukan dengan menurunkan batas migrasi dari 0,6 menjadi 0,5 mg per kilogram. Badan POM sebelumnya mengatur batas maksimal migrasi BPA melalui Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019. Regulasi tersebut menetapkan batas migrasi BPA maksimal 0,6 mg per kilogram dari kemasan polikarbonat. Selain menerapkan standar, Badan POM terus mengawasi produk di peredaran dan mengedukasi masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. BPJS Kesehatan akan selalu menjaga mutu layanannya di setiap fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas maupun di rumah sakit. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan selalu menjaga mutu layanan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit dan puskesmas. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Meski berbagai inovasi telah dilakukan, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Wisri Andipo, mengatakan keluhan utama dari pasien terkait dengan ketidaksesuaian jadwal dokter dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat pasien harus menunggu hingga dokter atau tenaga medis berada di tempat.
2: Keluhan tersebut merupakan salah satu

0: tantangan-tantangan bagaimana kami menjaga mutu yang dilakukan terhadap layanan oleh rumah sakit dan puskesmas. BPJS Kesehatan sebenarnya sangat bertangan terbuka kalau memang ada keluhan. Nah, keluhan yang sering sekali muncul itu adalah ketidaksesuaian jadwal dokter saat mereka yang tadi ya, saat digitalisasi telah dilakukan, mereka sudah datang di jam layanan, namun ternyata di lapangan dokternya belum datang. Sekali ada jadwal operasi sito, atau mungkin visit, hal seperti itu.
1: Selain itu, waktu tunggu pelayanan juga mendapat banyak keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Banyak peserta merasa waktu tunggu terlalu lama. Kondisi ini disebabkan masih banyak peserta yang datang lebih awal meskipun sudah mengambil nomor antrian melalui aplikasi. Padahal peserta datang lebih awal atau sebaliknya antrian karena tidak terpengaruh. Reporter Pada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam P yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pengusaha menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam Pay yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi pembayaran pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, mengapresiasi inovasi pembayaran pajak melalui Gurindam Pay. Inovasi tersebut secara otomatis mempermudah pekerjaan bagian keuangan pihaknya. Dijelaskan Tony, biasanya tim keuangan harus mengumpulkan data-data dan mengklasifikasi bagian mana saja yang masuk ke pajak. Mereka akan klasifikasinya per hari dan kemudian dihitung per bulannya dan dilakukan penjumlahannya. Para accounting akan melakukan pengambilan uang di bank dan melakukan pembayaran ke kantor pajak dan lain sebagainya yang cukup memakan waktu.
4: Dengan adanya Gurindam Pay ini, otomatis ini memperingan pekerjaan daripada accountingnya kita. Yang tadinya accounting harus mengumpulkan data-data yang bagian-bagian mana aja transaksi yang masuk ke pajak. Jadi itu akan harus mereka lakukan per hari. Nanti dari per hari mereka akan compile lagi per bulan. Nah, setelah mereka compile per bulan, mereka adakan penjumlahan. Nah, mereka pun harus lagi ke bank, ngambil uang dulu. Nanti baru kita ke kantor pajak lagi. Nanti di kantor pajak, kita mesti nunggu lagi. Nunggu antrian lagi. Jadi, dengan adanya Gurindam Pay ini sangat membantu.
3: Dikatakan Tony, melalui aplikasi Gurindam Pay dapat menyederhanakan pekerjaan pihaknya. Dari yang seharusnya dilakukan 3 hingga 4 langkah, sekarang dapat dilakukan melalui aplikasi dan sistem. Melalui aplikasi Gurindam Pay yang telah dipisahkan mana yang masuk ke pajak dan yang mana yang masuk ke hotel, sehingga tidak perlu lagi melakukan pemisahan dan dihitung ulang karena secara otomatis sudah dipisahkan antara pajak dan juga yang masuk ke hotel. Reporter Vidyawati, RRI terus udara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menjadi satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Barat yang resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 2202. Berikut laporan Yudi Prama Agustino.
5: Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 2026 dan menjadi satu-satunya desa wisata asal Provinsi Sumatera Barat yang melaju ke tahap visitasi atau proses kunjungan lapangan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Lila Yanwar mengatakan, capaian tersebut menunjukkan potensi wisata berbasis nagari di Sumatera Barat tidak hanya bertumpu pada destinasi yang telah dikenal luas. Suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat itu tidak hanya tentang pagaruyung, jam gadang, ada yang selama ini sudah famos, tetapi masih banyak hidden game lainnya yang berbasis kenagarian. Lila Yanwar menjelaskan, kekuatan Simaraso terletak pada keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di nagari dengan dukungan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Pengembangan tersebut melibatkan pemerintah nagari, kecamatan, pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam mengemas berbagai potensi menjadi pengalaman wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Menurut Lila Yanwar, Simaraso memiliki sejumlah potensi yang dikembangkan sebagai paket wisata, mulai dari sungai, tebing, persawahan, rumah gadang, air terjun, homestay, hingga aktivitas berperahu dan panjat tebing. Konsep tersebut menjadi daya tarik karena pengembangan wisata Simaraso tetap mempertahankan kondisi alam dan karakter lokal tanpa melakukan banyak perubahan terhadap lingkungan. Berbagai potensi tersebut, sambung Lila Yanwar, dikemas menjadi program wisata berbasis pengalaman atau experience sehingga pengunjung dapat menikmati alam dan kehidupan masyarakat setempat dalam satu rangkaian kegiatan.
6: Kami tentu excited ya, super surprise begitu.
7: Ternyata ada satu dari Provinsi Sumatera Barat yang bisa mewakili untuk ajang Award Indonesia nasional. Namanya Wonderful Indonesia Award untuk desa wisata. Tentunya ini menjadi suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat masih banyak hidden gem yang lainnya yang berbasis kenagarian. Nah, mungkin kuncinya di sini, nilai jualnya di sini, bahwa ini dipersamakan, dikerjakan, digotong royongkan oleh masyarakat di sini. Nah, konsep ini pun bergabung dengan konsep yang dibangun oleh pemerintah.
5: Lila Yanwar mengungkapkan, pengembangan desa wisata juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kuliner, makanan lokal, kerajinan, seni, tarian, kegiatan wisata, dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Keberadaan desa wisata tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga mendorong masyarakat mengembangkan ekonomi di kampung sendiri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten 50 Kota melepas keberangkatan rombongan jamaah umrah ke Tanah Suci. Program umrah gratis bagi jajaran pegawai, masyarakat, serta warga berprestasi ini murni dibiayai menggunakan dana pribadi Bupati Sabni Sikumbang, tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
8: Pemerintah Kabupaten 50 Kota resmi melepas keberangkatan Bupati Safni Sikumbang bersama rombongan jamaah umroh ke Tanah Suci Baitullah. Acara pelepasan dilakukan dengan suasana haru, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ahlul Badri Torisha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlul Badri Torisha menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jamaah dianugerahi kesehatan dan mendapatkan pendidikan umroh mabrur. Wakil Bupati juga menitipkan doa kepada rombongan agar jajaran pemerintah serta masyarakat Kabupaten 50 Kota diberi kesempatan untuk segera menyusul ke Tanah Suci.
9: Pemerintah Kabupaten 50 Kota, kita ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati, kita berdoa bahwasanya kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap selama Bapak Bupati beserta Ibu dan jamaah pergi umroh, Allah berikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan semua aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas yang beruntung, lantabur, tidak mendapatkan kerugian. Kita juga menitip doa. Doakan kami yang ditinggal ini juga segera bisa mendapatkan panggilan dari Allah ke sana. Amin ya rabbal alamin.
8: Sementara itu, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengungkapkan rasa syukur dapat memberangkatkan sejumlah warga dan pegawai untuk beribadah umroh. Safni menyampaikan bahwa seluruh biaya pemberangkatan itu murni menggunakan dana pribadi hasil usahanya tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Bupati juga berkomitmen untuk melanjutkan program umroh pribadi ini pada tahun-tahun mendatang dengan prioritas kepada para hafiz Al-Quran, guru berprestasi, serta alim ulama.
10: Sumber dananya tidak satu pun yang dari APBN atau APBD. Ini murni dari hasil usaha. Saya jual sapi sekian ekor, saya jual sawit sekian kilo, dari hasil itu saya bantai. Dan itu saya sudah lakukan bertahun-tahun. Ini mungkin cuma umur di kota. Mudah-mudahan selagi kita umur panjang, selagi diberikan kesehatan, saya masih punya keinginan dan impian. Tahun depan, saya juga bisa memberangkatkan hafalan-hafalan takis yang terbaik, anak-anak yang berprestasi, guru-guru yang berprestasi, para ulama, itu sudah banyak.
8: Sejumlah penerima reward umroh itu menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas kesempatan dapat beribadah di Tanah Suci melalui program itu. Irsyad melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai. BKPSDM Natuna lakukan verifikasi perpanjangan SK P3K paruh waktu. Laporan Yuspianti.
11: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna saat ini masih menerima usulan dari organisasi perangkat daerah terkait perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala BKSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh OPD agar kembali mengusulkan P3K paruh waktu yang akan diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Menurutnya, batas penyampaian usulan dari OPD ditetapkan paling lambat tanggal 17 September. Ali menjelaskan apabila terdapat P3K paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD, bukan berarti yang bersangkutan secara otomatis langsung diberhentikan. Usulan dari OPD tersebut selanjutnya akan diproses dan diajukan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara BKN. Jika terdapat pegawai yang tidak diusulkan karena persoalan kinerja, BKPSDM akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada UPD terkait untuk memastikan alasan tidak diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut. Data dari BKPSDM Kabupaten Natuna, pada saat awal pengangkatan jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna mencapai sekitar 2.250 orang. Namun jumlah tersebut kini berkurang karena terdapat pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia maupun diberhentikan sehingga jumlah saat ini diperkirakan berada di bawah 2.200 orang.
6: Kita sedang menerima usulan dari OPD. Kemarin kita sudah surati OPD-OPD untuk mengusulkan kembali perpasi lagi.
11: Di sisi lain, salah satu P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Rozak, berharap wacana peningkatan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh dapat realisasi. Ia juga berharap adanya peningkatan penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
6: Apa namanya? Ya, tidak masalah. Ini perpanjang. Kemudian kan ada yang dari Menteri Keuangan dengan DPR, ya. Katanya tahun 2027 akan ada pengangkatan otomatis dari P3K paruh ke P3K penuh, katanya kan. Kemudian akan dibiayai dengan APBN. Tapi apakah berita itu betul atau tidak? Kalau ini syukur, kan. Apakah masih berlaku? Tidak, kan. Kalau kita di kantornya syukur, memang harus perpanjang, kan, ya.
11: Diketahui perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut menjadi bagian dari proses penataan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Keputusan akhir mengenai pegawai yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang akan melalui proses pengusulan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Yusfianti melaporkan.
2: Desa Sempang Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya, reporter Aprizal.
12: Desa Sempang, Kecamatan Mungguran Timur, Kabupaten Natuna, menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Erham, saat memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian desa anti korupsi di kantor Desa Sempang belum lama ini. Menurutnya, dari 5 desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, Desa Sempang menunjukkan kesiapan yang cukup menonjol. Dedi mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa terdapat desa di Natuna yang memiliki tata kelola pemerintahan dan kesiapan cukup baik dalam menuju desa anti korupsi. Dedi juga menegaskan, desa anti korupsi bukan sekedar penghargaan, melainkan upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya.
13: Kami diundang oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pendampingan penilaian terhadap Desa Sempang dan Desa Resul nanti di Kabupaten Mingga. Dua desa yang katanya paling siap untuk dapat penilaian dibandingkan dengan tiga desa lain dan lima desa. Bapak dan Ibu, ini artinya adalah sebuah kesempatan baik, ya, tanda-tanda baik bahwa di Natuna ini ada satu desa yang cukup menonjol juga dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
12: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Desa Sempang dalam mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, program Desa Anti Korupsi memiliki makna strategis karena upaya membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
13: Kegiatan penilaian calon desa percontohan anti korupsi hari ini memiliki makna yang sangat strategis. Program ini merupakan bagian dari gerakan membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.
12: Pada tahun 2026, Desa Sempang mendapat kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemkab Natuna memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian tersebut. Diharapkan nilai-nilai anti korupsi yang dibangun di Desa Sempang dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Kak, aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 17 September 2026. Yang pertama dari Batam, di mana Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya, mengingatkan anak muda di Kepri agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang beredar melalui media massa. Informasi kedua, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estilita Runtu ini menyoroti alokasi anggaran alat kesehatan pelayanan tuberkulosis atau TBC 2027. Anggaran tersebut tercatat nol, sementara pada 2026 alokasinya mencapai sekitar 279 miliar rupiah. Informasi yang terakhir dilansir dari RRI.co, di mana Chief the Mission Tim Indonesia Todutua Pasaribu tiba di Nagoya Kamis 17 September hari ini. CDM langsung menjalani proses akreditasi resmi setibanya di wilayah Jepang pada pagi hari waktu setempat. Itu pun informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.02 menit, pukul 18.02 menit waktu Batam dan waktu Indonesia bagian Barat. Terus di Pro 1 RRI Batam, di kanal informasi yang disiarkan langsung dari Abu Dhatama 2 Batam Center Indonesia di 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hadis hari ini.
1: Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

pendengar, berikut ini sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Di antara hadis yang menyebutkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama ada yang wajibkan mandi Jumat dalam rangka kehati-hatian berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang.

akhil balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik. Nabi SAW bersabda, wajib bagi kalian membeli dua buah pakaian untuk sholat Jumat kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, Nabi mendorong umatnya agar membeli pakaian khusus untuk digunakan pada hari Jumat. Sunnah yang lainnya, menyegerakan berangkat ke masjid dan duduk di saf pertama. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Bahri, makna hadis ini adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas, sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah berkurang panasnya. Amalan yang kelima, memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan terlarangnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah dan wajib bagi setiap jamaah untuk mendengarkannya. Amalan yang keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Syal bin Mu'az bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang duduk sambil memegang lutut ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amir menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Idris bahwa Su'ail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat bila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah sebagian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa diberi semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.

Pendengar, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Itulah pendengar, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang disampaikan lewat sahabatnya yang mulia Abu Hurairah, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian Al-Albani berkata tentang hadis tersebut adalah hadis sahih. Disunahkannya setiap muslim yang sehat maupun yang sedang sakit untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya serta memperbanyak mengingatnya sehingga seakan-akan kematian di depan matanya. Karena dengannya akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta dapat mendorong untuk beramal ketaatan. Mengingat mati dikala dalam kesempitan akan melapangkan hati seseorang hamba. Sebaliknya ketika dalam kesenangan hidup, ia tidak akan lupa diri dan mabuk kepayang. Dengan begitu, ia selalu dalam keadaan bersiap untuk pergi.

Pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja aku dengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Pendengar, sebuah kisah ketika seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Sang profesor menyuruh salah satu mahasiswa untuk maju ke depan dan menuliskan 10 nama orang yang paling dicintainya. Lalu sang mahasiswa itu menulis 10 nama. Ada nama tetangga, orang tua, teman kerja, istri, anaknya, dan saudara-saudaranya. Sang profesor menyuruh mahasiswa itu untuk memilih 7 dari 10 nama yang benar-benar ingin hidup terus bersamanya. Mahasiswa itu lalu mencoret 3 nama. Sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tinggallah 5 nama tersisa. Kemudian sang profesor menyuruh kembali kepada mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tersisalah 3 nama, yaitu nama ibu, istri, dan anak. Suasana di dalam kelas hening. Mereka mengira semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dipilih. Sejenak kemudian, sang profesor berkata, "Silakan coret 1 nama lagi." Ia memerintahkan kepada mahasiswa itu. Mahasiswa itu tertegun untuk sementara waktu. Lalu ia dengan perlahan mengambil pilihan yang amat sulit itu dan mencoret nama ibunya. Tidak berhenti di situ, sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 1 nama lagi. Hati sang mahasiswa semakin bingung, suasana kelas makin tegang. Mereka semua juga berpikir keras mencari pilihan yang terbaik. Mahasiswa itu kemudian mengangkat spedolnya dan dengan sangat lambat ia mencoret nama anaknya. Pada saat itulah sang mahasiswa tidak kuat lagi membendung air matanya. Ia menangis. Awan kesedihan meliputi seluruh sudut ruang kuliah. Setelah suasana lebih tenang, sang profesor akhirnya bertanya kepada mahasiswa itu, "Kamu tidak memilih orang tuamu yang telah membesarkanmu? Tidak juga memilih anak yang adalah darah dagingmu? Kenapa kamu memilih istrimu? Toh istri bisa dicari lagi." Semua orang di dalam ruangan kuliah terpana menunggu jawaban dari mulut mahasiswa itu. Lalu mahasiswa itu berkata lirih, "Seiring waktu berlalu, orang tua saya harus pergi dan meninggalkan saya. Demikian juga anak saya. Jika dia sudah dewasa, lalu menikah, artinya dia pasti meninggalkan saya juga. Akhirnya, orang yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan yang dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport saya saat tertatih dan terseok-seok, hanyalah istri saya." Setelah menarik napas panjang, mahasiswa itu melanjutkan, "Orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih, tetapi Tuhan yang menganugerahkan kepada saya. Sedangkan istri, saya sendirilah yang memilihnya dari sekian miliar wanita yang ada di dunia. Istrilah yang selalu setia mendampingi dan menemani saya untuk menghabiskan sisa usia bersama-sama, bahkan hingga ajal menjemput saya."

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi dia lebih ke kasus-kasus ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit. Kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama, titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, bukan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, berjawab ya. Untuk West Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada pengalaman tahun-tahun ini. Intinya kita support kooperasi dari masyarakat. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daya rumah tersebut.
11: Mungkin sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau

0: Ini kan kalau menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
2: Selanjutnya kan lembah Bandung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, langsung bantu mengeringankan kan.
1: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
5: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
4: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke anaknya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
6: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
5: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
8: Betul, Pak.
7: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada geser ke Gus Alek?
8: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari

0: Perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 Amerika Serikat diambil $543,000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
1: Iya Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
2: iya Pak.
1: Belum sempat bergeser.
2: Belum.
1: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
2: Betul.
1: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
2: Iya Pak.
1: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
2: Gus Yakut.
1: Gus Alek.
2: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
0: Sementara itu, Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
3: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
1: Tahun?
3: Tahun 2024. 550.
1: Cash?
3: Ya.
1: Berapa juta, Mbak?
3: Jogja, Pak.
1: Rumah di Jogja?
3: Ya.
1: Perolehannya tahun?
3: 2024.
1: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
3: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
1: Ya. Oke, okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
3: Dari percepatan.
1: Dari percepatan ya. Juga.
0: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
5: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
4: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh.

Erupsi gunung api tidak hanya mengancam wilayah di sekitar gunung. Abu vulkanik dan asap erupsi juga dapat terbawa angin ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Bagi kesehatan, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, batuk, serta gangguan pernapasan. Masyarakat, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan, perlu lebih waspada. Abu vulkanik yang menyebar di udara juga dapat mengurangi jarak pandang dan membuat kondisi udara menjadi tidak sehat. Dalam jumlah besar, material vulkanik di atmosfer juga dapat mempengaruhi kondisi cuaca di sekitar wilayah terdampak. Jika terjadi erupsi, pantau informasi resmi, gunakan masker dan pelindung mata, serta hindari aktivitas di luar ruangan ketika abu vulkanik sedang turun. Waspada erupsi, lindungi kesehatan, dan selalu ikuti arahan petugas.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, pembayaran bahan bakar minyak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS belum sepenuhnya berlaku di sejumlah SPBU di Batam. Untuk pembelian BBM dengan nilai tertentu, terutama oleh pengendara sepeda motor, konsumen masih diminta menggunakan metode pembayaran lain. Seorang petugas SPBU di Batam, Afdal, mengatakan QRIS belum dapat digunakan untuk transaksi pembelian BBM di bawah Rp50.000. Pembatasan itu membuat pembayaran QRIS lebih banyak digunakan pada kendaraan roda 4 yang nilai pembelian BBM-nya relatif lebih besar. Persoalan tersebut berkaitan dengan biaya yang dikenakan dalam setiap transaksi atau merchant discount rate atau MDR. Informasi selanjutnya, pendengar, bentrok dua kelompok di Setokok, Barelang yang menewaskan dua orang dan tujuh lainnya luka-luka bermula dari persoalan lahan. Bentrokan tersebut melibatkan dua kelompok yang berselisih terkait penguasaan lahan yang diklaim PT SAT Bangun Sukses dan PT MIG Perkasa Industri. Di balik bentrokan itu muncul persoalan mengenai alas hak, aktivitas penggarapan lahan, pembebasan kebun, hingga proses alokasi lahan oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Informasi terakhir, pendengar, perjalanan ke Malaysia yang semula disebut sebagai ajakan membawa vape berujung perkara narkotika. Chandra Winata Alwi dan Ang Haris alias Ambon didakwa menyelundupkan 300 cartridge vape berisi 882 gram etomidate dari Johor Bahru, Malaysia ke Batam. Dakwaan terhadap keduanya dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kustirio dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri atau PN Batam pada Rabu 16 September. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Douglas Napi Tupulu dengan Hakim anggota Yuane dan Randi. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam malam ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Makassar yang berjudul Sekolah Rakyat. Selamat mendengarkan.

0: Titipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.
1: Raka.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar.

0: kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
1: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Malam Jumat seperti ini biasanya menjadi waktu yang pas untuk sedikit bersantai setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Ada yang baru selesai bekerja, ada yang sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ada juga yang masih berada di perjalanan. Apapun aktivitasnya malam ini, semoga pendengar selalu dalam keadaan sehat dan nyaman. Sambil menemani malam Jumat Anda, ada satu informasi menarik yang berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan sampah. Kalau kita bicara soal sampah, biasanya yang langsung terbayang adalah tumpukan sampah, tempat pembuangan, atau bagaimana sampah itu bisa dikurangi. Ternyata, persoalan sampah tidak berhenti pada sampah padatnya saja. Ada yang namanya air lindi. Sederhananya, air lindi merupakan cairan yang muncul dari timbunan sampah, termasuk akibat proses pembusukan dan rembesan air yang melewati tumpukan sampah. Kalau tidak dikelola dengan baik, air lindi bisa menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan. Menariknya, pemerintah Kota Makassar saat ini menggunakan teknologi EcoTru untuk membantu mengelola air lindi di TPA Tamangapa. Teknologi ini menggunakan bakteri yang dikembangkan oleh PT Esa Maha Karya Tunggal atau EcoTru. Proses pengolahannya dilakukan secara bertahap, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir. Jadi, air lindi tidak begitu saja dilepas ke lingkungan, tetapi melalui proses pengolahan terlebih dahulu untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar. Ini menjadi bagian dari pembenahan TPA Tamangapa agar pengelolaan sampah tidak hanya berbicara soal menampung sampah, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan bisa dikendalikan. Menarik ya pendengar, karena seringkali kita hanya melihat sampah ketika sudah berada di tempat pembuangan. Padahal di balik itu ada proses panjang yang perlu diperhatikan, termasuk bagaimana mengelola air yang berasal dari timbunan sampah tersebut. Malam ini kita bisa melihat satu hal sederhana. Persoalan lingkungan ternyata membutuhkan perhatian dari hulu sampai hilir. Tentu saja bukan hanya pemerintah atau pengelola TPA yang punya peran. Kita sebagai masyarakat juga punya bagian penting, salah satunya dengan mulai mengurangi dan memilah sampah dari rumah.

0: bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Gunung berapi merupakan salah satu bagian dari alam yang memiliki potensi menimbulkan bencana. Erupsi dapat terjadi ketika aktivitas gunung meningkat dan mengeluarkan material vulkanik. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi perlu selalu waspada. Perhatikan informasi resmi mengenai status aktivitas gunung dan ikuti arahan dari petugas. Jika terjadi peningkatan aktivitas ataupun erupsi, masyarakat diimbau tidak mendekati kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona berbahaya. Gunakan masker dan pelindung mata jika terjadi hujan abu, serta segera menuju tempat yang aman apabila diminta untuk melakukan evakuasi. Waspada bukan berarti panik. Dengan mengenali potensi bahaya, mengikuti informasi resmi, dan memahami jalur evakuasi, kita dapat mengurangi resiko dan menjaga keselamatan bersama.

Kita lanjutkan informasi mengenai pengelolaan air lindi di TPA Tamangapa Mangasar. Yang cukup menarik mendengar, pembenahan pengelolaan air lindi ini ternyata tidak berhenti pada penggunaan teknologi saja. Pemerintah Kota Makassar juga merencanakan penambahan sejumlah unit pengolahan. Nantinya kolam-kolam pengolahan tersebut akan saling terhubung sehingga proses pengelolaan air lindi bisa berlangsung secara berkelanjutan. Tujuannya tentu jelas, yaitu memastikan air lindi yang berasal dari timbunan sampah bisa dikelola dengan baik dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Bahkan kalau sistem pengolahan tersebut sudah berjalan dengan baik dan kualitas air hasil pengolahannya memenuhi ketentuan, kawasan TPA nantinya tidak hanya dipandang sebagai tempat akhir sampah. Kemungkinan kawasan tersebut bisa dikembangkan untuk aktivitas yang lebih produktif dan edukatif. Ini menarik karena menunjukkan bahwa tempat pengelolaan sampah sebenarnya bisa ditata dan dikelola dengan pendekatan yang lebih baik. Dan kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari di Kota Batam, persoalan sampah ini sebenarnya dekat sekali dengan kita. Coba kita lihat dari rumah masing-masing, berapa banyak sampah yang kita hasilkan dalam sehari. Ada sisa makanan, botol plastik, kardus, kantong belanja, dan berbagai macam sampah lainnya. Kalau semuanya langsung tercampur, tentu akan semakin sulit untuk dikelola. Karena itu, perubahan kecil sebenarnya bisa dimulai dari rumah.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gempa bumi merupakan beberapa bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca sedang tidak menentu. Masyarakat sebaiknya memperhatikan informasi dan peringatan dari pemerintah ataupun lembaga terkait. Jika terjadi hujan deras dalam waktu lama, hindari berada di dekat sungai, lereng, ataupun wilayah yang rawan longsor. Pastikan juga lingkungan sekitar rumah Anda bersih dari sampah agar saluran air tidak tersumbat. Yang terpenting, jangan panik ketika bencana terjadi. Kenali jalur evakuasi, siapkan kebutuhan darurat, dan ikuti arahan petugas. Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan. Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri, keluarga, serta lingkungan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 17 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pembayaran bahan bakar minyak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS belum sepenuhnya berlaku di sejumlah SPBU di Kota Batam. Untuk pembelian BBM dengan nilai tertentu, terutama oleh pengendara sepeda motor, konsumen masih diminta menggunakan metode pembayaran lain. Seorang petugas SPBU di Batam, Afnan, mengatakan QRIS belum dapat digunakan untuk transaksi pembelian BBM di bawah Rp50.000. Pembatasan itu membuat pembayaran QRIS lebih banyak digunakan pada kendaraan roda 4 yang nilai pembelian BBM-nya relatif lebih besar. Informasi selanjutnya, pendengar, pelayaran panjang kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia menuju Indonesia bakal tuntas Jumat besok 18 September. TNI AL menyambut kedatangan kapal tersebut di perairan Indonesia dengan mengerahkan 2 KRI dan 2 pesawat udara atau PESUD. Rinciannya KRI Brawijaya 320, KRI Prabu Siliwangi 321, CN 235, dan NC212. Kapal induk helikopter ITS Giuseppe Garibaldi terpantau melintas di perairan perbatasan Batam dan Selat Singapura pada Rabu 16 September pagi. Seluruh alat utama sistem persenjataan atau alutsista bergerak bersama mengawal kapal induk pertama Indonesia tersebut. Informasi terakhir, pendengar, kendaraan angkutan penumpang dan barang yang belum melakukan uji kir serta menunggak pajak menjadi sasaran razia gabungan di Jalan Sudirman Batam pada Kamis 17 September. Razia digelar untuk menekan potensi kecelakaan sekaligus menjaring kendaraan yang belum memenuhi kewajiban administrasi. Razia berlangsung di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Batam. Petugas gabungan terdiri atas Dishub Batam, Samsat, Jasara Harja, Satlantas Polresta Barelang, dan polisi militer yang tergabung dalam tim terpadu. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini, Ruang Rindu bertemakan Pop Indonesia di tahun 2000-an. Bagi pendengar yang ingin request ataupun ingin kirim-kirim salam, bisa langsung bergabung ya pendengar.
0: Batam malam ini. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

September 2026. Pada malam hari ini, malam Jumat ya, Tasya yang akan menemani pendengar dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Baru saja lagu Kulakukan Semua Untukmu dari Fatur dan Nadila menjadi pembuka dalam Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan Pop Indonesia di tahun 2000-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu Pop Indonesia di tahun 2000-an ataupun yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811 7781051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ibu Sri dari Patam Lestari, mau request lagu Kehadiran Cinta dari Thomas Arya. Sudah saya putarkan ya Ibu Sri. Salamnya untuk Mbak Tasya, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Kemudian salam untuk Kak Skarwangi, Uni Desi, Kak Sarinah, Monik, Cegu Normah, Kak Mas Lidar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Ashwa, Mama Lina, Mama Leni, Mama Boy, Mama Dea, Ci Asnah, Pak Alang, Pak Tohat, Pak Haji, Bang Haji Gemoy, Pak Usulimin, Bang Prabu, kemudian Bang Jais, Bang Manggis, Bang Galah, Wak Kelong, Ayam Berkokok, Kak Masura, dan semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini, edisi Kamis

0: Kemudian Bang Oli di Singapura hadir, mau request lagu Firman featuring Alice, judulnya Jangan Pikirin Abang. Salamnya buat Ratu Raraku tercinta. Baik, lagunya sudah kami putarkan ya Bang Oli. Kemudian Karara hadir, request lagu Fatur dan Nadila, Kulakukan Semua Untukmu. Salamnya buat Mama Bornas, Kak Mas Lidar, Kak Monik sekeluarga, dan salam spesialnya buat Bang Oli tercinta. Sudah saya putarkan ya Kak Rara.
1: Akan kuberikan seluruh cintaku.
0: Kemudian Bule Eva hadir, mau request lagu Tak Ada Waktu dari Raja Salam. Dari Raja, kalau ada waktu nanti kami putarkan ya Bu Leva. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Wak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Putri Cantik, Monik, Unidesi, Malati, Mama Fajar, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu, Tasya.

0: Dan Kak Putri cantik hadir. Apa kabarnya Tasya? Alhamdulillah Tasya kabarnya baik Kak Putri. Salamnya untuk Mama Boy, Kak Puspa, Mama Azi, Kak Ana, Nek Peggy, Roni, Abenego, Bulefa, Bang Udin, Sekarwangi, Norma, Ika, Iman, Rahma, Kak Raha, Pak Kumis, Wakmor, Kak Mila, Ayu Maluku, Kak Jamila, Nek Syakira, Mak Dia, Mak Kun. Kemudian request lagu Selimut Tetangga dari Republik. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Putri cantik.
1: Dalam hatiku yang selama ini tak menentu.
0: Terima kasih untuk Ibu Sri, Bang Oli, Kak Rara, Boleva, dan Kak Putri cantik yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja kita angkat penelpon pertama di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Siapa yang datang ya?
0: Nek Peggy nih ya?
2: Iyalah.
0: Apa kabarnya Nek Peggy?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya juga sehat, Nek Peggy.
2: Amin.
0: Amin.
2: Lagu masih dapat?
0: Dapat dong. Ini Nek Peggy penelpon pertama loh.
2: Apa ya?
0: Penelpon pertama ini Nek Peggy.
2: Oh iya. Kehilangan bisa?
0: Kehilangan? Oh. Dari?
2: Dari Syafira.
0: Hah?
2: Lagi Syafira.
0: Kehilangan ya. Dari siapa nih? Firman.
2: Firman ya.
0: Tak tahu nih. Nek Peggy mau kehilangan. Yang versi mana nih?
2: Kehilangan yang mana-mana kok boleh. Yang penting kehilangan.
0: Yang penting kehilangan ya. Siap Nek Peggy.
2: Salam-salam ya.
0: Sila salam-salamnya
2: untuk Bu Astri, selamat malam Bu Astri, bergabung dong. Untuk Mas Midan, Mas Surah, Mama Azim, Mama Pajar, Mama Boy, Mama Aiman, Mama Nenek Sakila, Nenek Kembar, Nenek Karim, Aiman, Mama Iman juga Mama Mia.
0: Mama Mia.
2: Cekis juga Cekis lama tak bergabung. Mana kabo Cekis? Bulik Pa. Puspa Wangi. Mana kabo dia orang Hai. Siapa nak cakap? Itu Abang Haji.
0: Abang Haji.
2: Hai. Prabu Bangkit.
0: Bang Prabu.
2: Itu satu untuk semua je dah. Payah nak cik orang Sapira.
0: Baik untuk
2: Sapira, selamat malam Sapira. Selamat tugas. Moga-moga bahagia selalu, ceria selalu Sapira.
0: Amin.
2: Pulang
0: baik.
2: Pulang hati-hati. Jaga dirimu dengan baik-baik. Oke.
0: Siap.
2: Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Peggy yang menjadi penelpon pertama di sesi awal ini ya pendengar.

0: Langsung saja kita angkat menelpon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Andi.
0: Hah?
1: Andi.
0: Bang Andi ya, Bang Andi Lalani.
1: Iya, Andi lah, terserah lah Andi lah, Andi apa terserah lah. Kayak kata Cigo rumah kan gitu dia. Iya, Andi lah, Andi lah terserah lah. Mau bilang apa, oke.
0: Oke.
1: Oke, ya kan.
0: Baik, Bang Andi.
1: Lagunya lagu apa malam ini ya?
0: Lagu pop Indonesia di tahun 2000-an, Bang Andi.
1: Pintu Taubat aja.
0: Pintu Taubat.
1: Mm-mm.
0: Pintu Taubat ya.
1: Iya. Malam ini malam Jumat kan.
0: Waduh, iya juga ya.
1: Nah, kan gitu pintar kata Mas Brabu kan galakkan nih otaknya. Oke lah, nanti anu kan di belakang siang pula kan.
0: Salam-salamnya.
1: Kalau baga pernah kayaknya apa kata itu kan. Siap-siap karung katanya kan. Iya, jangan lupa
0: siap-siap nih. Karung ya,
1: ya. Nanti dia masuk nih. Kalau sama Jo sama Arya kan tak bisa dia. Dia yang cewek-cewek aja dia yang itunya.
0: Bener-bener ya, target pasarnya memang cewek-cewek ini.
1: Iya, tadi kasihku. Oke lah, nanti sibuk ulang yang belakang kan. Kau nih, sibuk ulang kau kata ya kan. Oke lah, Pak Sapira, selamat malam buka jaga lu.
0: Amin.
1: Buat Nenek, siapa tadi? Nenek Peggy.
0: Nenek Peggy, barusan.
1: Buat Nenek Peggy, selamat malam. Buat Wak Norn, Wak Norni, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ibu Norma juga. Wak Alung, Alung Norma ya sekarang nih ya. Wak Alung Yana, Wak Alung Norma. Selamat malam, semoga sehat selalu. Dia kan bilang sekarang kan jadi Alung Norma juga aja bilang kan gitu kan. Ya, jadi satu-satu kita kan itu.
0: Oke, siap.
1: Semoga dia dengar kan gitu kan. Mas Rabu kan juga. Saya sama siapa situ sendiri?
0: Ini saya tim tekniknya sama Riki nih, Bang Andi.
1: Bagus lah Tasya, nanti Mama Pajar malam Jumat ini dia masuk anu Tasya, hati-hati Tasya. Kalau dia sendiri nanti takut lah, nanti kan dia tiba-tiba Tasya.
0: Masuk-masuk langsung ketawa ini ya Bang Andi ya.
1: Iya, itulah kan semalam malam Jumat lah kan gitu kan.
0: Aduh, Bang Andi jangan nakut-nakutin ini ya.
1: Ini gue tau Tasya. Oke lah lanjut kan. Buat Nenek Kembar juga, grup Nano-Nano selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Iman, Bang Udin Butun. Buat Andi Roma, kayaknya kan ada juga Andi Roma. Terus buat apa lagi nih, Bang Gapar sudah, Mas Tabu bangkit. Bangkit Mas Tabu malam ini. Iya malam Jumat malam ini. Terus buat Paika juga. Terus buat siapa lagi nih, Bang Haji juga teman malam. Buat Ika di Jambi, buat Ayu juga. Terus buat semua aja terasa, lanjutkan yang di belakang aja lah kan.
0: Baik, Bang Andi.
1: Buat Tasya selamat malam, semoga sehat selalu aja lah semua kan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Bang Andi Manda atau bisa disebut juga Andi Lala ini ya pendengar, yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Waduh, nampaknya terputus pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, dengar lagu.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Abang baru, Katia.
0: Pendatang baru, Bang Udin Buton ini ya.
1: Pinter tuh sih.
0: Kenapa Bang Udin Buton tadi ini suaranya kecil sekali?
1: Iya.
0: Ini baru besar nih. Alhamdulillah, Tasya sehat Bang Udin.
1: Sehat juga.
0: Bang Udin sehat juga ya.
1: Cantik suara Tasya malam ini.
0: Alhamdulillah ya Bang, terima kasih.
1: Sudah makan pagi ya?
0: Sudah Bang. Bang Udin udah makan?
1: Baru selesai Tasya.
0: Baru selesai ya.
1: Makan 3 teh.
0: Makan apa tuh?
1: 3T itu kalau di Batang itu
0: tahu tempe.
1: 3T.
0: 3T kan tahu tempe kan, Bang?
1: Iya.
0: Tahu tempe terong.
1: Tahu pintar tempe.
0: Paling
1: enak itu.
0: Betul, sederhana tapi tetap enak ya, Bang ya?
1: Iya, makan pohon pirbi. Lagu apa kita tes yang mana ini?
0: Lagu Pop Indonesia di tahun 2000-an ini, Bang.
1: Ikutan aja lah.
0: Ikutan? Siap.
1: Salam pertama untuk Pak Jaya, sehat selalu ya. Jaga diri baik-baik, perlukan hati-hati di jalan terus ya.
0: Baik.
1: Salamnya juga ada siapa juga, Melati, Putri Cantik, semoga sehat selalu Putri. Selamat Putri Ibu, enggak dengar suara Putri juga ini. Ada juga Mbak Ika juga, Siti Jamila, Karahar, sama Surat juga Kak Jamila, Pak Mur, Kak Nur Bikis, Bang Nusya juga, Bang Iman, sama Skider, Kak Norma, Mama Leni juga, Bang Mahir.
0: Bang Mahir,
1: itu kan sedikit ini banyak juga. Soalnya, udah berapa ini, berapa masuk ini keriting di Jepun ini? Iya. Ada juga Mama Aji,
0: Mama Aji.
1: Peter Wang juga, Mama Wajar, Pak Kumis, Kak Ani, ada juga Kamila, Mama Lina, Pak Toti, ada juga siapa, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni, ada juga Kak Sarina, Kak Ana, Bang Haji, ada juga siapa juga, Meg Gembar, Meg Peggy, ada juga siapa yang Abenego,
0: Bang Abenego,
1: ada juga siapa juga, Betty Laviang, Pak Normi,
0: Pak Normi,
1: Andi Pala, Bang Risa Putra juga, Megari, Bang Dala, ada juga siapa ya, Madia, Bang Saima, pokoknya satu untuk semua aja lah.
0: Baik.
1: Spesialnya boleh nggak tes?
0: Boleh, buat siapa Bang?
1: Untuk Tasya yang cantik.
0: Aduh, terima kasih Bang Udin.
1: Tasya ya. Kebetulan hati-hati di jalan.
0: Baik, dan siap.
1: Assalamualaikum Tasya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Udin Buton di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Fajar ini ya?
1: Gak tak penahan, Ataga ketau. Tadi nak anu gombal tasa.
0: Gombal apa pendatang nih?
1: Tak bilang pendatang baru tadi.
0: Kabarnya baik, Mama Fajar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tasa, baik.
0: Tasya, alhamdulillah, baik juga. Ini tadi Bang Andi bilang nih, kayaknya nanti Mama Fajar masuk nih. Bentar masuk nih, Mama.
1: Mantap ya.
0: Mau request lagu apa ini, Mama?
1: Hujan lagi.
0: Hujan? Hujan? Hujan lagi ada ya?
1: Ada lah, men. Hujan turun lagi tuh, kan ada ya?
0: Siapa ada ini penyanyinya? Penyanyinya Endang Estaurina.
1: Iya, betul.
0: Oke, nanti Tasya putarkan ya, Mama Fajar.
1: Iya,
0: Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Tasya yang lagi bertugas. Kalau pulang nanti jangan pandang belakang ya, pandang depan aja.
0: Waduh. Ini Bang Andi juga bilang begini nih tadi nih.
1: Apa bilang Bang Andi tadi?
0: Tadi ini nih.
1: Dia nak kena tuh.
0: Sama siapa nih di studio gitu? Saya bilang sama tekniknya sama Ricky. Oh, untuknya tidak sendirian gitu ya.
1: Takut tak pulang.
0: Tapi insya Allah kalau pulang nanti di Batam biasanya masih ramai nih, Mama. Kalau jam 12
1: lebih. Iya, kalau di Batam nggak kayak di kampung.
0: Betul.
1: Ramai. Bang Andi lah, dia di kampung. Di kampung memang makin tempat Bang Andi itu banyak tuh, dia bergantung. Gantung dekat pokok.
0: Salamnya, Mama.
1: Salam buat Bang Andi. Selamat malam buat Audin Buton tadi ya, buat Rabu Bangkit Bangun.
0: Bangun.
1: Bangsa Iman.
0: Bangsa Iman.
1: Buat Ipotang Putra. Buat Putra Rangsang. Buat Bang Iman. Bang Haji. Buat Udang Galah. Udang Gapar. Buat Pak Sulimin, Pak Sulamri. Buat Pak Toha, buat Pak Mor, buat Tuti, buat Mama Leni, Mama Lina, buat Mama Dewi, Mama Sufi, Mama Mia, Mak Dia, buat Kak Ania, Kak Juliana, Kak Jamila 123, buat Zarina Kiu, buat Sekar Wangi,
0: buat
1: Monik, buat Pak Alam, Mak Alam, buat menantu yang tersayang di Karimun.

0: juga yang di Pinang.
1: Mak Hitam.
0: Buat lupa dah tu. Buat semua-semua lah no kata kita tak. Buat semua-semua lah Mama Tenggol habis semua. Buat Mama Wati yang di Teluk Buntal Penyalai
1: Mama Wati
0: monitor terus gitu Tasa. Buat semua-semua lah Mama Tenggol habis.
1: Okey siap. Oh iya yo, Mama tata. Ini ternyata lagunya yang lagu Endang Estaurina nih di tahun 90-an ini Mama. Jadi belum bisa kamu putarkan ini atau ada yang lain ini Mama?
0: Tak ada.
1: Ada tapi tidak masuk di tema kami pada malam hari ini.
0: Iyalah. Ikutan aja lah.
1: Ikutan aja. Mm-mm. Baik. Kata
0: tadi ajalah yang mana-mana.
1: Baik Mama Fajar.
0: Oke, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fajar yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita lanjutkan membaca pesan di WhatsApp ya pendengar. Ini ada datang dari Kak Melati di Tanjung Berlian. Mau salam-salam untuk Bang Udin Buton, Bang Andi, Bang Roni, Kak Anas, Karwangi, Mama Dewi, Bulefah, Monik, Kak Raha, dan lain sebagainya. Kemudian Bang Roni STB hadir mau request lagu Di Saat Aku Tersakiti dari Dadali. Salamnya buat Kak Raha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nepegi, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cegu Norma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Ibu Mila, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dio, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mama Fajar, Sekarwangi, Ayu Maluku, dan salam satu untuk semua. Kemudian Kak Sekarwangi hadir mau salam untuk Bang Saiman, Bang Mus, Monik, Kapten Syam, Nesya Kira, Bu Seri, Kak Masura, Desi, Cihasna, Bang Iman, Rahma, Bang Arjuna, Mama Fajar, Bang Roni, Bang Abinego, Melati, Kak Araha, Mas Lidar, Mak Dewi, Putri Cantik, Bang Udin, Bang Andi, Mak Lina, Mak Leni, Mak Dio, Bang Roy, dan satu untuk semua. Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu lagu request dari Nek Peggy dengan Kehilangan dari Firman.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini, pendengar. Dan pada malam hari ini, Ruang Rindu bertemakan lagu pop Indonesia di tahun 2000-an. Jadi, bagi pendengar yang ingin request lagu pop Indonesia di tahun 2000-an dan juga ingin kirim-kirim salam untuk teman, keluarga, sahabat, ataupun orang tercinta, masih ada kesempatan di sesi kedua ini ya pendengar. Langsung saja hubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051.
1: Tak kusangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama.
0: Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada Ci Asnah Melcham yang mau request lagu Cinta Dalam Hati dari Ungu. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Ci Asnah. Salamnya untuk Monik dan Bang Teni, Sarinah, Kak Ova, Sekarwangi, Lukas Wulan, Jamilah 1, 2, dan 3, Kapten Syam, Pak Ci Mustafa, Ibu Sri, Bang Udin Buton, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Terima kasih untuk semua, selama ini kau telah menyakitiku.
0: Kemudian Kak Norma hadir, mau salam-salam untuk Nek Peggy, Kak Puspa, Kak Ani, Kak Sumarni, Kak Ana, Kak Jamilah, Pak Kumis, Bang Prabu, Bang Thank You, Roni, Andi, Bang Iman, Ika, Setiawan, Ibu Farida, Pak Fauzi, Pak Haji, Long Asri, Mas Lidar, Pak Tohat, Kak Melati, Bang Ismail, Bang Suhardi, Bang Junaidi, Bang Udin, Pak Ngah, Mbak Putri, Mama Boy, Kak Afat, Mbak Dinda, Wahyudi, Nek Najwa, Abed Nego, Pak Usulimin, Kak Jamilah, Pak Itam Noir, Kak Melati, dan juga Mak Rempong. Kemudian Mak Noe hadir, mau salam untuk Bisan, Mak Saryati, Pak Suhaimi, Mak Sunaryati, Mak Kun, Wiwi, Monik, Mama Azi, Mbak Dinda, Mak Dia, Mama Dewi, Pak Usulimin, Gafar, Iman, Pak Alang, dan salam satu untuk semua dimanapun berada. Pak Tasya, selamat bertugas dan sehat selalu.

0: Baik pendengar, kita langsung saja angkat telepon di 463-351.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Davira.
0: Iya, Kak Monik.
2: Iya, ruang rindu berbagi apa nih, Natasha?
0: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Gitu.
0: Iya. Oke. Apa kabarnya ini, Kak Monik?
2: Alhamdulillah sehat dan segar bugar.
0: Segar bugar ya. Baru banget tidur apa Kak Monik?
2: Kenapa deh?
0: Baru banget tidur.
2: Gak lah, tadi kan Monik ada acara, udah itu baru balik.
0: Aduh, acara apa nih Kak? Acara apa tuh?
2: Apanya doa-doa gitu. Kalau malam Jumat kan ada baca doa gitu kan. Jadi balik itu kan dikasih loh, kotak-kotak gitu loh. Oke lah, kalau gitu minta lagu lah DJ Natasha.
0: Mau lagu apa tuh?
2: Monik minta Tanpamu dari Chris Dayanti bersama Siti Nurhalisa.
0: Oke,
2: kalau gitu salam yang pertama buatnya DJ Natasha Safira yang bertugas malam ini. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin. Amin. Oke, kalau gitu salam sebesarnya buatnya abangku Kak Temsam Pemuda India, Bu Siti Nur Bulkis, ada Kak Sekarwani, ada Mama Fajar tadi ya, ada Mama Fajar, ada Melati, ada nyampaikan aku tadi loh yang nyanyi Monik, ada Putri Cantik,
0: ada Putri Cantik,
2: banyak umur sehat selalu, Bu Seri, Siti Jamila yang digunting ya, sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, terus Nenek Karim, Nur Bulkis, Kak Sekarwani Wangiku,
0: Kak Sekarwani,
2: Mak Jihan, Nenek Kembar, Mak Dia, Mak Dinda ya, Kak Dirma, Mak Dina, Mak Reni, Kak Sakit, Mak Nenek Sakira, Mak Nai, Ika, Mak Nurmi, Pak Nga bersama Bunda ya. Oke, Cik bersama Koko Ayam, Putra Rangsung, Kak Cik Pak Alam kita, Pak Aji, Mama Adik Yoni, Kak Ania, Mama Dewi, terus ada Kak Mas Tura ya,
0: Kak Mas Tura, Desi,
2: Aswi kita, Mama Boy, Zaima, Aisyah, Ana, Putra, maksud gini Kak Mila juga ya. Oke,
0: Kak Mila,
2: Asna, Rahma. Oke, kalau gitu buatnya DJ Natasha Monik undur diri. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Langsung saja kita angkat kembali di 463-351.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Terputus ya pendengar, kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya.

0: Bukan Bang Gafar ini.
1: Iya, kok tahu sih.
0: Menyamar ini ya Bang Gafar ya. Nyamar menjadi Bang Anton di Sekupang.
1: Tasya, apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Tasya. Tasya tahu tak itu mangga? Tasya tahu tak perbedaan buah mangga sama Tasya?
0: Apa tuh?
1: Kalau buah mangga kan harum kan? Tapi kalau Tasya manis gitu.
0: Okay. Buah mangga juga manis loh Bang. Ada yang manis, ada yang kecut sih tapi ya.
1: Mangga, tapi mangga cuma harum aja nggak manis gitu. Tapi kalau Tasya manis dong.
0: Manis loh Bang buah mangga tuh.
1: Siapa bilang manis?
0: Tasya nih yang bilang.
1: Malam ini kita lagi berpesan 2000-an Tasya.
0: Kalau wali
1: maksud ada saya wali.
0: Wali apa tuh? Cari jodoh?
1: Tidak salah cari jodoh. Nenekku pahlawanku gitu.
0: Iya, emang ada judulnya begitu Bang?
1: Ada, nenekku pahlawanku, coba saya cari dulu.
0: Beneran kah ini?
1: Beneran dong, masa bohongan.
0: Oh iya ada.
1: Iya ada, kenapa? Ada kok.
0: Oke, mau lagu ini ya Bang ya?
1: Iya dong. Salamnya untuk Tasya, sehat selalu, bagi selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan kehidupannya.
0: Amin.
1: Untuk Agene Ego juga, untuk Belipa, untuk Madewi, Sarina di Biayu, untuk Madewi Kamalin. Anda ini kaitan matinya.
2: Terima kasih untuk semua.
1: Kalian mengapal salam satu untuk semuanya.
0: Salam satu untuk semua. Oke, siap.
1: Jangan lupa Tasya mengapal kalau orang kasih mangga sama Tasya, mengapal pilih Tasya gitu. Mangga gak mau.
0: Mangga mau dong Bang, kan manis.
1: Enggak lah, aku bilang manis. Kalau Tasya manis kan.
0: Nanti dikasih buah yang lain aja ya.
1: Oke, yuk, terima kasih yuk. Assalamualaikum, ditunggu lagunya Tasya.
0: Baik, Bang Gafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami.

Sebelum kita angkat telepon kembali, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Pak Kumis Lingga, mau kirim salam untuk Tasya yang lagi bertugas, kemudian Putri Cantik, Bang Iman, Bang Andi, Nek Peggy, Undi Desi, Nek Syakira, Sarinah QQ, dan salam satu untuk semua. Lagunya ikutan aja Tasya.

di Tanjung Balai Karimun. Mohon salam untuk Bang Abenego, Kak Nur Bilkis, Mas Prabu, Kapten Syam, Mak Sunaryati, dan salam satu untuk semua. Kemudian Bang Ron STB ini mau salam lagi karena yang tadi ketinggalan ya. Mau salam kenal dan selamat malam buat Kak Melati di Tanjung Berlian. Kemudian Kak Nur Bilkis hadir. Mau salam-salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada.

0: tak terkecuali. Salam sehat, salam bahagia, dan pokoknya bahagia selalu untuk kita semua. Amin. Langsung saja kita angkat telepon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan abang Jaka Suara.
0: Dengan Pak Usu. Apa kabarnya Pak Usu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah sehat. Makan ini Pak Usu?
1: Sudah sah-sah tadi lagi pas maghrib.
0: Makan apa tuh Pak Usu?
1: Enak domi aja, masak malas.
0: Makan Indomie? Waduh, masih pertengahan bulan ini Pak Usu, udah Indomie aja.
1: Iya, masak malas. Udah makan baru. Dengan barat salsa.
0: Tak kenyang dong Pak Usu ini.
1: Tak bilang untuk ngalas betul.
0: Oke, mau request lagu apa malam ini Pak Usu?
1: Apa saja?
0: Malam ini lagu pop Indonesia di tahun 2000-an.
1: Pak Usu belum lahir aja gitu ya.
0: Tasya ini yang belum lahir nih, Pak Usu mau udah ya.
1: Pak Usu lahir 2022.
0: Baru 4 tahun dong ini ya. 4 tahun udah lancar sekali ngomongnya ini ya.
1: Udah latihan. Masa aja malas Tasa cari ke lagu aja Tasa.
0: Mau lagu apa?
1: Lagu apa Tasa? Tasa carikan lagu apa?
0: Terserah Tasya ini.
1: Lah terserah Tasa, lagu apa Tasa pilih di situ?
0: Oke, siap. Salamnya.
1: Salam buat Norma, buat saya lah. Pak Fauzi.
0: Pak Fauzi.
1: Mama Iman, Pak Fauzi. Pak Toha.
0: Pak Tohat.
1: Pak Ngah dan Bunda. Nek Kajira. Nek Azwa. Nah, salam satu buat semua lagi, Tata.
0: Baik, Pak Usu. Halo. Baik, terima kasih untuk Pak Usu Limin yang sudah hadir di line telepon kami.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan ini sudah masuk sesi terakhir dan akan kami buka penelpon dua saja ya pendengar ya, untuk sesi terakhir pada malam hari ini. Langsung saja di line telepon 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kapten Syam.
1: Kapten Syam sini ya. Nah, ini bukan rayuan gombal yang bercanda, tapi ini rayuan doa untuk kamu. Di antara rayuan gombal yang bercanda, tak sehebatnya dan tak seberkatnya rayuan doa untuk kamu.
0: Okey, Kap. Baik.
1: Kap, tak bisa minta lagu, Tessa?
0: Mau lagu apa ini, Kapten Syam?
1: Tadi mau nik dah ini ya. Tapi kalau cinta ke Ethiopia tak bisa eh.
0: Tak bisa ini, Kapten Syam. Tahun 2000-an soalnya.
1: Okey, Kap ingatkan apa tahu. Karena kamu belum jodoh, Kap hadiahkan lagu Wali Cari Jodoh untuk kamu.
0: Wali, ini tadi sudah diputarkan Kapten Kap. Wali.
1: Oh, jadi Monik dah minta tanpamu. Jadi tapi tak apalah, Kap cuma ikut apa yang tadi orang yang wanita yang Kap sayang eh, apa seperti adikku Monik tadi eh, dia dah minta lagu tanpamu eh.
0: Sudah Kapten.
1: Kerana malam dah agak suntuk, jadi Kap salam doa untuk Monik dan untuk suami dia, dan salam doa kalau untuk kamu, kalau Kap dengar suara kamu, dengarlah ini suara doa dari Jejaka India, suara Jejaka India, dengarlah menembusi lubang kuping kamu eh. Salam doa semoga kamu bahagia dunia dan akhirat eh, insyaallah eh. Dan itu saja, salam dan salam Jumaat eh, insyaallah eh.
0: Baik.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Langsung saja pendengar, kita angkat penelpon terakhir di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Pak.
0: Iya, Pak Mus.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya sehat, Pak Mustafa.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Yang sengayu-sengayu ya. Boleh minta lagunya?
0: Lagu apa?
2: Dari Charlie berjudul Istana Bintang.
0: Istana Bintang ya?
2: Iya ada. Ono iku. Cara open hotel.
0: Ono, oke.
2: Ah, ono ya. Bintang lagu ini untuk Tasya bersehat melalui proses kurang satu bulan mudah-mudahan pulang. Baca doa Bismillah langkah ya. Amin.
0: Amin.
2: Buat tadi Kapten Sam Kumar, khusus lagunya ikat. Untuk Kapten Sam Kumar, istana bintang untuk Kapten Sam Kumar. Amin.
0: Amin.
2: Dan Kak Siti di Beduk. Monik Sekwaga, yoi. Buatnya Siti apa? Siti Asana ya. Ini Desi, begitu
0: Desi.
2: Desi. Buatnya kakak kuan jadid dan ganca, nenek kembar sekeluarga, anak kandung sekeluarga, Kak Fatmawati sekeluarga, Cik Arun sekeluarga, Tok Cik, tak lupa, buatnya Pak Lang sekeluarga. Buat itu, siapa, si Nur
0: Bilkis,
2: Cik Siti Jamilah sekeluarga, buat Lina Lini sekeluarga, tak lupa buat itu si Iman lagi buat itu si apa Bang Saimin tadi ya, Saimin ngirim salam ya, Saimin, Saiman, Bang Mujahid, tak lupa Bang Arjuna,
0: Bang Komis,
2: Putra Lingga ya dekku, tak lupa tak selalu ya Murad Yamin, tak lupa Putra Lingga, Putra Rangsang, Putra Lingga, tak lupa buatnya itu buat siapa? Itu Rahma di Pekanbaru, kita di Jambi, buatnya yang di Bandung Teunik dan Terato, di Maluku Ayu dan Arida, semuanya sampai jagat, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Lalu selamat malam, mudah-mudahan murah rezeki, kata amin.
0: Amin.
2: Ucapan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami.

0: muncul lebih pedih.
1: Sebelum Tasya tutup, Tasya bacakan terlebih dahulu pesan dari Kak Mas Ridar ini ya pendengar. Selamat malam Tasya, salam sehat buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Semoga sehat selalu, amin.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program Ruang Rindu pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena keterbatasan waktu. Saya Tasya pamit undur diri dari program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Jangan kemana-mana terlebih dahulu karena nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama mendengarkan Serambi Malam. Sebelum itu akan kami putarkan ini ya pendengar ya, lagu request dari para pendengar, dari Pak Usu dan juga Pak Mustafa. Tetap di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

malam ini. Malam ini. Sesaat lagi atau mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai si Pulan?" Si Pulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" Tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, si Pulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

perempuan adalah kunci generasi, karena dari kaum perempuanlah akan lahir generasi penerus bangsa. Dari perempuan yang sehat akan lahir generasi yang sehat. Jadi kita memberikan perhatian dan pelayanan kepada kesehatan pada perempuan, berarti kita sedang menyiapkan generasi yang berkualitas. Pemahaman dan kesadaran sebagian perempuan terhadap pentingnya kesehatan masih sangat kurang. Rendahnya tingkat pendidikan, angka pernikahan anak yang cukup tinggi yang berpengaruh kepada kesehatan reproduksi, angka kekerasan dalam segala bentuk terhadap perempuan yang masih sangat tinggi, dan kondisi geografis yang menjadikan sebagian wilayah di tanah air jauh dari akses informasi menjadi kendala yang harus dicari solusi. RRI dapat berperan dengan menyampaikan siaran-siaran edukasi sehingga masyarakat menjadi lebih paham terhadap kesehatan perempuan. Saya sangat berharap RRI dapat menjadi media yang menjembatani kendala geografis untuk menjadikan perempuan Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Saya Yohana Yembise, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

terdengar Alkisah di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan juga pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Karena kurang hati-hati, terjadilah kecelakaan. Jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari seorang penasehatnya. Sang penasehat mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi raja tetap bersedih karena tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja. Akhirnya penasehat itu berkata, "Baginda, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan penasehat itu, sang raja langsung marah besar. Kena musibah bukan dihibur, tapi malah disuruh bersyukur. Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasehat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Hari terus berganti, hilangnya jari kelingking ternyata tidak membuat raja menghentikan berburu. Suatu hari, raja bersama penasehatnya yang baru dan rombongan berburu ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihatnya tersesat dan terpisah oleh rombongan. Tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasihatnya dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuanlah kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya raja ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu, dan penasehat barulah yang dijadikan persembahan kepada para dewa. Dengan susah payah akhirnya raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasehat yang dulu dijatuhi hukuman penjara segera dibebaskan. "Penasehatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi patut kita syukuri. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya waktu itu, karena jika tidak mungkin sekarang ini sayalah yang menjadi korban dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu." Pendengar, cerita di atas mengajarkan suatu nilai yang sangat mendasar. Apapun yang terjadi, selalu bersyukur. Saat kita dalam kondisi maju,

kondisi sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita tetap bersyukur. Dalam proses kehidupan ini, memang tidak selalu bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa kekhilafan, kegagalan, penipuan, fitnahan, penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Manusia dengan segala kemajuan berpikir, teknologi dan kemampuan antisipasinya senantiasa berusaha. Namun kenyataan tidak semua aspek bisa kita kuasai. Ada faktor, ada wilayah X yang keberadaannya dan keberlangsungannya sama sekali di luar kendali manusia. Inilah wilayah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala misterinya. Sebagai makhluk berakal budi, wajar kita berusaha menghindarkan segala bentuk mara bahayanya. Tetapi jika mara bahayanya datang dan kita lagi mampu untuk mengubahnya, maka kita harus belajar dengan rasa syukur dan jiwa yang jauh lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Maka saya sangat setuju sekali dengan kata bijak yang mengatakan kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur.

pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Jumat 18 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar, kembali di Prosa atau Rere Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ayar Bintar untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi pembacaan surah Ar-Rum, dan selanjutnya nanti kita akan hadirkan yaitu Mutiara Pagi berjaringan kita di pagi hari ini di Prosa atau Rere Batam, karena informasi dan inspirasi yaitu bersama presenter Ricky Subandi dan juga dengan Ustaz kita Pak Di Sudiro MSQ. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung untuk mendengarkan yaitu Mutiara Pagi di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Medan dan tentunya dengan topik yang menarik ketika bencana melanda saatnya bermusabah bersama Ustadz Fadli Sudro Imski dari Pro 1 RRI Batam. Mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dan seluruh sahabat Mutiara Pagi.
2: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat dakwah dalam rangka dakwah siaran berjaringan dan kita sapa seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di Pulau Sumatera.
2: Ya baik, untuk kajian kita pagi hari ini seputar ketika bencana melanda saatnya bermuhasabah, langsung saja kepada Ustaz saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, syukran kepada Mbak Tami dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La awla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbatak wa ma'arifatak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil kirim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, kata Allah, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sabifillah, ini adalah surah Asyura, ya ayat 30, sebagai muhasabah kita. Ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah bahwa musibah itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri, baik selaku pemimpinnya, baik selaku rakyatnya. Inilah muhasabah nasional bersama dakwah berjaring RRI di beberapa stasiun RRI yang ada di Pulau Sumatera. Kita ingin mengajak kesadaran, taubat nasional, baik pemimpin, baik rakyatnya, bagaimana bangsa ini telah memperlakukan alam yang begitu kaya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah hamba yang tidak pandai bersyukur, hamba yang kemudian berlaku kufur, menyebabkan azab itu datang, menyebabkan musibah itu melanda kita selaku bangsa mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Sahabatku, ketika Allah juga mengingatkan kita di surah Ar-Rum ayat 41, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia kembali. Dan ulama mengatakan al-fasad bima'na fasadul asisi wal fasadul ma'nawi. Ada kerusakan dalam bentuk alamnya, sehingga kita melakukan mitigasi bencana alam, reaksi terhadap alam. Dan ada pula fasadul ma'nawi, yang rusak adalah imannya, yang rusak adalah Islamnya, yang rusak adalah kesolehannya, yang rusak adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah langit bumi ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah bencana yang dituliskan oleh BMKG kurang lebih di tahun 2025 ada 2700 sekian bencana alam yang terjadi di Indonesia selama setahun penuh, baik dalam kapasitas yang besar dan kapasitas yang kecil. Berikut di bulan 1 atau di bulan Januari sampai September di tahun 2026 telah ada 1700 lebih bencana yang terjadi. Ternyata tidak hanya 6 gunung yang erupsi. Sinabung, Merapi, kemudian ada Krakatau, ada Gunung Semeru, ada Gunung Laki-Laki dan Gunung Ibu. Tidak. Ada ribuan bencana alam yang terjadi di negeri kita tercinta. Dan ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Asabifillah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Inilah saatnya kita bermuhasabah. Inilah saatnya kita sadar bahwa gunung itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan 127 gunung lainnya merupakan makhluk Allah. Mustahil makhluk itu dapat bergerak dengan sendiri. Mustahil makhluk itu dapat menumpahkan isi perutnya tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana fasadul ma'nawi? Bagaimana mitigasi, tidak hanya mitigasi struktural dan mitigasi sosial, tapi mitigasi juga mitigasi spiritual dan moral. Bagaimana kita memperbaiki ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dosa yang kita torehkan menjadi jalan pengundang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kadabbi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadahum allahu bi zunubihim. Inna allaha qawiyun syadidul ikhab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka, memberi azab kepada mereka, memberi musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah itu maha kuat, sahabatku. Sungguh Allah itu sangat keras azab dan hukumannya. Maka berbaik-baiklah kita dengan Allah yang menciptakan angin, agar angin yang dihembuskan, agar angin yang ditiupkan sesuai dengan keperluan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah pemilik gunung, agar erupsinya, guncangannya, dan letusannya sesuai ya yang dibutuhkan alam dan keluarnya pelan-pelan. Semoga Allah melindungi negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada seluruh anak bangsa yang masih bergelimang dosa. Wallahualam bishawab. Demikian nanti.
2: Iya, baik Ustadz. Kita persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube kami di RRI Net Medan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Juni di Tembung. Assalamualaikum Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah bencana? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita agar bersikap ketika menghadapi musibah?
1: Baik, siapa tadi? Tani?
2: Juni, Pak Juni Ustadz.
1: Juni, Pak Juni dari Tembok. Iya, baik. Telah disebutkan di surah Ar-Rum tadi. Liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Pertama, agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Seperti anak yang dilarang, jangan naik nanti jatuh, jangan naik nanti jatuh. Naiklah si anak, kemudian jatuh. Ada dampak, ada efek terhadap perbuatan yang dilarang itu. Sehingga ada penyesalan. Sehingga ada rasa ya sakit yang derita dari apa yang diperbuat itu. Apa harapan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Penyayang itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, di surah lain disebutkan, surah As-Sajdah, lanuziqannahum minal adhabil adna dunan azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah pasti akan menimpakan azab-azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar nanti di hari kiamat, agar kiranya hamba-hamba ini dapat kembali ke jalan. Semoga muhasabah taubat nasional kita bersama Radio Republik Indonesia ini memberi kesadaran bersama kepada pemimpin-pemimpin kita bagaimana mengelola alam dengan cara yang ramah, bagaimana pembangunan juga memperhatikan ekologi yang ada dalam rangka apa? Menjaga stabilitas dan mewariskan kebaikan alam ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi alam ini juga merupakan hak generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Hutan yang hari ini secara masif harusnya gerakan reboisasi yang telah dilakukan pemerintah pada masa kita sebut di era Bapak Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya, bagaimana secara proporsional apa yang diambil dari hutan ditanam kembali sebagai pergantian generasi agar alam tetap hijau, agar alam tetap dingin, agar alam tidak terjadi panas bumi yang berlebih karena tidak seimbangnya apa yang ada di atas bumi. Berikut pula bagaimana kita bersama, ya, meningkatkan ketakwaan. Zikir akbar dikatakan inilah hamu di azab di ibadi. Sesungguhnya aku ingin menimpakan azab kepada hamba-hambaku yang telah berdosa. Ya, tapi ketika Allah melihat Umar Buyuti masih ada hamba yang memakmurkan masjid, ya, masih ada hamba yang beristighfar di waktu sahur, masih ada hamba wasuyuha ruka, masih ada hamba yang ruku, yang sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawafu'anhum, maka Allah, ya, azab itu ditahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak hanya menjaga alamnya, hari ini gerakan mendekatkan diri kepada masjid bersama dengan ulama, bersama dengan umaro, tapi sudah lakukan bersama. Wallahu a'lam bishawab.
2: Iya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nitami.
2: Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
3: Farida di Penada.
2: Iya, silakan Bu Farida.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida.
3: Ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Kenapa bertanya ini tahunnya sudah? Apakah ini termasuk azab dari Allah?
2: Mohon maaf Bu Farida, tadi bisa diulangi kembali, tidak jelas.
3: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada?
2: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada begitu ya?
3: Apakah ini azab dari Allah? Terima kasih. Sudah selesai.
2: Ya. Waalaikumsalam. Baik, dari Bu Farida tadi Ustaz katanya, apakah memang musibah yang tiap tahun datang ini merupakan azab dari Allah, Ustaz?
1: Ya, baik. Ada namanya ujian, ada namanya musibah, ada namanya peringatan, ada namanya azab, ya. Tentu ini berbeda. Ujian mungkin sama, ya, bencana alamnya sama datang, tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa sebagai ujian. Apa mafhumnya? Untuk meningkatkan keimanan, ya, dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu menjadi musibah agar melahirkan kesadaran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidakkah kata Allah ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman, apakah mereka berpikir tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Maka dalam semangat come back to Allah, kembali kepada Allah, taba ya tubu, musibah peringatan yang kecil diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengkoreksi bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana ketaatan dan dosa kita. Sabifillah, angka hampir mencapai 2 juta LGBT yang ada di negeri ini menurut data BMKG. 3-4 juta setiap tahunnya. Maaf ya, ini menjadi bagian dosa kita bersama. Bagaimana anak-anak kita melakukan aborsi. Maaf, tadi datanya PKKBN maksudnya ya. Bagaimana LGBT, bagaimana aborsi mencapai hampir ya 3-4 juta setiap tahunnya. Maka ini salah satu dosa yang menjadikan idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab. Bagaimana ketika zina dan riba itu sudah terjadi secara terang-terangan di suatu negeri, maka disebutkan sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah turun atas diri mereka sendiri. Jadi kita yang mengundang azab itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Narkoba sebagai negara, narkoba nomor 3 di dunia setelah Kolombia dan Meksiko. Dan Sumatera Utara merupakan provinsi pertama yang ada di Indonesia. Korupsi pun sama. Di Asia Tenggara kita termasuk salah satu negara terkorup di Asia Tenggara. Dan Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling terkorup yang ada di Indonesia. Dosa pemimpinnya, dosa rakyatnya, begitu banyak dosa yang ada. Azab ini sebagai bagian peringatan bagi yang berdosa, masih ada jalan pulang, masih ada jalan tobat bagi orang-orang yang beriman, semakin meyakini bahwa benarlah bahwa bumi dan laut adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tiada kuasa. La haula wala quwata illa billah.
2: Iya, baik Ustadz, kita persilahkan kembali untuk pendengar ya yang ingin bergabung dari WhatsApp ataupun dari line telepon kita di 0618463116. Kita sapa lagi berikutnya penelpon kita Ustadz. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
2: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
4: Uncu di Ford di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Dengan Uncu siapa, Uncu?
4: Di Fo.
2: Uncu di Fo ya, di Sumbar ya, Uncu?
4: Ya, di Kota Solok, Sumatera Barat. Solok, Sumatera Barat.
2: Baik, ya. Dengan Uncu di Fo di Solok, Sumatera Barat, silakan Uncu pertanyaannya.
4: Apa temanya tadi, Kak?
2: Tema kita hari ini tentang bencana melanda, saatnya bermuhasabah, Uncu.
4: Bencana melanda, saatnya bermuhasabah. Gimana gitu ya, supaya kita bisa selamat dari bencana di bumi ini, kita terhindar dari bencana ya. Kan bencana itu ada yang musibah, ada yang dari kita, ada yang benar-benar musibah. Gimana supaya kita terus beriman dan dekat dan ingat pada Allah tidak hanya jika ada bencana selama-lamanya itu. Supaya Allah menjadi dekat dan sayang sama kita untuk selamat kita dunia dan akhirat nanti. Sudah jelas pertanyaannya, Kak.
2: Ya, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya, Uncu ya?
4: Bagaimana gitu ya?
2: Iya.
4: Ya, supaya kita ya kayak yang saya tanyakan tadi ya, Kak.
2: Baik, ya. Ya, terima kasih Uncu atas pertanyaannya.
4: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Kak dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Baik, Uncu, terima kasih atas partisipasinya dalam dakwah jaringan dari Tanah Solok, ya, Sumatera Barat. Wa makana Allahu yu'azibahum wa anta fihim. Allah berfirman di Surah Al-Anfal ayat 33 menyebutkan dengannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sedang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Jadi pertama, Nabi Muhammad sebagai penjamin. Azab yang besar tidak akan turun kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Nuh. Sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Ad. Kaum Nabi Samud, kaum Nabi Lut. Dosa LGBT kaum Nabi Lut hanya berlaku dalam satu negeri saja, sahabat. Tapi dosa LGBT kita hari ini sudah dilegalisasi. Sudah dilegalkan oleh dunia tentang LGBT. atas nama Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, negara-negara yang meratifikasi undang-undang ini sejatinya membolehkan, mensahkan secara undang-undang hubungan sesama jenis itu. Dan berlaku secara internasional, tidak hanya satu negeri saja. Termasuk tadi kita sampaikan Indonesia, artinya secara dosa, dosa kita lebih masif, pelaku LGBT lebih banyak dibanding umat Nabi Lut alaihissalam. Tapi, karena kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, masih menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masanya Nabi ada, hidup bersama para sahabat, kalau saat ini secara raga memang Nabi Muhammad tidak ada, tapi kita masih menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak pula akan mengazab mereka, hamba-hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama mereka masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci agar dijauhkan daripada musibah, azab, ya, dan peringatan. Dan kita harus sadari betul bahwa Krakatau itu 100 tahun yang silam terjadi dengan ledakannya. 100 tahun yang silam Allah telah memberi keselamatan selama 100 tahun dari Krakatau ini. Setelah 100 tahun dia bererupsi. Demikian pula gunung-gunung yang lainnya. Ada kebaikan-kebaikan dari hamba-hamba yang sujud, yang masih ruku, ya, yang dikatakan Allah dalam hadis kutsinya tadi, ya, sibiatu rubda, masih banyak anak bayi yang menyusui, wabaha imarubda, masih banyak hewan-hewan yang membutuhkan makanan dari rerumputan yang ada di pegunungan, ya, dan semua makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Allah, ya, harusnya ingin menurunkan azabnya, tapi Allah menahannya. Masih ada hamba-hamba yang saleh, ya, masih ada hamba-hamba yang ruku dan sujud. Di riwayat yang mengatakan suyuh orang-orang tua yang masih ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa.
2: Iya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp, ada Ibu Aslah di Medan, ya. Ustaz, jika musibah itu lebih kita mendekatkan diri pada Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat itu membuat diri kita menjadi jauh dengan Allah, maka itulah musibah. Benarkah itu, Ustaz?
1: Baik, tentu ini dalam perspektif tasawuf dapat kita benarkan, ya. Jadi ketika musibah menjadi jalan kedekatan dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba ma'siyatin, rubba azabin au musibatin au rasat zullan wa inkisaran. Terkadang bahkan dosa dan kemaksiatan sehingga melahirkan azab, ujian dan musibah itu meninggalkan rasa hina diri dan penyesalan. Khairun, lebih baik dikatakan daripada amalan ta'atin awrasat izzan wastikbaran, ketaatan yang meninggalkan kesombongan, merasa mulia, merasa sombong dengan ibadahnya. Begitulah kurang lebih kata hikam yang dimaktubkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Maka benar sekali Bu Aslah menyampaikan, semoga ada 6 daripada gunung yang bererupsi. Kita sadar betul, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah yang menciptakan onka Nabi Salih dari perut gunung keluar secara hidup-hidup. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang meninggikannya. Dan Allah pula yang menciptakan gunung sebagai pasak-pasak bumi. Allah yang punya. Maka harapan kita, zat yang datang, musibah yang datang, peringatan yang datang, ujian yang datang, menjadi jalan semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bagian dari hadiah Allah, sehingga kita mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan siapa-siapa dalam keimanannya yang mendapatkan musibah dan mati, wafat syahid fisabilillah. Saat musibah itu datang dan harus wafat dan meninggal dunia, sejatinya Allah dan Rasulullah mengatakan, mereka yang meninggal dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan imannya, maka itulah kematian yang fisabilillah. Wallahualam bishawab.
2: Iya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
1: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, Mutiara pagi, ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Kami menyeru, kami memanggil kepada seluruh pemimpin-pemimpin, setiap daripadanya yang ada pemimpin di tingkat nasional, di tingkat daerah, baik dia eksekutif, baik dia legislatif, baik dia yudikatif, dan pejabat-pejabat lainnya. Marilah kita bermuhasabah. Di sini ada rakyat yang dapat terdampak dari kezuliman dan dosa yang kalian lakukan. Apalah dosa kami selaku rakyat yang telah susah dalam kehidupannya, yang telah sulit dalam menjalani kehidupannya, ditambah lagi dosa-dosa penguasanya, sehingga mengundang azab, bala dan bencana. Kami pula yang menanggungnya. Marilah saatnya kita bermuhasabah. Janganlah derita kemiskinan, derita kebodohan yang telah kami dapatkan hari ini, ditambah lagi derita bencana alam karena dosa tangan-tangan pemimpin yang rakus, tangan-tangan pemimpin yang tamak. Kepada seluruh rakyat tentunya, mari terus menjaga takbir kita, rukuk kita, iktidal kita, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan azab-Mu, tidak sayang kepada kami selaku hamba-hamba-Mu, dan tidak rindu akan surga-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpinnya dan memberikan hidayah kepada seluruh rakyat dan umat yang masih berlumur dosa, dan mengingatkan kita bahwa musibah itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, mereka yang berbuat zalim dan dosa, kita dalam ketaatan pun dapat terkena musibahnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetap saling peduli dalam kebaikan dan mengingatkan sesama kita, baik pemimpin dan rakyatnya, terus bersama-sama berbuat baik dalam ketaatan untuk menghindarkan daripada dosa, azab, musibah yang melanda negeri ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat dan menjadi berkah juga di hari Jumat ini untuk pendengar-pendengar kita Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap bencana yang melanda, saatnya bermuhasabah sebagai topik kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Saat ini tuh pengetahuan terhadap CKG itu juga masih kurang. Terus juga
3: kerjaan di Kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang...
1: Sehari berita, Puskesmas Balai Permai Kota Batam terus sosialisasikan program nasional pemeriksaan kesehatan gratis. DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja. Warta berita selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengalami berita kita di pagi hari ini belum banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Puskesmas Balai Permai Kota Batam terus sosialisasikan program nasional pemeriksaan kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
4: Program Nasional Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG di Kota Batam belum mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Puskesmas Balai Permai, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Hal itu diakui penanggung jawab program PKG Puskesmas Balai Permai, Dr. Winrati, kepada RRI. Yang menjelaskan program nasional ini awalnya bernama Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang diluncurkan serentak secara nasional pada tahun 2025 lalu. Kemudian di tahun 2026 ini program tersebut berganti nama menjadi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG dengan penambahan layanan kesehatan dari program CKG sebelumnya. Kurang lebih satu tahun berjalannya program ini, menurutnya kesadaran masyarakat untuk datang ke puskesmas dalam memanfaatkan program ini masih rendah. Pada tahun 2026 ini saja, menurutnya dari Januari sampai Juni 2026 pihaknya mencatat baru 10% atau sekitar 13.000 pasien yang terlayani program PKG.
5: Program CKG tahun 2025, nah saat ini kan sudah berganti ya menjadi PKG. Jadi PKG ini kan sekali lagi adalah bentuk negara itu hadir ya di bidang kesehatan dengan mendeteksi dini lebih awal, melakukan screening. Itu pada saat ini masyarakat itu kan saat ini tuh pengetahuan terhadap CKG itu juga masih kurang. Terus juga kesadarannya belum optimal. Padahal harapan ekspektasi kami itu kan tentunya masyarakat itu dengan mendapatkan PKG ini diharapkan itu terjaga kesehatannya gitu ya. Jadi seluruh warga itu terjaga kesehatannya dan semakin meningkat gitu kesadaran untuk mengetahui lebih awal penyakitnya.
4: Puskesmas Balai Permai menurutnya terus akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya program PKG ini sehingga bisa tersentuh dan dirasakan manfaatnya. Sosialisasi yang sudah dilakukan diantaranya sosialisasi ke sekolah-sekolah serta melibatkan kader posyandu perumahan untuk mengajak warganya datang ke puskesmas memeriksakan kesehatan melalui program PKG. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang kesehatan, di mana hingga pekan ke-21 pelaksanaan capaian layanan PKG di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif dengan tingginya partisipasi masyarakat serta keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten dan juga kota. Berdasarkan data hingga Mei 2026, jumlah masyarakat yang telah mendaftar program PKG mencapai 193.763 orang dengan tingkat kehadiran ataupun masyarakat yang hadir dilayani sebanyak 184.730 orang atau setara dengan 95,30% dari total pendaftar. Sementara itu jumlah masyarakat yang telah menyelesaikan layanan pemeriksaan kesehatan tercatat sebanyak 139.917 orang. Pelaksanaan PKG di Kepulauan Riau juga menunjukkan capaian cukup baik terhadap target tahunan dari total sasaran sebanyak 2.243.482 penduduk. Capaian pemeriksaan kesehatan telah mencapai 8,2%, sedangkan capaian terhadap target PKG tahun 2026 sebesar 17,9%. Kota Batam menjadi daerah jumlah peserta PKG terbanyak, yakni sebanyak 111.781 kehadiran masyarakat. Disusul Kabupaten Bintan sebanyak 32.042 peserta dan Kabupaten Karimun 20.696 peserta. Namun demikian, capaian persentif tertinggi terhadap sasaran justru daerah Kabupaten Bintan sebesar 18,5%. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Satu RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Memperingati HUT ke-81 Palang Merah Indonesia ataupun PMI Kota Batam resmi meluncurkan bulan dana tahunan 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong masyarakat sekaligus mendukung berbagai aksi kemanusiaan. Laporan selengkapnya disampaikan Baik Isbar Musaki.
6: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam resmi meluncurkan kegiatan bulan dana tahun 2026 Kamis 17 September 2026 kemarin. Peluncuran berlangsung di aula lantai 3 gedung PMI Kota Batam bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemko Batam sekaligus PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam, Nurzali, yang mewakili Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan bulan dana PMI bukan sekadar kegiatan pengumpulan uang, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memperkuat gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat.
7: Bulan dana bukan hanya sekedar kegiatan pengumpulan uang, tapi juga merupakan sebuah gerakan bersama-sama untuk merawat semangat gotong royong kita bersama dan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat kita, yang mana setiap rupiah yang disumbangkan oleh masyarakat akan sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yang mana kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan.
6: Nurzali mengajak masyarakat Kota Batam untuk turut menyukseskan bulan dana PMI 2026 sehingga target penggalangan dana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Batam Asmin Patros mengatakan dukungan masyarakat yang dihimpun PMI tidak hanya digunakan untuk operasional organisasi, tetapi juga dapat diteruskan sebagai bantuan bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan. Salah satunya, PMI Batam menyalurkan donasi masyarakat ke Kabupaten Gayo Lues Aceh. Donasi sebesar Rp94.240.900 disalurkan ke Desa Agusen, Kecamatan Belang, Kejeren, sementara Rp63 juta lainnya disalurkan ke Desa Rikep, Kecamatan Dapun, Gelang.
8: PMI Batam tidak hanya mengurusi soal pelayanan darat dan juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya, tapi kami juga sesuai dengan arahan Ibu, ketitipan meneruskan donasi bantuan dari masyarakat Batam, baik perusahaan, kepada daerah yang membutuhkan. Jadi PMI bukan cuma menghimpun dana untuk operasional PMI, tapi juga meneruskan donasi-donasi masyarakat kepada daerah bencana.
6: Selain launching bulan dana, kegiatan hari ulang tahun ke-81 PMI Kota Batam juga diisi pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10, 15, hingga 30 tahun. Kegiatan turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemberian ambulans gratis dari PT Sumitomo Wiring System Batam kepada PMI Kota Batam. Melalui bulan dana 2026, PMI Batam berharap dukungan masyarakat dapat terus memperkuat berbagai pelayanan sosial dan aksi kemanusiaan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fekih Permusaki melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
9: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Turia Makmur Nasution, menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi pondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
10: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di Kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga Kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti bahkan keperluan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di Kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
9: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pembudidayaan ikan air tawar jenis nila dan lele terbantu di mana perputaran ekonominya dengan melakukan suplai kepada program makanan bergizi gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
11: Juga dengan ada program MBG ini, dari teman-teman itu langsung mendrop dan diminta langsung oleh STPG.
12: Program makan bergizi gratis ternyata tidak hanya memberikan asupan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi sektor lainnya termasuk di sektor perikanan dalam mensupport program prioritas presiden ini. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmajianto, mengungkapkan, selain memenuhi kebutuhan konsumsi rumahan dan restoran, ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan Batam juga diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan jumlah yang cukup besar, sehingga perputaran ekonomi berjalan dengan optimal bagi nelayan.
11: Juga dengan ada program MBG ini, dari teman-teman itu langsung mendrop dan diminta langsung oleh STPG. Menjadi nilai plus juga untuk teman-teman budidaya, tidak susah untuk memasarkan. Jadi memang dari pasarnya juga minta, pasar seperti ya, di pasar pagi, terus kemudian di beberapa pasar, STPG juga minta. Memang ini menjadi sebenarnya oase juga di pembudidaya kita, ya. Jadi ini adalah peluang yang sangat baik.
12: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa program makan bergizi gratis telah memberikan banyak manfaat khususnya kepada anak sekolah, petani, dan nelayan. Program ini dinilai penting apalagi data masyarakat kelaparan versi Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dinilai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir.
13: Ada juga yang nggak setuju MBG. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan, FAO memberi warning. Tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 700 juta.
12: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Malaysia menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama tersebut salah satunya dilakukan melalui upaya modifikasi cuaca di wilayah perbatasan kedua negara. Nah, Menteri Lingkungan Malaysia telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Indonesia terkait penanganan kabut asap. Kata kuasa usaha AD Eterem Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, Parizami Sarkawi, berharap upaya tersebut dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang terjadi di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia. Kami berharap akan dapat membantu dan meringankan situasi Hazi ataupun Jerebu di sepadan yang berlaku di sebelah Kalimantan, insya Allah, ungkapnya. Terkait respon masyarakat Malaysia terhadap kabut asap yang berasal dari Indonesia, Parizami menyampaikan pihaknya berharap situasi dapat segera dipulihkan. Ia juga menegaskan kesiapan Malaysia untuk membantu Indonesia dalam penanganan kebakaran apabila diperlukan. Parizami juga menyebut mekanisme ASEAN dapat digunakan untuk menaungi persoalan kabut asap lintas batas, namun menurutnya upaya tersebut perlu dilakukan melalui konsensus seluruh negara anggota. Sebelumnya Indonesia bersama negara-negara ASEAN juga mendorong peningkatan kewaspadaan menghadapi cuaca kering akibat kondisi alam, disampaikan juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Fahnabil Mulasela dalam keterangan tertulis Sabtu 5 September lalu. Nabli mengatakan Indonesia memanfaatkan kerangka kerjasama ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Hazard Pollution dalam menangani persoalan tersebut. Mekanisme kerjasama telah berjalan termasuk melalui pertemuan berkala untuk membahas perkembangan kabut asap dan koordinasi tindak lanjut. Sementara itu, pendengar, Indonesia memiliki kewajiban pelaporan harian dan tindakan wajib pada alert level 3 sesuai dengan SOP monitoring, dan juga Indonesia antara lain menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, serta perkembangan penanggulangan karhutla kepada Sekretaris ASEAN. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
14: Berita olahraga hari ini
4: ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. MotoGP 2026 berlanjut ke Austria akhir pekan ini. Red Bull Ring menjadi arena seri ke-15 musim ini dengan persaingan perebutan posisi teratas klasemen yang semakin panas setelah Marc Marquez merebut puncak klasemen MotoGP dari Jost Martin walaupun kedua rider punya poin yang sama. Marquez untuk pertama kalinya memimpin klasemen MotoGP musim ini setelah meraih kemenangan ganda di Misano ditambah hasil Jost Martin yang finish ke-5. Hasil itu membuat persaingan klasemen makin sengit dengan kedua rider kini memiliki jumlah poin 274. Namun Marquez berhak berada di posisi teratas karena memiliki jumlah kemenangan balapan utama lebih banyak. Marquez sudah mengoleksi 5 kemenangan Grand Prix musim ini, sedangkan Martin baru meraih 1 kemenangan. Martin sebelumnya memimpin klasemen sejak seri Assen, kini juara bertahan MotoGP tersebut harus mempertahankan posisinya saat persaingan berlanjut di Red Bull Ring. GP Austria menjadi balapan kedua secara beruntun di Eropa setelah seri San Marino. Rangkaian MotoGP 2026 kemudian berlanjut ke Jepang sebelum Indonesia menjadi tuan rumah di Mandalika pada Oktober. Selain persaingan Marquez dan Martin, akhir pekan di Austria juga akan dimulai dengan rangkaian sesi latihan, kualifikasi, sprint race hingga balapan utama. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, tim bulu tangkis Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Memasuki hari kedua pemusatan latihan di Tokyo, skuad merah putih mendapat variasi permainan lewat latih tanding dengan klub Jepang NTT S Badminton Club. Latih tanding tersebut digelar pada Selasa 15 September 2026. Para pemain ganda putra dan putri Indonesia mendapat kesempatan menghadapi pasangan Jepang untuk menambah pengalaman sebelum terjun di Asian Games. Pelatih kepala ganda putra Indonesia Antonis Budi Arianto menilai latih tanding dengan klub Jepang memberikan manfaat penting. Menurutnya para pemain bisa menghadapi pola permainan berbeda dibandingkan saat berlatih dengan rekan sendiri. Anton juga menyebut persiapan sektor ganda putra sudah matang. 5 pemain yang ada di skuad terus dibiasakan bermain dengan pasangan berbeda selama persiapan di Indonesia. Hal serupa dirasakan ganda putri Rachel Alicia Rose Feby Setianingrum. Bagi mereka kesempatan berlatih tanding dengan ganda putri Jepang membuat suasana latihan lebih segar sekaligus memberikan pengalaman menghadapi karakter permainan yang berbeda. Feby menilai karakter permainan ganda Jepang juga bisa menjadi modal tambahan bagi dirinya dan Rachel sebelum tampil di Asian Games. Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan dibuka pada tanggal 19 September. Cabang bulu tangkis kemudian dipertandingkan pada tanggal 20 sampai 24 September untuk nomor bergu dan 25-29 September untuk nomor perorangan. Bagi Rachel Feby, Asian Games kali ini menjadi panggung debut mereka. Keduanya ingin menjadikan hasil di kejuaraan dunia sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di Jepang. Dengan persiapan yang semakin dekat ke hari pertandingan, latih tanding melawan klub Jepang menjadi kesempatan bagi para pemain Indonesia untuk memperkaya variasi permainan sebelum menghadapi persaingan di Asian Games 2026. Berita Porprov Kepri 2026 pendengar, verifikasi entry by NIM Kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri ke-6 Kepri 2026 telah selesai dilakukan di Sekretariat KONI Kepri pada Sabtu 12 September 2026 kemarin. Hasil verifikasi entry by NIM tersebut didapatkan sebanyak 47 dari 320 nomor kelas kategori diverifikasi, kurang dari 4 kabupaten kota yang mendaftar sehingga nomor kelas kategori tersebut. Selanjutnya jumlah keseluruhan sebanyak 273 nomor kelas kategori dari 30 cabang olahraga dihitung dalam perebutan medali. Setelah

November 2026. Diketahui sebelumnya, PB Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 menetapkan sebanyak 30 cabang olahraga atau cabur yang akan dipertandingkan di 30 venue di Kota Tanjung Pinang. 30 cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi atletik, barongsai, biliar, bola basket, bola voli, bulu tangkis, catur, dayung, futsal, gulat, judo, jujitsu, karate, kempo, menembak, motor, muay thai, panjat tebing, panahan, pencaksilat, renang, sepak bola, sepak takraw, tarung derajat, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, woodball, wushu, dan safat. Ketua Panitia Besar Porprov Kepri ke-6 2026 Asmin Patros mengatakan, penetapan venue menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pelaksanaan pertandingan. Panitia mengutamakan pemanfaatan fasilitas milik pemerintah maupun badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. KONI Kepri bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang memiliki waktu sekitar 30 hari untuk mempersiapkan seluruh venue agar memenuhi standar pertandingan sesuai dengan ketentuan masing-masing cabang olahraga. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kepri Usep RS menegaskan bahwa penetapan 30 venue tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh persiapan Porprov ke-6 tahun 2026 dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Menurut Usep, Porprov bukan hanya menjadi ajang pertandingan antar atlet dari 7 kabupaten dan kota di Kepri, tetapi juga menjadi momentum penting dalam pembinaan dan pencarian atlet-atlet potensial yang nantinya dapat dipersiapkan untuk membawa nama Kepri pada ajang olahraga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Usep berharap seluruh pihak mulai dari Panitia Besar Porprov, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Tanjung Pinang,

dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa juga follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa info lalu lintas di pagi hari ini untuk edisi hari Jumat 18 September 2026, kita telah tersambung bersama Bribda Rian Siombing yang akan melaporkan langsung di Simpang Serapek Panbil Mall pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bribda Rian.
2: Halo, selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi, seperti apa situasi terkini untuk daerah Simpang Serapek Panbil Mall? Silahkan laporannya.
2: Baik Bang, selamat pagi sahabat pendengar di RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau langsung melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Traffic Light Panbil Mall Batam. Baik, untuk yang pertama dari Jalan Letjen Suprapto Batu Aji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar, sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan di pagi hari pada 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengimbau untuk pengendara pada lajur dari arah Batu Aji yang akan lurus mengarah Batam Center pada saat dari arah Piayu traffic light lampu hijau tanda kendaraan berjalan agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Baik, untuk dari arah berikutnya, begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Baik pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Panbil Mall Batam dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk dan bertepatan dengan U-turn pintu masuk kawasan industri pada sepanjang jalan Panbil Mall Batam ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengurangi batas kecepatan Anda. Baik, untuk yang berikutnya pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Aji dan Batam Center dapat saya melaporkan pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melintas. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Aji maupun Batam Center. Namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengimbau untuk pengendara dari arah Piayu agar menggunakan dan memakai masker pada saat berkendara. Dikarenakan kondisi jalan atau tepian jalan, pinggir jalan kering sehingga menimbulkan debu yang dapat mengganggu perjalanan aktivitas kita pada pagi hari ini sebelum mendekati pos lalu lintas 9010 Polresta Barela. Perlu diantisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Panbil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Demikian Bang untuk informasi lalu lintas yang dapat kami laporkan dari Simpang Traffic Light Panbil Mall Batam. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporannya Bribda Rian Siombing dari Simpang Traffic Panbil Mall. Pada pagi hari ini yang bertugas untuk mengamankan lalu lintas di seputaran Panbil berapa orang, Bribda Rian?
2: Baik Bang, untuk pada pagi hari ini untuk personil dari Polresta Barelang, Satlantas Polresta Barelang maksud kami, sejumlah 3 personil dan untuk di Samapta juga 2 personil.
1: Baik, kemudian mungkin yang ingin disampaikan, biasa jam kesibukan di Panbil Mall karena di sana juga ada yang beraktivitas bekerja di seputaran PT dan juga untuk orang tua yang mengantarkan anaknya, kira-kira kepadatan ini jam berapa diperkirakan?
2: Baik Bang, untuk kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini khususnya 06.37 atau dari 06.30 sudah mengalami kepadatan dikarenakan jam pulang dan jam masuk perusahaan PT sudah beraktivitas pada pagi hari ini. Mungkin kita untuk orang tua yang akan mengantarkan anaknya ke sekolah yang keluar dari Piayu ataupun mengarah ke Tanjung Piayu dan Batu Aji Batam Center sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Demikian Bang.
1: Baik, terima kasih laporan kompleks. Sebelum kita tutup, tentunya ada beberapa tips yang ingin disampaikan ala Bribda Rian untuk berkendaraan selama sampai ke tujuan. Silahkan Bribda Rian.
2: Baik Bang, kita memberikan himbauan patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan terciptanya keamanan bersama. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan berkendaralah dengan kecepatan yang wajar karena keluarga menunggu di rumah. Hindari berkendara saat mengantuk atau dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Berangkatlah lebih awal agar perjalanan lebih tenang, aman, dan nyaman. Demikian Bang, untuk laporan dari Simpang Traffic Light Pambil Mall Batam, bekerja sama dengan RRI Pro 1 Batam, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporannya untuk pagi hari ini disampaikan langsung brief dari Yan Xiaoming dari Simpang Traffic Pambil Mall dan update informasi lalu lintas Anda bersama Pro 1 RRI Batam dan juga di Lantas Polda Kepulauan Riau.
0: Baru saja kita dengarkan live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun streaming di rri.co.id. Baik pendengar, menemani Anda di pagi hari yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja sembari sarapan pagi juga, yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, jangan lupa dicek kembali SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Dan juga pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini dari 7 kabupaten kota dan 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah pendengar, laporan warga yang mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dikaitkan dengan kabut asap di Batam menurun sampai separuh dalam 2 hari. Nah di mana Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat 446 orang melaporkan gangguan ISPA pada 14 September, kemudian turun menjadi 239 pada 16 September. Nah disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Milda Sari, menyampaikan laporan tersebut dicatat setiap hari, di mana penurunan terjadi seiring kondisi kualitas udara yang mulai membaik setelah kabut asap menyelimuti Batam dalam beberapa hari terakhir. Nah menurut Milda, dalam 3 hari terakhir kondisi indeks standar pencemaran udara di Batam mulai berkurang. Hingga Kamis, Dinas Kesehatan belum menerima laporan terbaru mengenai angka ISPU maupun jumlah warga yang mengalami ISPA. Nah data terakhir pada Rabu kemarin 16 September menunjukkan 239 orang yang melaporkan gangguan ISPA, angka turun dibandingkan Senin 14 September ketiga 446 orang tercatat mengalami ISPA yang disebut berkaitan dengan kabut asap. Nah, artinya sudah 50% penurunan terjadi karena kondisi cuaca sudah mulai membaik. Itu dia pendengar, informasi terkait kabut asap yang melanda Kota Batam. Juga kemarin kita lihat beberapa hari kabut asap cukup tebal, tentunya menutupi gedung pencakar langit yang ada di Kota Batam. Nah untuk Anda juga sampai saat ini masih dihimbau untuk menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah ataupun di lapangan. Nah sementara itu informasi lain nih pendengar, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan Dishub akan memperkenalkan stiker parkir tahunan kepada masyarakat, di mana rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional kemarin 21 September ditawarkan agar warga tidak perlu berulang kali membayar parkir setiap kali menggunakan kendaraan lokasi parkir yang dikelola pemerintah. Di mana pendengar, ini tarif stiker parkir tahunan dipangkas. Pemilik sepeda motor cukup membayar Rp125.000 per tahun dan tarif sebelumnya Rp250.000, sedangkan pemilik mobil ataupun kendaraan roda 4 Rp300.000 per tahun, turun jadi dikenakan Rp300 dari Rp600.000. Nah, untuk kendaraan roda 6 lebih tarif mengatur ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Nah, sementara itu pendengar, Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra, ini menyampaikan stiker tahunan menjadi salah satu skema pembayaran parkir yang ingin dikenalkan lebih luas kepada masyarakat. Dengan membayar sekali dalam setahun, penggunaan kendaraan tidak perlu mengeluarkan uang lagi setiap kali parkir pada lokasi yang masuk dalam skema tersebut. Pembayaran nantinya masuk ke kas daerah dan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah ataupun PAD Kota Batam. Nah, mungkin Anda berminat untuk mendapatkan stiker yang akan di launching ya, sudah diperkenalkan, ini akan tentunya berlaku nantinya di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam, yang tadinya untuk mobil Rp600.000 sekarang menjadi Rp300.000, diskon sekitar 50%, sementara untuk motor Rp250.000 kini hanya cukup membayar Rp125.000. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Baik, pendengar manis sekali Afgan, panas marah mengatakan kita 54 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi juga yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar. PT Perusahaan Gas Negara TBK PGN Area Batam Kepulauan Riau mengedukasi masyarakat tentang pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai upaya untuk capaian target 34.000 sambungan rumah tangga SRT pada periode 2026-2027. Nah, disampaikan nih pendengar, Area Head PGN Batam, Wendy, menyampaikan pengembangan jaringan gas rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan infrastruktur tetapi juga komunikasi dan pemahaman masyarakat sebagai bagian penting dalam keberhasilan program. Nah, target pengembangan 34.000 SRT di Kota Batam merupakan bagian dari upaya PGN memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat. Nah, untuk mendukung target tersebut, terus membangun komunikasi dengan masyarakat di wilayah pengembangan di mana PGN Batam melaksanakan gempita gas kita di 10 perumahan. Target pengembangan jaringan gas rumah tangga untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat gas bumi dan juga jaringan gas rumah tangga. Nah, program menjadi ruangan bagi PGN untuk harus lebih dekat dengan masyarakat di wilayah menjadi target pengembangan jaringan gas rumah tangga. Itu dia pendengar, diharapkan dengan tentunya pendekatan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendukung kesiapan calon pelanggan dalam menyambut pengembangan jaringan gas rumah tangga di wilayah Kota Batam. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, di mana pemerintah kota Pemko Batam Kepulauan Riau mengawal persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi 1025 pekerja PT GIM Lindi Indonesia termasuk terkait gaji periode Agustus 2026 yang belum dibayarkan. Nah, di mana Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad meminta para pekerja tetap tenang dan mempercayakan proses penyelesaian persoalan tersebut kepada pemerintah. Nah, di mana Amsyakar juga mengatakan Pemko Batam akan mendalami kondisi perusahaan secara menyeluruh termasuk memastikan hak-hak pekerja menjadi perhatian dalam proses penyelesaian persoalan. Nah, di mana aktivitas produksi PT Gimli Indonesia di kawasan industri tunas Batam Kota dilaporkan terhenti sejak 7 September dan kondisi tersebut terdampak terhadap 1025 pekerja karyawan tetap maupun pekerja status perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, berdasarkan pendataan ini pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam para pekerja menghadapi ketidakpastian terutama terkait gaji periode Agustus dan hak ketenaga kerjaan lainnya yang belum dibayarkan manajemen. Amsyakar menyampaikan proses negosiasi terkait persoalan PT Gimli Indonesia juga sedang berlangsung di Singapura. Nah, seperti apa, mudah-mudahan mendapatkan jawaban dan juga solusi yang terbaik ya untuk PT dan juga para pekerja yang ada di sana. Tepat pukul 7 kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal.